0: adalah tanggal belum pamit dong, masa pamit.
1: 23. 25 loncat lu 2 hari lu Kinos.
2: 23 ini.
1: 23. Eh, kok kayak minggu ini kayak lama banget ya? Kayak baru hari Rabu ya hari
0: ini. Tapi bulan ini berasa cepet lu.
1: Iya, bulan ini rasanya kayak cepet, tapi minggu ini
0: berasa lama.
1: Rasanya ternyata aku pikir ini hari Kamis loh, ternyata Rabu ya.
0: Berarti kamu lagi resah nu, jenuh nu.
1: Iya.
0: Biasanya kalau stres, iya, itu waktu terasa lama.
1: Lah itu.
0: Tapi kalau lagi happy, waktu terasa cepat. Sebentar. Iya.
1: Ya mungkin karena anak saya kan lagi ujian ya.
0: Oh benar.
1: Kelar sih ujiannya ya.
0: Benar. Ya, hari ini tanggal 23 September itu bertepatan dengan hari ulang tahun Sulut
1: Sulawesi Utara.
0: Dibalik jadi
1: Tulus. Jadi selama satu jam ini kita akan memutarkan lagu Tulus semua ya.
0: Gitu. Requestnya lagu Tulus semua ya. Hari ulang tahun Sulawesi Utara.
1: Sulawesi Utara sekarang umurnya 61 tahun.
0: Ya, silakan Ibu digoreng.
1: Sulawesi Utara.
0: Mainkan, Bun.
1: Kok bisa beda ya sama Indonesia ya ulang tahunnya ya?
0: Enggak, nama provinsi. Provinsi ulang tahunnya tanggal segitu.
1: Iya, kok bisa berbeda ya mungkin sama Indonesia ya?
0: Mungkin.
1: Oh, baru ditemukan.
0: Atau mungkin baru dibentuk, okay. Dibagi-bagi si wilayah Indonesianya.
1: Tadi
0: mungkin
1: ketika dikatakan bahwa hari ini adalah hari ulang tahun Sulut, aka Sulawesi Utara.
0: Nah, mainkan
1: kan
0: dulu.
1: Mau dibalik dari Tulus. Tapi gak mungkin dalam satu jam kita memainkan lagu Tulus terus tersebut.
0: Mungkin, tapi keenakan Tulusnya.
1: Iya juga sih.
0: Iya capek
1: Tulus. Ya, takutnya nanti keringetan, pagi-pagi udah keringetan. Jadi karena ini bertepatan dengan hari ulang tahun. Ulang tahun itu kan identik dengan perayaan.
0: Celebration.
1: Merayakan, selebrasi.
0: Party.
1: Nah itu dia. Jadi kita akan mengangkat tema selebrasi tersebut.
0: Jadinya request lagunya?
1: Request lagu yang kiranya itu sebagai perayaan untuk sahabat suara. Perayaan tuh gak mesti ulang tahun.
0: Betul.
1: Perayaan tuh bisa apapun. Misalnya, oh aku merayakan, aku tidak lagi menjadi budak korporat. Sekarang aku
0: dirayakan.
1: Punya usaha sendiri
0: misalnya. Dirayakan, betul. Atau misalnya hari ini alhamdulillah prestasi buat gue nih. Gue gak datang ke kantor atau ke kampus terlambat. Rayakan,
1: iya,
0: men.
1: Perayaan.
0: Rayakan.
1: Pokoknya merayakan hal-hal simple, hal-hal kecil di dalam hidup,
0: betul,
1: kamu.
0: Betul. Hari ini alhamdulillah udah sembuh. Kemarin sempat batuk pilek. Rayakan.
1: Itu dia.
0: Nah, kira-kira lagunya, soundtrack yang cocok untuk perayaan versi kamu itu lagu apa, sahabat suara ya? Coba langsung kirim request kamu lagu perayaan, lagu selebrasi yang bisa atau pengen kamu dengerin pagi hari ini ke 0816 114 1014. Lagu pertama siapa dulu?
1: Lagu pertama, karena aku ada rencana bolos ya besok ya dari siaran ya. Kita putarkan lagunya Hindia Berdansa.
0: Ya, Berdansa lah, betul. Berdansa lah. Gas, boleh masuk nih. Butika ada yang mau bolos nih.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.

0: 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
0: Wow, lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, yuk silakan ditunggu request-request lagu kamu hari ini. Syaratnya adalah request lagunya untuk merayakan versi kemenangan kamu, ya.
1: Iya, itu perayaan-perayaan kecil aja gitu.
0: Betul.
1: Bukan kayak perayaan ulang tahun, bukan yes. Kayak lagi anniversary pernikahan.
0: Gak harus, gak harus.
1: Jadian,
0: betul, gak harus ya. Kayak misalnya, aku udah turun berat badan 5 kilo, rayakan.
2: Wow. Rayakan,
0: rayakan, wow. Men.
1: Lagunya, aku gemuk lagi.
2: Iya lagi.
0: Itu lagu siapa ya?
2: Slang ya?
1: Netral.
0: Netral.
1: Netral kan? Siapa? Lagu siapa itu? Bener tahu itu lagunya Netral.
0: Itu harus dirayakan loh, itu prestasi loh.
1: Parah.
0: Oke, coba kita cari aku gemuk.
1: Emang
0: BIP. Oh, BIP.
1: Oh iya, iya.
0: Okay.
1: Ada Caca nih di Tangerang.
0: Oke, okay, selamat pagi Caca.
1: Request bertaut dari Nadine Amiza, karena mau ngerayain hubungan gue sama mama gue yang selalu support, yang selalu jadi support system nomor satu.
0: Bertaut. Manis. Emang ceritanya tentang apa sih bertaut?
3: Ibu, hidup berjalan seperti Mbak Parjan.
0: Mbak Parjan. Yang di gunung itu
1: Marijan. Itu yang biasa kalau lagi
0: puasa,
1: bulan puasa.
0: Marjan.
1: Ya Allah, kalau lihat iklannya ya salam.
0: Siap ditabung ya, bertaut dari Nadine Amisha. Terima kasih Caca.
1: Fajar.
0: Selamat pagi Fajar. Mau request lagunya satu-satu dari
2: It Gitaf.
0: Ini buat merayakan diri sendiri karena pelan-pelan berhasil melewati semua masalah. Termasuk aku juga baru aja baikan sama pacar aku karena kemarin aku gak sengaja bilang dia gendutan.
1: Ya Allah, si Fajar. Lupa cari masalah. Lu
0: cari masalah, cari ribut lu. Parah
1: lu bilang gendutan, lu bilang kayak kok pipi kamu kayak tembem dikit aja udah habis hidup lu. Habis.
0: Makanya lagunya cocok. It Gitaf ya, satu-satu yang aku sudah tak marah. Walau kemarin bilang aku gendut.
1: Bisa tuh. Cari masalah emang si Fajar.
0: Jangan cuy, kalau sama cewek jangan jangan deh. Jangan nyenggol-nyenggol yang berat badan, jangan dah.
1: Iya, kalau ada pertanyaan, Mas, aku gemukan enggak?
0: Kamu?
1: Iya.
0: Gendutan?
1: Iya.
0: Enggak lah.
1: Dari duta sampel lain nadanya.
2: Enggak, tapi lihatnya ke bawah.
1: Iya, sebel banget. Ardi tuh.
0: Ardi dari Bogor, apa Nul bilangnya Nul?
1: Request manusia kuat karena baru selesai melewati masa sulit.
0: Rayakan guys.
1: Kayaknya survive juga layak dirayain itu dia.
0: Langsung kita putar di ini dia.
1: Manusia kuat.
0: Itu dia.

0: Suara warga Indonesia, sahabat suara. Liriknya bagus banget. Duniaku pernah hancur, rangkai lagi satu-satu. Asik deh. Ini jadi
1: Sabtu Rizky Kinos menelaah lirik.
0: Ih, cakep Nul.
1: Itu lagu udah mulai pinter sama penyanyi.
0: Ya.
1: Sekarang lirik dia bedah.
0: Wah, jangan cakep. Meremehkan partner siaran kamu ini. Don't judge the book by its cover.
1: Don't judge the book by
0: bedebuk, bedebuk, bedebuk. Bedebak-bedebuk gimana sih?
1: Yes, emang begitu pepatahnya, Rizky.
0: Don't judge the book by its cover.
1: Don't judge by the good.
0: Wah, iya.
1: Don't judge by the book by its cover, you know.
0: Bodo amat.
1: Ada lagi nih yang request.
0: Selamat pagi, ada Putri dari Kalbar. Hai Putri, gimana kabar kamu di sana? Mudah-mudahan kamu dan juga sahabat suara lain di Kalimantan semuanya aman, sehat, terkendali, sehat, walafiat. Amin.
1: Segera berakhir.
0: Amin.
1: Perayaan aku pagi ini anak aku hafal surat padahal baru 2 hari, masya Allah banget dikasih waktu seminggu 2 hari. Dikasih waktu seminggu 2 hari udah hafal. Oh, dikasih waktunya seminggu tapi 2 hari udah hafal. Bangga banget.
0: Anakku udah hafal surat dari Starla kan maksudnya kan?
1: Bukan suratnya Starla, salah.
0: Ya abis itu cuma hafal surat udah gitu doang.
1: Ya mungkin surat-surat biasa gitu loh, yang apa namanya? Kalau anak sekolah kan ada hafalan surat Al-Qur'an.
0: Oh, berarti enggak akan ditilang ya suratnya ya?
2: Bukan.
0: Surat izin mengemudi.
1: Bukan sih. Beda. Kalau nggak salah ini surat cintaku
0: yang pertama.
1: Bodoh amat. Karena by the way, aku tuh nerapin setoran satu surat satu minggu. Kalau enggak jadwal pegang HP hari Sabtu enggak bisa dikasih tuh kan. Ini emak-emak banget ini ya kan. Jadi aku merayakan banget mereka semangat walaupun sekolah full day tetap bisa menunaikan kewajiban.
0: Cakep.
1: Makasih Nina, aku mau request Nina Fis.
0: Kok kenapa Nina Fis ya? Padahal anaknya udah hafal surat ya. Padahal yang cocok adalah lagunya Kangen.
2: Apa tuh?
0: Ku baca suratmu, ku terima suratmu, dan ku baca.
2: Kangen band itu mah.
1: Baru kita puji tadi, lu bisa ngebedah lirik sekarang.
0: Iya.
1: Eh salah lagi. Ikan belajar ya,
0: namanya juga
1: lagi.
0: Belajar dulu. Ya. Aku nggak sepinter anaknya Putri tuh bisa hafal surat dalam 2 hari doang.
1: Tadi bangga, jangan meremehkan partner siaranmu. Sekarang mundur lagi. Jangan.
0: Oh, emang nggak bisa lihat partnernya.
2: Keselewat
0: cakep
2: dong,
0: dikit lu. Lanjut.
1: Ada lagi dari siapa ini? Ini namanya siapa? Dari Haryo Bagas. Haryo Bagas katanya mau request lagu tema perayaan ini dengan lagunya Soja. I'm free like a bird. Ada
0: iya,
1: like
0: betul.
1: A birdnya kan?
0: Iya betul.
1: Tumben
0: dia tahu lagu.
1: Tahu Gina mah si pakar lagu Kinos.
0: Lanjut pagi Kak Kinos, Kak Gina, ada Hesti dari Bekasi. Alhamdulillah karena bonus cair mau request lagunya Meli Kubahagia. Terima kasih, salam sehat.
1: Di atas bukit ini,
0: ke babi jam. Langsung gas.

0: lagi Sal Priadi.
1: Enggak pakai A ya.
0: Besok kita pergi makan. Asik.
2: Kalau Sal Priadi itu berarti dia secara sendiri aja ya.
3: Pribadi, itu secara pribadi. Ini Priadi. Nih,
2: bukannya berarti dia orang-orang pintar zaman dulu ya?
0: Priayi. Priayi. Gue udah tahu tuh arahnya mau ke sono tadi. Makanya gue tungguin.
3: Ambil, kan?
0: Iya. Udah mau gue ambil tapi dia kayak kayaknya udah masuk nih Rizky Kinosa. Gue tembak di situ. Bagus. Makasih ya Rizky ya. Tuh kan, besok kita pergi makan. Aku mau merayakan ketika aku bisa beli makanan yang dulu waktu kecil belum bisa kebeli, dan sekarang apa yang aku mau aku bisa beli. Keren.
1: Rayakan.
0: Cakep. Masya Allah. Ada lagi Adul di Jakarta.
1: Pagi Adul.
0: Adul. Yeah. Komennya mana nih?
2: Tapi sekarang menurut gue ya, kalau ngeliat si Adul lagi, kok dia makin tinggi badannya ya?
3: Makin gede, gede bang, gemuk soalnya dia sekarang.
0: Kali iya. Udah ortopedi kali, ortopedi ada buat alat peninggi badan itu.
2: Iya bisa, mungkin bisa aja, mungkin kali. Aja sih, Ikan. Mungkin aja. Tapi ya kayak gede dan agak tinggian nggak sependek dulu gitu, menurut gua ya.
0: Berarti memang maka apa Bang Adul masih dalam masa pertumbuhan gitu?
2: Bisa, Rizky. Bisa. Iya. Bisa
0: lagi
2: banget.
0: Golden Age-nya gitu, yes, Golden Age. Mau request lagunya Elemen, Rahasia Hati, untuk merayakan 10 tahun pernikahan mantan. Hah? Untuk merayakan 10 tahun pernikahan mantan saya, karena saya bahagia melihat dia bahagia.
1: Aduh, wow,
0: keren.
1: Bisa gitu, wow. Gue gila Ji, ilmu ikhlas lu. Wah gila. Ampun guru.
0: Enggak, kenapa?
1: Ajari aku guru.
0: Enggak, bukan. Kalau buat aku mah bukan perkara ilmu ikhlasnya. Ngapain? Mantan udah 10 tahun sama lakinya lo masih pikirin.
2: Ada beberapa segelintir orang.
0: Kenapa?
2: Yang mungkin masih terjebak di masa lalu.
0: Enggak perlu. Udah 10 tahun. Adul, astagfirullahaladzim.
2: Dul, please lah Dul.
0: Laku
2: ibaratnya
0: Dul.
2: Dul itu Dul.
0: Oh, beda lagi.
2: Cuma ngingetin aja, kaca spion itu bukan untuk selamanya dilihat selalu. Kaca spion itu untuk jadi motivasi supaya begitu lu lihat depan, lu tahu harus ngapain.
3: Sambut dong. Ini dia nih.
0: Apa gue gak punya kata-kata untuk tadi barusan?
2: Lu bilang apa tadi?
3: Sambut dong.
2: Ngomong jorok.
3: Sambut, sambut. Ini ladang.
0: Gambut. Ada lagi dari.
2: Pakai gambut pakai G kan?
3: Iya dong.
2: Bukan pakai J dong.
3: Bukan.
0: Mau lanjut kagak sini?
2: Gambut.
1: Ya.
0: Request dong. Di tanggal 23 bulan 9 2026 ini Ganis dan Citra berulang tahun pernikahan ke-6. Oh. Doanya semoga siapa Ganis dan Citra?
3: Anaknya
0: apa? Masih di anak.
2: Ulang tahun pernikahan, Pak.
3: Ya mereka. Oh.
0: Ulang tahun pernikahan. Doanya semoga langgeng selamanya. Tapi ini nadanya seolah-olah kayak buat orang lain.
2: Iya,
0: gitu.
2: Betul.
0: Buat Ganis dan Citra ini.
2: Yang ngirim siapa coba? Yang ngirim siapa namanya?
3: Yang ngirim
0: Ganis.
2: Oh, Ganis. Bahasa lu aneh banget Ganis.
0: Maksudnya kayak
3: harusnya buat saya dan Citra, istri gitu,
0: aku
3: kan.
0: Aku dan Citra gitu.
2: Iya.
0: Oh iya juga sih, enggak apa-apa, enggak masalah. Doanya semoga bahagia langgeng selamanya.
2: Amin. Request lagu Netral, judul lagu Terbang Tenggelam. Terima kasih Kinos dan Nikta Gina.
0: Nikta
2: Guno. Ilmu hitam.
0: Wah.
2: Guna-guna tuh. Dan satunya lupa.
0: Hah?
2: Ada dua lagi, bukan satunya.
0: Ada wah Ganis.
2: Jadi bilang gini, terima kasih Kinos dan Nikta Guna, dan satunya lupa.
0: Barokallah.
2: Kita blok aja nih, gimana?
3: Jangan. Kita blok apa kita play?
0: Ulang tahun pernikahan loh.
2: Kita kasih langsung. Kasih deh, langsung kita kasih ini dan Netral. Happy anniversary untuk Ganis dan juga Citra.
0: Selamat.

0: Macedonia Indonesia yang kemarin menang atas Malaysia dengan skor 3-2. Diselamatkan oleh Ubaidillah. Dibantai Pak langsung pas di Ubaidillah. Mungkin levelnya lain ya. Bantai langsung 2 set kelar. Kapan main lagi dia?
1: Main lainnya
0: tim bergu putri Indonesia juga lihat itu tadi. Tim bergu putri Indonesia juga memastikan tiket semifinal dan mengamankan medali setelah menumbangkan Taiwan skor 3-1. Kalau yang timnas putra badmintonnya menangnya 3-2. Keren. Terus ada apa lagi?
1: Ada timnas voli.
0: Timnas voli Indonesia. Ini kita report dari update berita Asian Games ya. Timnas voli Indonesia untuk pertama kalinya berhasil meraih gelar juara AVC Men's Volleyball Asian.
1: Ini di luar Asian Games.
0: Oh, tapi kan Asian Games-nya ada juga, Pak.
1: Iya, ada juga.
0: Kemarin 5 besar deh dia yang putrinya.
1: Oke.
0: Entar dulu, timnas voli Indonesia untuk pertama kalinya berhasil meraih gelar juara AVC Men's Volleyball Cup. Timnas Indonesia mengalahkan Korea Selatan dengan skor telak 0-3, sebuah prestasi bersejarah bagi dunia voli tanah air. Cakep. Apalagi ya kemarin ya yang gua tonton. Karate nyumbang bronze yang putri. Terus juga yang jago, yang gue nyadari timnas kita jago di ASEAN itu apa sih, Pak? Cabang apa coba?
1: Apa tuh?
0: Sepak takraw, Pak.
1: Wah, kelas.
0: Ya, gue cuy gua. Sama banyak tapi
1: itu tekbol kemarin kan alumni takraw.
0: Oh, pantesan. Tapi juara bronze tuh 2 ya?
1: Bronze 3, perunggu 2.
0: Oh, perunggu 2.
1: Gold 1.
0: Kembali kagak lu? Yeah. Bronze 3 ya, bronze 3, perunggu ke 2. Iya. Jadi yang bronze itu karate. Terus kalau putri sepak takraw ternyata ngirim 2 kita.
1: Iya.
0: Kayaknya ngirim 2 deh. Ngirim 2 tim ya kalau enggak salah ya. Udah 2 gitu dua-duanya menang. Atau beregu ya, gua enggak tahu. Gua beregu kalau kemarin. Soalnya abis Indonesia lawan Jepang, Indonesia lawan Jepang lagi gitu 2 kali.
1: Perunggu itu 3, silver itu 2 tuh.
0: Oh, gitu. Iya, gua suka ketukar tuh. Yes. Ya, apalagi ya, kemarin karate dapet, bronze, sepak takraw yang jago, terus voli juga jago, yang putri, yang cowoknya kemarin berenang agak kurang sih. Apalagi kemarin cabang olahraga apalagi ya? Udah lah, itu dulu lah, sahabat juaranya, sambil kita cari update-nya, agak kurang ya informasinya. Jangan kemana-mana sahabat juara, tetap di

0: Ada pelatih Persija Jakarta, Sintayong. Pernyataan bernada xenofobia tersebut dinilai tidak pantas dan mencederai sportivitas mengingat kontribusi besar Sintayong dalam membangun fondasi sepak bola Indonesia.
1: Suara fakta.
0: Presiden Prabowo Subianto harus mencari dua calon wakil presiden baru pengganti Gibran Rakabuming Raka jika Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan keabsahan status wakil presiden saat ini. Gugatan tersebut dilayangkan oleh Komite Independen Pemantau Pemilu atau KIPP Partai Umat Denny Indrayana. Mereka meminta MK menggugurkan Gibran karena dinilai tidak memiliki bukti tamat pendidikan minimal SMA atau sederajat saat mendaftarkan pada pemilu 2024. Demikian Suara Fakta pagi ini. Terus dengarkan Suara Jakarta, suara warga Indonesia hanya di 101,4 FM.

0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Hei, bukan itu Nul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah Pak, cepetan.
0: Nih, itu pakai dulu celananya.
2: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Selamat pagi lagi dari Kinos Gina yang nemenin kamu sampai jam 10 nanti di Suara Zaru.
1: Yeay, yeay, yeay, yeay, yeay. Ada hey. Sebuah berita viral.
2: Ada sebuah berita.
3: Beritanya lagi viral.
1: Pelan bener lu nyanyinya. Gitu, ragu-ragu ya Bang. Ragu.
2: Berita apa tuh?
1: Ada berita viral, ini orang tua spill dana pendidikan anak demi masa depan gemilang.
0: Di spill tuh maksudnya gimana?
1: Ya jadi
0: di spill di sosmed.
1: Iya, awalnya tuh ada ibu-ibu ya. Ibu-ibu di threads itu kayak bagiin postingan dana pendidikan anaknya. Jadi katanya dia tuh udah nabung. Dia udah nabung
0: dari kecil,
1: dari
0: ya,
1: anaknya kecil. Tahu-tahu pas dicek di tabungannya, wih, udah ratusan juta tuh.
2: Ah, yang boneng.
1: Nah, katanya niatnya sih buat pendidikan anak-anak, walaupun anaknya masih SD. Akhirnya muncullah netizen 62 yang lain.
0: Pada komen.
1: Iya, pada komen.
0: Komennya positif atau negatif nih?
1: Ya mereka juga saling memperlihatkan gitu. Kayak aku juga nih udah nabung buat pendidikan anak apa segala.
0: Bentar. Macam. Saling memperlihatkan ria dong jadinya.
1: Kebetulan akunnya bukan Ria namanya. Namanya Anom. Priagung.
0: Oh, kirain Ricis.
4: Priagung.
0: Oh, kirain Ricis.
4: Ada panggilannya Ria emang.
1: Iya, apa? Oh, ya Priagung, Pria, benar.
0: Kirain Ricis.
1: Bukan Ricis enak pakai kuah keju kan?
0: Iya. Bukan ya. Ria, gitu. Ricis, Ria Ricis.
1: Dan akhirnya
0: okay,
1: sih.
0: Oke, thank you. Oke, thank you.
1: Oh, kamu bye. Kamu bukan Ria Ricis.
4: Enggak ada yang nyapuin, enggak ada yang lurusin.
1: Oh, kirain ke Ricis.
0: Enggak ada yang nanggepin, bukan enggak ada yang nyapuin, enggak ada yang nanggepin.
1: Enggak, karena sebenarnya aku iri sama topik ini gitu ya. Karena akhirnya ada nih ya, kalau dari tulis kesannya buluk sih ya, ada yang katanya membagikan postingan investasi pendidikan anaknya mulai dari puluhan juta sampai miliaran juta rupiah. Aku gak ngerti itu bahasanya buluk ya, dari puluhan juta sampai miliaran juta rupiah.
0: Miliaran juta?
1: Kalau udah miliaran terus juta
0: gitu. Lagi gimana sih?
1: Kalau udah miliaran ya miliaran aja.
0: Gak mana sih? Juta.
4: Tadi udah diapa
1: aja. Gak ada,
4: emang gak ada pak.
0: Typo kan, typo itu mah. Ini juga anak.
1: Gimana sih? Lu belum pernah megang duit miliaran juta sih.
0: Emang ada miliaran juta?
1: Lah itu dia, makanya dia yang jutaan aja masih susah mas.
4: Enggak, lagunya aja tuh ada bun. Miliar-miliar, juta-juta, ratus-ratus sekian. Ada itu lagunya.
1: Emang ada lagunya.
4: Ada miliaran juta.
0: Tapi dia sudah lu.
4: Enggak beneran.
1: Ada beneran. Tapi itu dari kata-kata yang lu sampein itu.
0: Ya.
1: Itu tuh udah ada penggalannya, miliar-miliar, juta-juta, ratus-ratus. Jadi maksudnya ada pengelompokannya. Enggak ada.
0: Sebentar. Apa? Si penting loh dibahas miliaran juta. Beritanya kemana? Yang dibahas kemana lah?
1: Tadi sebelum kita ngomong ini, kan aku baca dulu ya. Terus aku langsung fokus di miliaran juta. Misalnya contoh 1 miliar juta. Emang ada gitu?
0: Ya udah panjang bener cuma miliaran juta. Salah ngomong dia. Allahu Akbar.
1: Kita balik ke Ricis yang tadi yuk.
0: Ah, udah lewat. Bodo amat.
1: Enak banget tapi Kinas, itu ayam goreng pakai saus keju.
0: Itu mah Ricis restoran cuy. Ini mah Ria Ricis lah eh. Jadi fokusnya sama suara ya. Jadi dari berita yang barusan kita sampaikan juga ya. Jadi ini sebuah contoh yang bagus untuk orang tua di luar sana, dimanapun kamu berada ya sahabat suara. Sudah mempersiapkan kebutuhan anak untuk sekolah itu jauh-jauh hari. Bahkan dia katanya udah sampai miliaran loh ya, ada yang bilang.
1: Ada yang sampai udah miliaran.
0: Padahal untuk kebutuhan sekolah emang nyampe miliaran ya.
1: Tergantung sekolah di mana.
0: Iya,
1: ya,
0: betul juga
1: ada
0: sih.
1: Ada sekolah di Jakarta Raya ini yang SPP-nya sebulan sampai ratusan juta, ada.
0: Ada tapi
1: kan
0: enggak harus dan enggak wajib ya.
1: Iya,
0: dibedakan
1: tapi
0: mana
1: macam pilihan Rizky.
0: Dibedakan mana yang namanya kebutuhan, mana yang dibedakan keinginan, gengsi.
1: Lah, kalau kaum-kaum have yang tabungannya udah miliaran mesra.
0: Ya, terserah, cuman enggak euy kalau aku mah euy.
1: Kok bisa begitu sih?
0: Iya. Enggak aja, ya enggak apa-apa, enggak aja kalau aku sih enggak mau
1: SMP, ya. SMP aku mau daftarin anak kita yang kalau enggak salah SPP sebulan 500 juta deh.
0: Ya enggak apa-apa kalau ibu mau bayar mah. Aku mah enggak ikutan. Aku mah cuma nganterin doang kalau segitu mah. Jujur sahabat suara, kalau gue sama Gina termasuk ya, yang sudah mempersiapkan kebutuhan biaya sekolah tuh jauh-jauh hari juga. Iya, untuk Uta dan sama Uti. Bahkan sampai ke kuliah.
1: Jadi kalau kita bikin semacam topik nih, topik kita pelik banget ini pagi hari ini ya.
0: Aduh.
1: Jadi memang ini perkara ekonomi ya.
0: Ekonomi. Kita bahas, kan kita orang politik banget nih.
1: Benar. Dan kita akan menggabungkan dengan bagaimana harga pasar global ya.
0: Ah, betul.
1: Dan pasar uang, pasar ya, modal segala macam.
0: Dolar dan lain-lain ya.
1: Iya, itu dia. Kamu udah nyisihin uang untuk apa aja?
0: Wah. Gila tuh, berat banget itu.
1: Marah.
0: Itu yang bisa menjawab cuman Bapak Purbaya tuh, ahli ekonom.
1: Ya itu dia pertanyaannya.
0: Ngomongin investasi sama suara, kamu sudah menyisihkan uang untuk apa sih sekarang? Gak harus sekolah anak berarti ya. Bisa iya. Mungkin nyisihin untuk rumah, untuk mobil.
1: Betul, kalau misalnya
0: untuk haji.
1: Betul, untuk haji, rumah, mobil.
0: Kuliah.
1: Kayak misalnya aku nyisihin buat beli 3 biji lagi sarung bantal yang 600 ribu. Udah, aku udah investasi itu. Terus abis itu kayak nyicil buat beli tasbih emas. Nah tuh.
0: Lu mikirin sarung bantal sampai berapa juta?
1: Gak ada kan, satunya 600 ribu.
0: Jadi 600 ribu kan, satu sarung bantal. Oh kasih tau aja ya. Apa? Sempak aku udah pada bolong-bolong ini.
1: Emang iya?
0: Masih mikirin sarung bantal?
1: Lah enak
0: sih. Sarung burung aja lu pikirin.
1: Ah, sarung burung? Burung mana?
0: Lah ya itu, sempak. 0816-1141-1014. Silakan kamu ceritakan. Kamu ngomongin investasi.
1: Iya.
0: Sudah menyisihkan uang apa aja sih sekarang-sekarang ini?
5: Miliar-miliar, juta-juta, ratus-ratus sekian kemungkinan orang di dunia. Kamu dapatnya aku. Tampang tak seberapa, keren juga relatif. Tapi masalah funny, bolehlah

0: Warga Indonesia, sahabat suara barengan Kinos Gina sampai jam 10 nanti. Nemenin kamu yang mungkin lagi macet-macetan.
1: Iya, betul banget.
0: Nemenin kamu lagi di kampus nungguin dosen. Atau nungguin kamu, nemenin kamu yang lagi beberes rumah, masak, nyetrika, nyuci.
1: Asik deh.
0: Asik deh.
2: Lagu siapa sih ini, Pak?
1: Aduh, aku tahu ini. Kalau Kinos gak tau pas ya, Kinos ya.
2: Lagu siapa sih ini? Ini kayaknya lagu semangat
1: sumpah
2: banget buat
1: ini lagu enak gitu. Banget. Aku nyesel tadi gak pakai headphone. Kalau kan Gina mau nyanyi.
2: Seribu kali. Dari siapa sih, Pak? Kalau boleh tahu, Pak?
0: Ya,
2: ya. Ya, ya, siapa ya?
0: Gue tahu ini Salma.
1: Hah? Bukan Salma. Ini Salma aja lu, Rizky. Gea.
2: Oh, Gea apa, Ibun?
1: Gea Indrawari. Indriwari.
2: Indrawari.
0: Maksud gue Salmanya itu adalah Sakinah
2: Mawadawaro.
1: Sakinah Mawadawaro.
2: Butika, minus satu Butika.
1: Elah. Oke, kita lagi ngomongin investasi ya, sahabat suara ya.
0: Iya betul, kamu saat ini lagi investasi untuk apa sih?
1: Udah
0: beli rumah.
1: Udah ngumpulin uangnya tuh buat apa gitu.
0: Naik haji,
1: ya, kan?
0: Sekarang kita jujur aja ya. Gue sama Gina lagi investasi ya buat anak-anak, buat hari tua. Naik haji juga dulu ya?
1: Naik haji insya Allah
0: kita. Tapi kita gak punya tabungan haji sih.
1: Tapi aku lagi fokus buat naik daun sih, Mas.
0: Lah kamu kan udah terkenal, ngapain naik daun lagi sih?
1: Ulet kali aku.
0: Oh, keket ah. Untuk sementara lagi nyiapin uang. Ini Mila ya?
1: Iya Mila.
0: Kata Mila untuk sementara lagi nyiapin uang buat keperluan kos aja. Masuknya ke biaya darurat. Hah?
1: Ada ini juragan kos, Rizky. Mila ini punya
0: buat
1: kos-kosan.
0: Oh, buat keperluan ya, bukan bayar kosan. Iya.
1: Masuknya ke biaya darurat katanya.
0: Buat maintenance ya.
1: Yeah.
0: Oke, soalnya udah pada penuh. Alhamdulillah diisi sama anak-anak kampus.
1: Cakep banget.
0: Takutnya ada kerusakan-kerusakan yang perlu biaya lebih biar nggak kaget kalau biayanya besar.
1: Enak ini jadi juragan kosan ya, kata aku mah.
0: Kalau kamu mau, tinggal beli kosan si mama.
1: Hah? Kan udah.
0: Kayak, menurut aku kayak kurang diurus.
1: Mak lau, Rizky.
0: Kurang diurus.
1: Emang
0: kalau
1: iya?
0: Sampai ibu yang beli mah aku urus.
1: Akunya yang diurus.
0: Padahal deket banget sama STT Telkom.
2: Cakep.
0: Iya. Cakep. Udah gitu isinya cewek semua.
2: Lu gak mau ngurus lu?
1: Biarin aja mama kamu yang ngurus kalau kayak begitu, Rizky ya, oke?
0: Okay? Aku bisa ngurus, Nul.
1: Gak usah, biar mama kamu.
0: Sampai yang ngekos bisa aku urusin, Nul.
1: Gak usah.
0: Kenapa sih?
1: Arah lu ternyata kesono. Gitu ya, pikir ame bangunan ya, taunya penghuninya.
2: Ya kan bangunan maintenance, masa cewek-cewek yang harus ketok-ketok, ya kan?
0: Iya, aku tuh jago nge-treat. Termasuk sampai ada kosan di aku treat. Maksudnya nge-treat, maksudnya aku kasih wifi secara gratis.
2: Fasilitas.
1: Itu tunggu aja.
2: Tunggu aja di keceplosan.
1: Iya. Sampai batas mana?
0: Oke, lanjut.
1: Ada lagi nih, kalau ditanya udah nyiapin untuk apa masa depan yang utama, aku udah nyiapin.
0: Siapa ini tadi, Nul?
1: Ini dari siapa ini? Oh, Yeni. Okay. Yeni yang kemarin ini. Ulang lagi dong ikutan karaoke-nya.
0: Yeah.
1: Gua ingat profil WhatsApp-nya.
0: Yeah. Oh, yang delay ya, delay.
1: Delay.
0: Yeah.
1: Yang utama aku udah menyiapkan biaya pendidikan anak semata wayangku.
0: Cakep.
1: Dan biaya haji. Meski udah umroh dan sekarang nyiapin dana hari tua agar gak menyusahkan anak dan saudara.
0: Cakep.
1: Sampai akhir usia. Amin. Alhamdulillah. Meski sampai sekarang aku masih boros untuk hari-hari.
0: Iya.
1: Jadi lama kekumpul uangnya. Pelan tapi pasti insya Allah tuh kan. Itu.
0: Kalau gue lebih mending pelan tapi enak.
2: Pelan tapi enak ya.
1: Temani lagi arah lu.
0: Pelan tapi enak. Pelan aja pelan.
2: Ya, pelan.
0: Nanti enak hari hasilnya nantinya. Enak. Dinikmati hari
2: yang pasti
0: hasilnya itu nanti.
2: Enak,
0: kenapa?
2: Yang pasti itu kan enak juga.
0: Pasti enak ya juga. Enak
1: masih
0: nih.
1: Masih gua tungguin lu, Rizky, dari ngetritin cewek-cewek di kosan.
0: Sampai ke pelan-pelan tapi
1: pelan
0: enak.
1: Pelan tapi enak. Mau kemana lagi arah lu, Rizky?
0: Sih aku tanya.
1: Apa?
0: Kamu kalau lagi menikmati makan, pelan-pelan atau buru-buru? Mana yang lebih enak dan nikmat?
1: Aku mah kalau makan mah cepet memang.
0: Oh, enggak juga.
1: Emang iya? Ya pelan-pelan lah, kunyah dulu.
0: Itu makanya pelan-pelan tuh enak tau, Nul. Kalau buru-buru tuh.
1: Udah ada bulldozer tuh di depan, enggak gue ratain lu, Rizky, kalau macem-macem. Ada lagi nih dari Deu-Deu Likok Inong.
0: Dedeo, selamat pagi Dedeo.
1: Namanya begitu amat, Deu-Deu Likok Inong.
0: Hari ini aku udah nyisihin uang buat beli seblak sama es kopi. Di jam-jam genting mama jemput anak sekolah, keren.
1: Cakep, ini gue suka.
0: Ini investasi.
1: Karena keren. Konon kalau emak-emak itu ya, kalau rungsing jiwanya gak tenang, senggol bacok.
0: Setuju banget gue ama. Ya kan kopi itu penting banget.
1: Iya.
0: Untuk menenangkan.
1: Betul.
0: Biar rileks.
1: Penguasa gitu. Alam semesta. semesta kok mau dilawan, Rizky, mak-mak tuh.
0: Iya sih, benar juga.
1: Iya.
0: Tapi pada tadi gue belum dengar ya, ada yang investasi untuk rumah. Padahal itu menurut gue kebutuhan primer, menurut gue ya.
1: Sahabat suara kita semua udah kaya raya.
0: Amin ya Allah.
1: Semua udah pada punya rumah. Mobil minimal udah pada 3 semua.
0: Si mama, nyokap gue nyawut. Di kosan mama juga ada kali wifi-nya.
3: Sabar, Ma. Sabar, kan kita gak tahu. Sabar.
1: Oke,
4: bantul, Ma.
1: Masih.

0: macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
1: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
0: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
1: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
0: Apa? Diskon 5%?
1: Wow! Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.

0: menaikkan. Jadi gak perlu nunggu nanti untuk mulai mempersiapkan masa depan. Yang penting mulai dari sekarang. Yuk temukan arti tenangmu bersama Tring by Pegadaian. Tenang saja, mulai dari Tring
1: Pegadaian.
2: Pertama dan satu-satunya siaran bareng Pak Sutri,
0: cuma di Iswara.

0: lagu dari Kahitna.
1: Judulnya?
0: Titik Nadir. Bener gak? Asik deh.
1: Featuring siapa sih, Pak? Ini featuring soalnya.
0: Gua enggak tahu kalau featuring. Siapa?
1: Ini baru banget loh ini.
2: Featuring.
0: Featuringnya gua enggak tahu.
1: Monita Tahal ya.
2: Oh, Monita.
0: Monita, ini apa kabar,
2: nyanyi
0: Monita?
2: Nyanyi lagi akhirnya ya. Atau selama ini emang nyanyi kita nggak tahu aja ya?
1: Ada kok,
2: Mbak. Ada Monita.
0: Nggak tahu kalau off air ya. Cuman kalau lagu barunya Monita mungkin
2: kakak Monita,
0: kita belum dengar lagi.
2: Monita yang idol kan?
0: Iya betul.
2: Iya cakep banget itu suaranya. Aku ya, suka sekali sama kakak Monita.
0: Monita Tahal ya, single-single terbarunya ya.
2: Ini kita masih ngomongin investasi. Ada dari Uut, ini panjang sekali loh, tapi cakep ini ceritanya.
0: Apa tuh?
2: Bahas sisi menyisihkan, aku baru punya tabungan buat beli rumah. Harapannya pengen belinya cash keren. Walaupun sulit sekali, tapi kita apresiasi.
0: Tapi
2: karena
0: Uut ya,
2: beli rumah cash, sampai sekarang aja kita aja belum mampu ya.
0: Iya kayaknya. Betul. Menurut gue ya, gue adalah orang yang tidak suka berhutang. Betul Ibun?
2: Betul.
0: Ini adalah tradisi dari keluarga gue, dari bokap gue kayak, kalau bisa jangan ngutang. Tapi kalau pengecualian ya, untuk rumah tuh lain urusan. Walaupun gue punya uang 5M gitu, gue gak akan tuh langsung bayar cash untuk bayar beli rumah.
2: Ya kalau uang kamu ada 100M, ya bayar cash itu.
0: Iya sih.
2: Iya kan?

0: masalahnya nggak ada Nul.
1: Makanya bisnis kafe.
0: Kalau punya bisnis apa?
1: Bisnis kafe.
0: Kalau laku?
1: Lah, yang kosong-kosong aja duitnya banyak Rizky.
0: Tergantung. Apa? Gua mau bisnis restoran aja.
1: Oh, restoran.
0: Iya, restoran aja, soalnya menguntungkan. Kenapa? Karena temboknya bisa ditaruhin emas.
1: Mau lanjut gak nih? Ya kan, tapi sepertinya tabungan rumah harus dibongkar.
0: Lah kenapa?
1: Karena tahun depan tahun terberat nih. Anak pertamaku lulus SMA dan insya Allah mau kuliah.
0: Oke.
1: Anak keduaku lulus SD dan mau lanjut SMP. Pasti? Rencananya mau masukin ke SMP swasta yang kualitasnya
0: bagus.
1: Tapi di luar itu aku selalu siapin budget untuk liburan tipis-tipis.
0: Betul.
1: Beruntung karena sekarang tinggal di daerah yang banyak tempat wisatanya.
0: Asik.
1: Jalan-jalannya jadi terasa lebih terjangkau sih budgetnya. Oh ya, satu lagi, bukan ria, tapi bismillah lagi pelan-pelan nabung buat bisa ibadah umroh sekeluarga. Amin.
0: Jadi kalau gitu kan bisa dibilang Uut ini banyak keperluannya ya.
1: Iya.
0: Berarti emang harus pinter-pinter memanage keuangannya.
1: Apalagi
0: slot-slotnya kemana.
1: Kalau beda anak tuh rata-rata 3 tahun. Nanti yang satu masuk SMP, yang satu masuk SMA, atau mungkin jaraknya 6 tahun jadi bedanya.
0: Nanti barengan, keluarnya barengan ya si uangnya. Jadi pengeluarannya di waktu yang sama tuh
1: betul.
0: Gede banget. Tapi satu lagi Uut, yang kurang dari Uut, disisikan.
1: Ya? Iya, apa tuh?
0: Apa dia ada umroh, sekolah buat anaknya mau masuk kuliah sama mau masuk SMP. Satu lagi.
1: Apa?
0: Sisikan uangnya untuk beliin Kinos Gina sarapan.
1: Aduh duh, masuk budget terus tambahan dia, tuh buat bilang, rumah tangga Uut.
2: Ini enggak.
0: Ya makanya harus sisihin, jangan sampai uang kita dipakai buat anak kamu kuliah.
2: Lo kok gitu?
0: Lo kok gitu?
1: Kok gitu? Kita ngobrol aja. Halo.
0: Selamat pagi.
1: Halo morning.
0: Morning.
1: Udah siapa nih orangnya? Gara-gara kita kelamaan tuh. Halo.
0: Siapa nih?
1: Spada.
0: Ini ditutup.
2: Enggak ada kok.
0: Halo. Halo.
1: Enggak ada ini orangnya.
0: Ah, ya udahlah, kita baca lagi yang lainnya, ada enggak?
1: Lagi buang air apa?
0: Om Lux. Om Indra, yang lain aja Om Lux. Atau lupa mencet lo?
2: Udah di.
0: Halo.
2: Enggak ada.
1: Ke atas, coba ke atas. Enggak ada bunyinya.
2: Kita yang lain dulu baca.
0: Enggak ada suaranya. Kita baca dulu yang lain ya. Investasi apa nih? Nyisin buat apa nih?
1: Ini nih.
0: Kalau dari TikTok? Jatah jajan pagi kata Citra Imeji. Iya buat kita itu kan.
1: Jatah jajan pagi itu buat kita bener. Tuh ada dari Toko Hari juga gitu. Anakku juga 3 tahun gitu, selisihnya siap-siap barengan masuknya.
0: Iya. Iya kan? Dulu tuh dikasih tahu sama bokap nyokap gue, si mama itu gue sama kakak gue alhamdulillah cuma beda 2 tahun jadi gak bareng. Sama adik gue si Kurni bedanya 4 tahun. Pinter ya bokap nyokap gue ya?
1: Iya emang harus begitu ya kan?
0: Pinter ya?
1: Supaya kita tuh kayak gak bareng pengeluarannya.
0: Iya, dijeda gitu. Jadi
1: wah,
0: gak
1: ada sarapan gitu. Nih luar biasa. Ah, kita cek dulu sarapan ini, nanti kita balik lagi gimana?
0: Oke lah, yang paling penting adalah sarapan. Jangan lupa sarapan. Siaran nanti lagi.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya, jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
3: Hi Moms and Dads, MB Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Kota Casablanca. Temukan berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan juga promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Kota Casablanca 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 24 sampai 27 September 2026 di Mall Kota Casablanca. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at mbfair_id dan at motherandbeyond_id.
4: Bosen ya? Dengerin deh suara seru. Cuma di Iswara.

0: aku lepas kacamata.
1: Yes, itu dia.
0: Yoi, selamat pagi, ada Daniel, Eja lagi gambar gak bagus. Sri Wahyuni
1: lagi gambar gak bagus.
0: Enggak, ada yang namanya Eja lagi gambar, ada yang namanya gak bagus, ada yang namanya Sri Wahyuning 94487.
1: Iya, kalau mau lihat kita bisa banget di TikToknya Iswara.
0: Yes, betul.
1: Network, ya kan? Bisa tahu apa aktivitas kita di sela-sela lagu.
0: Iya, dari tadi Ibu tuh siaran sambil ngapain? Ibu tuh dari tadi sambil headstand.
1: Headstand. Kepala di bawah, kaki di atas, suka lagunya
0: Peter Pan.
1: Peter Pan. Yo, di kaki, kepala, kepala di minum. Kaki.
0: Oh iya, abis ini, yeah. Abis ini. Jadi Ibu abis ini akan siaran.
1: Kemampuan gue cuma
0: sambil ada air di dalam mulutnya. Yes. Belum pernah ada yang melakukan
2: dan
0: ini sebelumnya.
2: Dan itu menjawab semua pertanyaan netizen.
0: Kalau nggak percaya,
3: apa, langsung ngomong marah.
0: Iya.
1: Kemampuan gue cuma itu doang.
0: Iya, jadi kalau nggak percaya, Ibu bisa ngomong dengan ada air dalam mulut sambil siaran ya. Lihat di TikTok.
1: Jangan lupa
0: pantengin di TikTok.
2: Sambil tap-tap layar juga.
0: Tap-tap juga TikToknya.
2: Telepon lagi yuk.
1: Ini yang tadi ya?
0: Hah?
1: Yang keputus.
0: Ini yang keputus tadi.
1: Beda lagi. Halo, Marisa.
4: Halo, Kak.
0: Hai, Mama Ica.
1: Marisa. Marisa di Seragen.
4: Iya,
1: di Seragen. Itu kan yang di pinggangnya di muter-muter.
0: Seragen.
1: Santai, bro, santai.
0: Bukannya itu susu buat anak ya?
3: Seragen.
1: Kok tahu lagi? Zaman dulu tuh ya kan?
4: Seragen itu dekatnya Ngawi, rumahnya Deni Cakna.
1: Seragen. Enggak, dia emang jelasin. Emang Marisa yang ngejelasin. Seragen, misalnya dia kan Ngawi dekat rumahnya Deni
0: Cakna. Seragen itu bukan ini ya, kalau sakit kepala sebelah.
2: Migren. Yuk kita lanjut.
1: Yang dipakai anak sekolah tuh.
3: Seragam.
0: Sumpah enggak masuk dulu.
1: Masuk di
0: seragam sama seragam. Ya udah deh, boleh deh.
1: Bisa dong masuk
0: lah,
1: dong.
0: Tipis
1: jadi
0: lah.
1: Ica ini udah menyisihkan pundi-pundinya buat apa aja, Ica?
4: Oh iya. Jadi tuh kan pengalaman nih, kan saya rumahnya Seragen, kerja di Solo, perjalanan kan 1 jam itu.
1: Terus nah, itu pulang pergi
0: tiap hari.
4: Oh, pulang pergi PP.
0: Tiap hari.
4: Iya, tiap hari. Jadi aku kan kerja di rumah sakit di RSUD-nya Solo.
0: Kamu dokter?
4: Enggak, perawat.
0: Oh, perawat. Perawat dong.
1: Bisa begitu lu Rizky. Masuk banget
4: di suami nanti.
0: Oh gitu ya.
1: Berarti Ica tuh suka pakai kostum-kostum suster itu ya.
0: Bukan ya. Kamu kok ada seragamnya gak?
4: Iya seragam ya. Seragam dari rumah sakit.
0: Kalau malam Jumat seragam dinasnya apa?
4: Malam Jumat batik Kak, batik.
0: Oh batik.
1: Oh malah jadi batik ya.
0: Iya.
1: Tapi batiknya motif kayak suster.
0: Oke lanjut.
1: Terus udah gitu?
4: Terus kan kalau tiap lebaran kan dapat THR itu. Tapi kan ya pengeluaran ya alhamdulillah sih dapat THR, tapi kan tetap aja kayak kurang ya. Itu terus teman-teman seruangan itu gini kan biasanya kan arisan ya, kalau ada uang apa jaspel atau uang apa itu arisan itu kita gini, aku nggak mau kalau arisan nanti kalau dapat nunggunya kan lama.
1: Iya.
4: Terus gimana kalau nabung aja, nabung sesuai kemampuan masing-masing nanti. Okay. Tiap bulan ditabungnya tapi di bank, jadi kan aman tuh. Enggak,
1: itu enggak, sesama teman-teman nakes itu.
4: Sesama. Okay. Seruangan aja.
1: Oke.
4: Okay, gitu.
1: Terus
4: Terus akhirnya aku nabung tuh pertama kali 300.000. Terus kan jadi semangat nih, kalau kebetulan aku yang koordinir karena kan aku yang mencetuskan karena aku PP gitu. Wah, uangku harus ngumpul banyak waktu THR. Terus ya udah nabung aku aja yang ngurusin. Terus ketika bulan pertama, bulan ketiga masih semangat. Nanti bulan Juli itu kan banyak pengeluaran tuh,
1: anak sekolah.
4: Tapi kan teman-temanku pada semangat, Mbak ini aku mau nabung ya. Otomatis aku jadi ikut nabung juga kan, biar teman-temanku nabung nih aku harus lah. Pas Ramadan itu bongkarannya, jadi lumayan banget. Waktu Ramadan itu kita udah bongkaran kan kira-kira 11 bulan, kalau 300 dikali 11 kan 3.300.000.
1: Iya.
4: Kan udah lumayan banget itu, nambahin THR jadi bisa tambah-tambah buat sembako. Kalau di tempatku kan ada tradisi ngasih ke orang tua itu sembako ke Pak Didi.
0: Jadi kamu invest sejauh ini untuk
4: Lebaran.
1: Jadi pokoknya setiap tahun setiap Ramadan itu pasti dibongkar gitu.
4: Ya betul. Nah temanku itu ada yang nabung 1 juta. Coba bayangin dapat.
1: Lah jadi 11 juta dong lumayan ya.
4: Iya. Terus mereka juga pada seneng lah kayak gini bisa nabung beneran daripada nabung kayak ngisiin sendiri kan. Kadang kalau uang dadakan, maksudnya perlu dadakan kan dipakai lagi.
1: Iya ya, benar. Apalagi kalau dan... misalnya kita ngelihat tabungan kita kayak masih banyak nih jajan lagi akhirnya.
0: Oke boleh juga tuh bisa jadi apa ya
1: inspirasi
0: tuh.
1: Aku juga mau kayak gitu.
0: Iya boleh.
4: Jadi ini alhamdulillah udah sampai tahun ketiga kak, jadi aku nabungnya udah nambah lagi 500 kan lumayan tuh nanti bulan jadi 5.500.
1: Mudah-mudahan nanti bertahap lagi sampai 1 juta, iya. 1.500.000 gitu.
0: Kalau boleh tahu emang lebaran mau beli apa sih? Duit sebanyak itu?
4: Kan fitrah gitu, tapi itu juga nanti ke depan mau itu uang buat sekolah itu loh kan. Anakku dua, nanti udah mau masuk sekolah, udah mau barengan. Jadi tahun ini ditambah lagi nabungnya, jadi dipaksa nabung.
1: Keren banget Marissa. Ini inspirasi banget buat kita semua. Mudah-mudahan ini tuh sebenarnya langkah yang kecil banget loh menurut aku. Langkah yang mudah, langkah kecil yang tapi efeknya, impact-nya tuh gede sebenarnya. Cuman kitanya aja yang males kayak begitu ya kan.
0: Kecil-kecil lama-lama jadi
1: bukit
0: ya. Gitu. Oke lah. Terima kasih inspirasinya Marissa ya.
1: Bye.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Suara seru berangkat kinos gina. Dan masih ditemenin sama Pak Yes dari Hobi.
1: Iya, itu dia. Ini sekali lagi kita mengingatkan, siapa tahu sahabat suara ada yang belum mendengarkan. Jadi Pak Yes dari Hobi ini menawarkan sebuah bisnis properti,
0: yes,
1: di mana kita bisa menjadi mitra selama 10 tahun
0: dengan modal yang enggak seberapa.
1: Betul.
0: Untuk ukuran bisnis properti ya, belasan juta rupiah aja. Bahkan belasan juta rupiahnya juga bisa dicicil.
1: Lah,
0: ya.
1: Itu.
0: Dan untuk maintenance ya kamu enggak perlu repot, enggak perlu effort, tahu beres pokoknya. Betul ya, Pak?
2: Betul banget.
0: Pengen tahu dulu nih,
2: Pak.
0: Apa sih alasan utama gue, Gina, sahabat suara untuk bergabung menjadi mitra Hobi?
2: Ya, yang pertama tadi dari segi modal ya. Modalnya aja cuma 18,5 juta rupiah. Iya kan? Ibaratnya kalau kita bangun hotel sendiri, bangun gedungnya otomatis udah puluhan miliar.
1: Ya,
2: kalaupun misalnya kita mau beli satu apartemen aja, itu udah harga di peak 2 udah di 600-700 juta.
0: Serius?
1: Wow.
2: Kan belum lagi. Nah, setelah kita udah punya propertinya juga, belum tentu properti itu kan menghasilkan buat kita.
0: Iya,
2: karena kan kita mesti hire karyawan lagi, mesti marketing lagi dan lain sebagainya.
0: Belum bayar IPL tiap bulan.
2: Betul, bayar IPL, listrik, air tiap bulan. Yang belum tentu itu juga menghasilkan income buat kita. Nah, menariknya di Hobi, dari segi modalnya aja udah murah banget. Ibaratnya cuma 18,5 juta rupiah. Bahkan teman-teman bisa DP terlebih dahulu 7,5 juta rupiah, selebihnya bisa dicicil tanpa bunga. Gitu.
1: Dicicil tanpa bunga lagi.
2: Betul.
1: Wow. Nah,
2: selain itu juga lagi-lagi masalah di properti itu masalah repot operasional sih.
1: Iya.
2: Jadi ada salah satu partnernya Hobi, aslinya dia udah punya properti di sana, punya apartemen di sana.
1: Iya.
2: Malah dia jual waktu itu sebelum tahu Hobi, dan akhirnya dia jadi partnernya Hobi karena dia mikir, aduh repot banget harus bolak-balik ke Peak, cuma buat kalau ada yang lagi sewa ataulah harus bersihin, harus bayar IPL dan lain sebagainya. Akhirnya dia berpikir, ah dari segi operasional mending join sama Hobi aja gitu.
0: Jadi belum lagi kalau rumahnya jauh, bolak-balik ke Peak kan lumayan.
1: Benar. Ini ada yang tanya nih, mungkin Pak, satu intermezzo Elvira, se-Indonesia bisa jadi mitra? Maksudnya apakah mitranya hanya untuk orang di Jakarta atau Jabodetabek aja, atau semua dari Sabang sampai Merauke bisa jadi mitranya Hobi?
2: Nah, ini menariknya di Hobi, semuanya bisa gitu. Dari Sabang, kita ada partner dari Sabang ada, dari benar-benar dari Aceh ada, dari Papua ada. Bahkan teman-teman kita ekspatriat yang lagi di luar negeri pun banyak yang berpartner di Hobi.
1: Jadi karena kita tuh cuma sebagai penanam modal dan mendapatkan passive income gitu kan ya, Pak, ya.
0: Sisanya diurusin sama Hobi.
1: Iya, kita sisanya tahu beres.
0: Tinggal dapat transferan aja dari Hobi.
1: Lah enak. Kalau boleh tahu nih, Pak, kalau dari segi angkanya tuh sebenarnya potensi cuan dan keuntungannya tuh kayak gimana sih, Pak?
2: Nah,
1: ini buat gambaran kan gitu.
2: Betul. Ini menarik nih. Jadi banyak orang mau berpartner dengan Hobi, lagi-lagi kan karena memang kita harus, karena ini bisnis, kita ngomong hitung-hitungannya.
0: Iya, dong.
2: Nah, hitung-hitungannya yang pertama tadi, dari di Hobi ini menariknya sharing profit kita kan 50-50. Ya.
1: Okay.
2: Jadi 50% buat partner, misalnya dia menyewakan dan lain sebagainya, dan 50% buat Hobi.
1: Yeah. Okay.
2: Yang kedua juga, si partner itu dapat nginep gratis 6 malam setiap tahunnya selama 10 tahun.
0: Oh, privilege dong nih.
1: Iya. Setiap tahunnya selama 10 tahun.
2: Betul.
1: Lama dong.
2: Iya, lumayan.
1: Seminggu itu.
2: Iya, di total bahkan 60 malam ibaratnya selama 1 tahun.
0: Wow.
2: Misalnya asumsinya ya, hari ini rata-rata di peak 2 itu menginapnya 500 ribu.
1: Okay.
2: Dikali 60 malam aja, value-nya itu sudah 30 juta.
0: Sedangkan kita bayar cuma 18,5.
2: Nah,
1: iya
2: gitu. Jadi itu udah dari nginep gratisnya
0: udah
2: aja,
0: Udah nutup.
2: Ibaratnya 6 malam setiap tahun itu bisa kita pakai sendiri, bisa kita kasih ke keluarga kita, ataupun teman-teman mau sewa-sewain juga gak masalah gitu. Itu memang hak privilege-nya teman-teman gitu. Selain itu juga kita ada hak diskon 50%. Misalnya 6 malamnya habis, malam ke-7 ada saudara kita mau nginep, ke-8, ke-9 gitu ya.
1: Iya.
2: Itu gak perlu bayar 100% gitu. Jadi partnernya Hobi cukup bayar 50% aja ke Hobi.
0: Itu namanya red orang inside.
1: Iya, insider. Jadi orang tapi dalam. Kita bisa tuh, misalnya aku adalah mitranya Hobi.
0: Iya.
1: Terus misalnya red kamarnya 500 ribu.

0: ribu kan harusnya. Yeah. Aku tuh cukup bayar 250 ribu.
1: Yes.
0: Tapi aku bisa jual tuh keluar dengan yeah. harga 500 ribu, cuan 250.
1: Nah, betul. Iya betul.
0: Begitu kan Pak?
1: Iya yeah, betul.
0: Tuh
1: betul
0: kan banget. Enak loh.
2: Emang kalau masalah cuan emang paling.
0: Rizky nah, hari loh. Ini ya kan.
2: Tapi gini Pak, seberapa lakukah sewa harian
1: yeah.
2: di Pik 2 ini?
1: Yes.
2: Karena faktor terpenting apa sih sebenarnya Pak?
1: Nah kalo
2: untuk apartemen.
1: Nah, apartemen atau bisnis properti keseluruhan paling penting kan 3L sebenarnya.
2: Apa ya
1: kan? Lokasi, lokasi, lokasi.
0: Lokasi, ya,
2: sama.
0: Lokasi.
2: 1L aja Pak kalau bilang gitu ya. Lokasi, lokasi, lokasi. Oh, supaya menjelaskan. Lokasi itu penting banget.
0: Iya, benar.
1: Statement aja sih ya. Jadi lokasi penting. Kenapa? Karena misalnya teman-teman sama-sama punya apartemen tapi kalau lokasinya beda, pasti hasilnya beda. Nah, lokasinya iya. kebetulan kita di Pik 2, satu menangnya Pik 2 itu kan dekat dengan bandara.
0: Iya.
1: Jadi, kalau misalnya para wisatawan pertama kali pasti dia cari kita misalnya ikut tour kemana, pasti gimana nih tas kita semuanya taruh dulu nih di kamar, baru terserah kita mau kemana gitu kan.
0: Iya.
1: Nah itulah menangnya lokasi di Pik 2 karena dia dekat dengan bandara, jadi lokasinya oke. Yang kedua juga Pik 2 sekarang akan dibangun banyak universitas juga gitu. Ada belasan universitas bahkan dari Malaysia dan internasional yang akan bangun dan beroperasi di sana. Otomatis sewa menyewa propertinya kan tinggi.
0: Iya.
1: Nah, yang ketiga juga di Pik 2 itu sadar enggak sadar saat ini sudah menjadi destinasi wisata internasional gitu.
2: Iya.
1: Jadi kayak misalnya di Pak Pramono Anung sempat bikin statement bahwa waktu beliau dilantik 2 tahun lalu direct flight dari Kuala Lumpur ke Jakarta itu cuma 5 kali sehari. Saat ini yang kata orang in this economy itu direct flight-nya naik menjadi 18 kali.
0: Hah?
2: Wow.
1: Jadi Jakarta sekarang sudah menjadi kota pariwisata. Jadi banyak banget wisatawan dari Malaysia, Singapura, Thailand itu datang ke Jakarta terutama karena sudah berkembangnya Pik 2. Jadi banyak banget orang terutama di weekend yang datang ke Pik 2 untuk berlibur berwisata ke sana.
0: Gitu. Termasuk kita Rizky, kalau weekend kita suka jalan-jalan ke Pik 2.
2: Iya, makanya buat staycation oke banget. Jadi misalnya mau lari pagi atau sepeda di situ enak banget.
0: Iya.
2: Suasananya, udaranya.
0: Benar.
2: Ini Pak Hui, sebelum kita lagu atau mungkin iklan ya,
1: yes.
2: ini satu pertanyaan dari sahabat suara.
1: Yes.
2: Bagus nih pertanyaannya. Ini sistemnya kita cuma bayar untuk kerjasama ya, bukan untuk memiliki apartemen tersebut.
1: Yes, betul. Jadi sistemnya hanya untuk kerjasama. Supaya apa? Lagi-lagi supaya modalnya nggak terlalu besar. Karena kalau mau beli apartemennya dulu, itu kan kurang lebih harus 400, bahkan sekarang udah di 600 jutaan. Gitu.
0: Repot ya, itu.
1: Repot. Kalaupun misalnya mau KPA gitu ya, kredit pemilikan apartemen, BI checkingnya mesti bagus lah, cicilan
0: iya,
1: setiap
0: bener.
1: Bulan harus jalan. Nah, untuk memitigasi atau untuk supaya semua orang bisa berpartner dengan hobi, makanya kita sistemnya kerjasama hanya dengan 18,5 juta rupiah,
2: ya.
1: Teman-teman sudah bisa memiliki bisnis properti di Pik 2.
2: Oke, mungkin. Nah,
0: jadi
2: mungkin,
0: memiliki bisnisnya ya Pak,
1: yes.
0: bukan memiliki propertinya. Tapi
2: mungkin,
0: tetap ada cuannya dari situ.
2: Ya, mungkin yang ditanya sama Citra tadi pertanyaannya
0: iya.
2: adalah kalau udah beberapa tahun jalan,
1: yes.
2: apakah unitnya buat kita? Enggak.
1: Enggak.
2: Karena setahu gue juga ya, Citra sedikit info aja sotoy gue.
1: Mm-mm.
2: Karena kalau apartemennya itu bukan SHM,
1: betul.
2: Dia HGB.
1: Betul.
2: Jadi ntar per 10 tahun apa 20 tahun itu ya akan yeah. kalau mau ya harus dibeli lagi kan?
1: Betul. Jadi harus ada perpanjangan lagi. Makanya sebenarnya bisnis model yang paling tepat buat apartemen memang sistemnya
0: kerjasama
1: untuk sewa-sewa.
0: Lah itu modalnya juga lebih sedikit,
2: terjangkau, yes.
0: meminimalisir resiko
2: dan meminimalisir effort.
0: Iya, meminimalisir effort dan insya Allah bisa dapat cuan yang banyak begitu.
2: Nah, betul.
0: Ah, boleh kali Pak, ini biar makin detail lagi. Mungkin sahabat suara ada yang mau tanya-tanya, nanyanya ke siapa ini Pak?
1: Nah, teman-teman bisa, sahabat suara bisa hubungi Evi di 0822-8888-1589. Teman-teman bisa hubungin Evi di 0822-8888-1589.
2: Itu Evi tanpa Tamala ya.
0: Iya.
1: Selain Evi bisa ke Risma. Risma di 0813-5555-7877. Risma di 0813-5555-7877.
2: Risma pakai N bukan pakai N. Kalau pakai N, Risna istri saya.
1: Oh, asik deh.
0: Selalu Rizky. Oke, nanti kita balik lagi ya sahabat suara ya. Kita masih ngobrolin tentang hobi ini sama Pak Yes. Mungkin kalau ada yang mau tanya-tanya, boleh kalau yang lagi join di TikTok kita di iswara.network. Nanti kalau bisa kita tanyain ya. Tetap di Suara Seru
3: 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.

0: Sobat, kamu sadar nggak kalau potensi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, itu luar biasa besar? Dan kalau bukan kita yang ngedrive, siapa lagi? Makanya, buat kamu para pelaku usaha, trendsetter, pegiat industri halal, dan masyarakat luas, bersiaplah jadi bagian dari gerakan besar Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026, persembahan kantor perwakilan Bank Indonesia, Provinsi Jawa Timur yang hadir lagi di Surabaya. Catat tanggalnya ya sob, mulai 25 sampai 27 September 2026. Jangan sampai kamu kelewatan panggung kolaborasi terbesar penggiat ekonomi syariah se-Jawa. Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026 yang mengusung tema akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital. Di sini, kamu bisa menjelajahi 8 Halal Showcase Islands. Mulai dari halal food, modest fashion, Yuswaf Corner, sampai kuliner halal pilihan. Nikmati juga business matching, talk show inspiratif, international forum, Into Motion Fest, kompetisi keren, sampai hiburan islami yang spektakuler. Yuk sob, saatnya kita akselerasi pertumbuhan ekonomi regional yang inklusif dan mendunia dari Jawa Timur untuk Indonesia. Informasi lengkapnya, cek langsung IG BI Jatim @bank_indonesia_jatim atau www.isef.co.id dan TikToknya di @isef.id, Facebook, YouTube, X di ISEF Indonesia. FESYAR Jawa 2026, akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: musik pilihan
1: Iswara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tijus! Mau!
3: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
6: Iswara.
5: Iswara, suara warga Indonesia.
7: Biar nanti mungkin bisa jalan kaki,
8: yes,
7: atau jadi lebih mudah gitu ya kan.
8: Betul.
7: Nah, ini kan dengar-dengar nih Pak Yes kan, yes. Ini kan sistemnya lot ya.
8: Ya, betul.
7: Kok bisa sih Bapak menyarankan itu kayak kita tuh bermitranya lebih dari satu lot gitu?
8: Jadi sebenarnya tadi ya 18,5 juta itu untuk
7: iya,
8: satu lot.
7: Nah,
8: teman-teman, sahabat suara bisa berpartner dengan hobi satu lot, dua lot, bahkan biasanya aku nyarainin 10 lot gitu.
7: Oh, sekalian gitu 10 lot. Kenapa itu?
8: Kenapa? Pak? Karena kalau teman-teman berpartner dengan hobi satu lot, maka hanya ada satu properti, satu unit yang bisa disewa-sewakan setiap harinya untuk Anda selama 10 tahun.
7: Iya.
8: Okay. Nah, kalau teman-teman berpartner 10 lot, maka bisa menjadi partnernya hobi dan ada 10 unit yang bisa disewa-sewakan sekaligus setiap harinya selama 10 tahun gitu. Bahkan partnershipnya nggak 10 tahun kalau 10 lot, tapi 12 tahun.
7: Oh, diperpanjang,
8: yes.
7: Ditambahin 2 tahun.
8: Betul. Nah, karena takutnya misalnya kayak tadi ada event besar, sebenarnya bisa dapat banyak sewa nih. Iya kan?
7: Yeah.
8: Bisa dapat banyak sewa, tapi ternyata kita cuma punya satu lot, jadi cuma ada satu unit yang bisa disewakan buat teman-teman. Padahal kan sayang banget. Misalnya eventnya festival jazz kayak kemarin.
9: Iya, kan?
8: Itu jangankan 10 kamar, bisa 30-40 kamar itu full semua gitu. Kan sayang banget, harusnya bisa jadi ladang cuannya teman-teman, tapi miss karena teman-teman cuma punya satu lot.
9: Sayang. Mm-hmm.
8: Terus ya, juga tadi lagi bahwa masa partnershipnya panjang di properti itu, panennya sebenarnya di tahun 11 dan 12.
9: Iya kan? Peak hour.
8: Iya.
9: Peak season.
8: Peak seasonnya, karena kan setiap tahun sewa menyewa harganya naik, ya kan?
7: Iya.
8: Misalnya tahun ini 500.000, mungkin tahun depan di 550 atau bahkan di 600.000.
7: Iya.
8: Nanti di tahun ke-11 ke-12, wah itu harganya pasti udah tinggi dan udah stabil.
9: Tapi cuan kita ngikut enggak?
8: Nah, otomatis cuannya juga ngikut. Padahal teman-teman daftarnya di saat ini hanya 18,5 juta.
9: Bisa dicicil.
8: Betul.
7: Iya. Dan ininya juga langsung ke ini ya. Staycation-nya juga nambah dong, Pak ya.
8: Iya, otomatis. Nah, ini yang menarik. Misalnya 10 lot, tadi 1 lot kan 6 malam setiap tahun.
7: Gratis tuh.
8: Gratisnya. Ya,
7: kan? Okay.
8: Kalau 10 lot 60 malam setahun. Berarti kan
7: banyak banget itu berarti kalau 10 tahun.
8: 2 bulan nginep di peak juga enggak apa-apa sih jadinya.
9: Iya. Tapi terserah mau dipakai
8: bisa,
9: mau kita jual juga bisa.
8: Betul sekali.
9: Wow. Kalau boleh tahu Pak Yes, yang dipakai untuk disewakan sama hobi ini unitnya studio kah atau berapa bedroom kah?
8: Oh, di hobi kita fokus semuanya 10 dalam 10 tahun ini kita akan gas di studio semua. Karena memang terbukti yang studio lah yang okupansinya jauh lebih tinggi.
9: Oh ya?
8: Iya. Jadi misalnya kalau ada keluarga paling kita sebelah-sebelahan, unitnya sebelah-sebelahan, jadi satu di kamar nomor 1 misalnya sebelahnya di kamar nomor 2 gitu.
9: Oh, ada yang ini enggak? Apa namanya dulu?
8: Connecting. Connecting saat ini enggak ada karena kan memang semuanya kan sebenarnya apartemen ya. Jadi kan udah tembok ke tembok kan.
9: Oh, enggak ada connecting door. Tapi kalau connecting people ada enggak?
7: Aduh, connecting.
8: Udah lucky banget.
7: Lama banget tuh ketek klien handphone.
9: Tahu lagi Pak Yes langsung udah bangkrut katanya.
7: Pinter banget
9: sih Pak Yes nih.
8: Punchline-nya bagus-bagus banget.
7: Bisa berarti. Iya, cakep Pak Yes menguasai segala materi dan cuman hobi.
9: Kayaknya jadi, cocok aku siaran sama Pak Yes deh.
7: Maksudnya gimana? Kita kemana nih? Mana dari tadi udah pada bilang suaranya Pak Yes enak banget.
9: Iya, radio voice
7: sampai segala macam.
9: Ada yang bilang Pak Yes manis juga ya?
7: Aduh.
9: Sorry Pak Yes udah ada yang punya.
8: Iya.
9: Jangan macem-macem kamu.
7: Coba Pak Yes diulang lagi. Jadi kalau mau menjadi mitranya hobi,
8: yes,
7: berapa dana yang harus disiapkan? Terus apa penawaran spesialnya untuk sahabat suara nih?
8: Yes, khusus untuk sahabat suara hari ini 8 orang yang pertama, hanya dengan 18,5 juta rupiah, teman-teman sudah bisa memiliki bisnis properti di PIK 2 selama 10 tahun. Dan kami juga memberikan kemudahan, teman-teman bisa DP terlebih dahulu 7,5 juta rupiah, ya. Selebihnya bisa dicicil 12 kali tanpa bunga. Itu sebabnya teman-teman bisa hubungi Risma di 0813-5555-7877. Bisa hubungi Risma di 0813-5555-7877. Atau bisa juga ke Evi di 0822-8888-1589. Evi di 0822-8888-1589.
9: Oke, mantep bener.
7: Silakan nanti kalau mau tanya-tanya lebih detailnya bisa sama Risma, bisa sama Evi, ya kan? Yang pasti ini adalah sebuah bisnis properti di mana kita tidak perlu memiliki propertinya, tapi bisa mendapatkan cuan. Betul. Dari properti tersebut.
9: Dan kita nggak perlu juga effort ngurusin maintenance, operasionalnya nggak ada, bayar ina itu nggak ada, pokoknya 18,5 udah stop sampai situ, tinggal tunggu penghasilannya.
7: Iya gitu. Nanti kalau mau tanya-tanya lagi boleh ya, Pak?
8: Boleh.

0: direktur hobi Pak Yes ini seseru itu loh, luar biasa.
1: Banyak pengetahuan yang bisa kita dapatkan di luar hobi ya.
2: Ya betul. That's why he is a director.
1: Maka dari itu ya, Bu.
0: Because he knows everything.
1: Iya. Berarti Pak Yes tahu banget ini berarti sasarannya atau target market. Yes. Kira-kira dari hobi ini sebenarnya kemana sih, Pak?
3: Oke, okay, jadi yang bergabung di hobi ini banyak banget. Ada yang memang murni mau staycation doang gitu loh. Jadi dia berpartner sama hobi, bayar 18,5 juta. Dia emang real mau pakai sendiri. Minimal dia kalau lagi pusing, dia bisa gak perlu ke Bali, ke Jogja. Jadi dia bisa healing dulu di Pik 2 pakai yang gratisnya.
2: Ah, gue tahu tuh untuk peruntukannya tuh.
1: Untuk gimana maksudnya, Rizky?
2: Untuk coba bawa keluarganya lah.
1: Oh, bawa keluarganya. Staycation.
3: Ada yang kayak gitu.
1: Ada. Nah,
3: jadi ada juga para...
2: Berarti gak cuan dong, Pak?
3: Iya, tapi dia minimal gratis lah gitu ya.
1: Daripada kan? Nginep di hotel berbayar, ya kan?
2: Ya, karena tadi dia Pak Ye sudah bilang, kita keluarin 18,5. Ya. Sedangkan rate-nya untuk sewa semalam aja 500 ribu.
3: Betul.
2: Kita dapat 6 kali ya?
3: 6 kali setahun sampai 10 tahun, jadi 60 malam.
2: 60 malam itu jadi 30 juta.
3: Iya.
2: Udah ketutup dari itu.
3: Betul. Yes. Ada yang kayak gitu, ada juga yang mereka memang para eksekutif muda.
2: Itu untuk apa?
3: Mereka para spesialis, jadi mereka
2: jadi punya passive income.
3: Iya, punya uangnya tapi nggak bisa untuk repot operasional kan?
1: Iya.
3: Karena nggak terkendala waktu sama jarak, jadi mereka lebih memilih berpartner sama hobi. Tadi juga ada yang di komen, mereka benar banget. Ada tadi yang komen di TikTok. Jadi banyak juga pengusaha yang dia ke hobi dulu, dia test market dulu. Kalau bagus, baru nanti dia pengembangan, dia beli unitnya kah atau dia bangun sendiri kah? Setelah dilihat memang marketnya oke gitu loh. Jadi banyak juga yang berpartner dengan hobi pengusaha
2: buat cek ombak.
3: Iya, jadi dari Aceh sampai Papua itu banyaknya mostly-nya mereka daripada langsung keluarin dana besar untuk bikin sendiri.
2: Gambling tuh.
3: Iya, gambling kan miliaran rupiah, mending dia partneran sama hobi dulu, dia ngecek dulu okupansinya
2: berapa, trafficnya gimana, yes,
3: baru dia berani nanti bikin sendiri. Itu juga enggak masalah.
1: Berarti sebenarnya marketnya itu lebar banget hobi. Betul. Ya. Dari mungkin yang keuangannya mungkin terbatas, yes, tapi pengen mencoba bisnis properti, bisa lewat hobi.
3: Yeah.
1: Bisa juga yang orang yang have banget, yeah, juga bisa lewat hobi buat cek ombak yang kayak gitulah. Menarik.
2: Oke,
3: yes, betul banget.
2: Oke, 18,5 itu, yes, kontrak berapa lama, Pak?
3: 18,5 itu untuk 10 tahun. Jadi
2: kontrak kerja.
3: Yes.
2: Berarti nanti misalnya udah beres 10 tahun boleh enggak perpanjang?
3: Yes, bisa. Jadi setelah 10 tahun, ya tentunya kita renovasi dulu, biasanya permajaan furniture dan sebagainya,
1: yeah,
3: baru kita open lagi untuk perpanjang ke partner-partner kita.
2: 18,5 lagi atau mungkin
3: kita lihat nanti
2: pasar.
3: Iya, kita lihat nanti perhitungan di pasar setelah 10 tahun seperti apa. Gitu.
2: Tapi udah lebih dari balik modal.
1: Iya, betul. Ini Revi ada nanya nih, Pak, untuk pembagian hasil sewanya gimana? Nah, tadi udah disampaikan tapi boleh mungkin nanti, yes, diulangin sama Pak Ye seperti apa, Pak?
3: Jadi pembagian sewanya 50-50. Nah, teman-teman bisa kelola sendiri, sewain sendiri juga bisa. Kalau dititip kelolakan ke kita, sharing profitnya setiap tahun.
1: Setiap tahun. Oh, jadi nanti pembagian profitnya itu akan ada setiap tahun.
3: Betul.
1: Dan itu akan ada laporan yang jelas juga.
3: Betul.
1: Dari hobinya seperti apa.
3: Betul
1: gitu
3: sekali.
1: Ya,
3: okay. Jadi berapa banyak yang nginep, dikurangi biaya, baru kita
2: apalagi coba yang di inginkan sama kita tapi tidak diberikan sama hobi, nggak ada
1: lah itu. Mungkin sekali lagi, Pak, disampaikan, yes, jadi hobi ini apa, terus apa yang bisa didapatkan
2: dan kemana
1: dengan Sahabat Suara, dan juga kemana kalau, yes, mau cari info detailnya.
3: Okay, jadi hobi merupakan terobosan pertama dan satu-satunya di Indonesia di mana teman-teman bisa memiliki bisnis properti dengan modal minim tanpa perlu repot operasional. Dan bahkan khusus untuk hari ini ya, terutama lokasi kita lagi prime banget di Pik 2, teman-teman bisa mendapatkan ya menjadi pebisnis properti di Pik 2 selama 10 tahun hanya dengan 18,5 juta rupiah. Bahkan Sahabat Suara bisa DP terlebih dahulu 7,5 juta rupiah, selebihnya bisa dicicil 12 kali tanpa bunga. Itu sebabnya Sahabat Suara bisa hubungi Risma di 0813 5555 7877. Teman-teman bisa hubungi Risma di 0813 5555 7877 atau Evi di 0822 8888 1589. Sekali lagi, Evi di 0822 0888 1589. Wuih.

0: buat kita terbuka cakrawalanya untuk investasi, untuk mungkin mencari pundi-pundi tambahan.
1: Betul.
0: Dari uang milik kita yang saat ini mungkin bingung dipakai buat apa ya,
1: asik
0: apa
1: deh ya? Banyak bener tuh duitnya.
0: Iya, dan hobi ini punya tagline, silakan apa tagline-nya Ibun kalau boleh tahu? Katanya ada tagline dari Ibun yang cocok untuk hobi.
2: Tadi itu loh,
0: kan kemarin aku udah waktu pertama ketemu Pak Yes, ada dari Ibun hobi apa ya tadi tagline-nya ya Ibun ya?
1: Cuan.
3: Oh, 3C.
1: Kalau Pak Yes kan tadi 3L. Kalau aku 3C.
0: Apa?
1: Cuan. Si bisa tiba-tiba mendadak begitu Rizky.
0: Kalau dari Buluk tadi udah masukkan juga.
3: Betul.
0: Dari Buluk tagline buat hobi.
3: Oh,
0: hobi asik deh. Pak Yes, terima kasih ya.
3: Thank you.
0: Ketemu
3: thank
0: lagi
3: you
0: next time. Dan sahabat suara sekalian, Kinos-Kina pamit. Kita ketemu lagi di Suara Seru besok hari Kamis.
1: Eh, besok masih Kamis ya? Ya Allah, lama banget minggu ini berjalan ya.
0: Kenapa lu bosan siaran sama gue?
1: Buka Rizky, aku mah happy.
0: Ada Pak Yes jadi seru ya. Siaran lagi Pak Yes ya. Pamit ya. Sahabat suara, terima kasih. And have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you tomorrow.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: mainkan musik pilihan. Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Sobat, kamu sadar nggak kalau potensi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, itu luar biasa besar. Dan kalau bukan kita yang ngedrive, siapa lagi? Makanya, buat kamu para pelaku usaha, trendsetter, pegiat industri halal, dan masyarakat luas, bersiaplah jadi bagian dari gerakan besar Festival Ekonomi Syariah atau FESyari Jawa 2026, persembahan kantor perwakilan Bank Indonesia, Provinsi Jawa Timur yang hadir lagi di Surabaya. Catat tanggalnya ya sob, mulai 25 sampai 27 September 2026. Jangan sampai kamu kelewatan panggung kolaborasi terbesar penggiat ekonomi syariah se-Jawa. Festival Ekonomi Syariah atau FESyari Jawa 2026 yang mengusung tema akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital. Di sini, kamu bisa menjelajahi 8 Halal Showcase Islands. Mulai dari halal food, modest fashion, Yusuf Corner, sampai kuliner halal pilihan. Nikmati juga business matching, talk show inspiratif, international forum, into motion fest, kompetisi keren, sampai hiburan islami yang spektakuler. Yuk sob, saatnya kita akselerasi pertumbuhan ekonomi regional yang inklusif dan mendunia dari Jawa Timur untuk Indonesia. Informasi lengkapnya, cek langsung IG BI Jatim @bank_indonesia_jatim atau www.isef.co.id dan TikToknya di @isef.id, Facebook, YouTube, X, di ISEF Indonesia. FESyari Jawa 2026, akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: 97.7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Loh, kok lepas lagi? Lemnya kurang kuat nih.
3: Coba pakai lem Raja Wali.
2: Wah, langsung nempel.
3: Jelas, lem Raja Wali itu hemat, kuat, lekat. Buat tukang yang butuh lem andalan, pilih lem Raja Wali. Pakai lebih hemat, rekatnya kuat, nempelnya lekat. Kerjaan lebih rapi, lebih aman, dan tahan lama. Hemat, kuat, lekat. Lem Raja Wali, hemat, kuat, lekat.

0: 9 kota di Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Halo, Farah Fairuz hari ini akan lanjut temenin siangnya sahabat suara. Seperti biasa, sampai nanti jam 2 ya.

berasa gitu ya irit-iritnya. Kayak ini tanggal 25 atau tanggal gajian lama banget sih gitu kan. Kalau kamu merasakan hal yang sama, satu lagu ini pas banget buat kamu ya. Dari Kunto Aji dengan Akhir Bulan. Udah ngantri di 10 lagu keren, bentar lagi akan nemenin kamu sambil kita ya refresh sedikit dari hal-hal yang bikin pusing gitu ya sahabat suara. Terus ada Raim Laude juga yang bakal nemenin dengan Dunia Yang Nanti. Dimainkan abis Glenn Fredly dulu dengan You Are My Everything biar makin semangat hari Rabunya. Enjoy!

Yes, aku tak akan bisa menjauh darimu sahabat suara. Makanya hadir kembali hari ini Farah, bakal nemenin sampai nanti jam 2 ya. Jadi pastiin kamu gak kemana-mana. Selain saya hadir untuk nemenin sahabat suara, lagu-lagu enak juga sudah disiapkan untuk menemani hari Rabunya kamu. Biar makin sempurna ya kan, udah ada lagunya Rizky Febian dengan Kesempurnaan Cinta yang mengantri di playlist 10 lagu keren. Bentar lagi akan diputerinnya sahabat suara ya, habis hi-fi dulu dengan Main, lanjut menemani siangnya kamu barengan sama Farah Virus.

bareng sama Farah di Suara That Was She. Dengan tiada lagi, lagu yang baru aja nemenin siangnya sahabat suara. Dan salah satu playlist dari 10 lagu keren pastinya baru aja nemenin kamu. Lanjutkan siang harinya, pastinya masih dengan lagu-lagu enak sahabat suara ya. Sambil menikmati cuaca yang kalau dari Jakarta Selatan cukup cerah ini, walaupun tanggalnya udah tua gitu ya. Hatinya udah makin dar-der-dor. Kita bawa santai dulu dengan satu lagu dari Sal Priadi, Foto Kita Blur, nemenin siangnya kamu.

0: Kamu masih di suara barengan sama Farah. Itu dia slogan dari Anet dengan Sembunyi dari Bumi ya. Sekaligus menjadi penutup di 10 lagu keren. Tapi perjumpaan kita masih bakal berlangsung sampai nanti jam 2 ya. Lagu kerennya udah beres, tapi lagu-lagu enak lainnya ngantri untuk lanjut dimainkan sahabat suara. Jadi pastiin kamu di sini gak kemana-mana. Satu lagu dari Malik and Essentials dengan Kita Bikin Romantis bakal dimainkan kurang lebih 2 menit dari sekarang. Stay tune
1: di suara, suara warga Indonesia.
2: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang

0: sebagai suara warga Indonesia.
1: Iswara.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Sama Farah di suara itu dia, satu lagu dari Wong dengan Tak Ingin. Kalau saya sih ingin ya, apalagi ketemu sama sahabat suara hari ini. Wah, sangat menyenangkan sekali pastinya. Bahkan ya, selain nemenin kamu di on air, sekarang saya juga lagi live TikTok. Jadi kamu bisa langsung aja meluncur ke isuara.network. Kita bakal yapping-yapping di sana. Kita akan bersantai-santai ria di hari Rabu ini. Walaupun ya, pasti banyak sekali juga sahabat suara yang siang hari ini lagi gak santai gitu kehidupannya, lagi dar-der dor banget. Cerita dong supaya bisa lebih rilis gitu kan. Kisah-kisahnya boleh disampaikan. Nanti kalau mau dianonim juga boleh, atau kalau kamu mau gamblang diceritain ke sahabat suara lainnya gitu ya, juga enggak apa-apa. Tinggal di notes aja. Kamu bisa langsung merapat ke WhatsApp 0816-114-1014 atau sekali lagi ke TikTok ya, isuara.network.
1: Isuara. Suara warga Indonesia. Sebuah pengalaman teater berskala besar yang mempertemukan musik, drama, koreografi, tata artistik, multimedia, dan imajinasi dalam satu panggung dengan mengangkat kearifan lokal Indonesia. Shine Era Entertainment mempersembahkan Sirena, Air Mata dari Lautan. Sebuah pertunjukan drama musikal fantasi original Indonesia yang disutradarai oleh Jelani Manok dengan melibatkan para pemain ternama diantaranya Rara Sudirman, Fahad Haidra, Radina Putri, Widi Mulia, Agus Wisman dan Teuku Zaki, serta puluhan talent anak remaja berbakat. Catat tanggalnya. 9-10 Oktober 2026 bertempat di Balai Sarbini, Jakarta. Kunjungi akun @shineera.entertainment dan langsung ke bio untuk membeli tiketnya di Kiostix.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya Iksan. Surya seorang pemilah sampah dari Kampung Rawa Benteng Kaum, Kabupaten Bekasi viral setelah bisa menduduki kursi kepala desa. Ia mengaku pencalonan tersebut berawal dari niat pribadi dan dorongan masyarakat serta sejumlah rekan yang memberikan dukungan. Dalam Pilkades Mekarwangi 2026, Surya berhadapan dengan calon petahana Subur Rustadi. Surya akhirnya dinyatakan unggul dengan selisih 92 suara.
0: Suara Fakta.
2: Menteri SDM Bahlil Lahadalia meminta masyarakat tidak langsung percaya dengan informasi yang belum terverifikasi. Bahlil menjelaskan harga BBM non-subsidi memang mengikuti pergerakan harga minyak dunia. Jika harga ICP naik, harga BBM non-subsidi bisa ikut naik. Begitu juga sebaliknya. Namun untuk saat ini belum ada kenaikan harga BBM non-subsidi dan pemerintah juga memastikan harga BBM subsidi tidak akan naik hingga akhir 2026. Demikian Suara Fakta siang ini. Terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Kamu masih bareng sama Farah di Nongkrong Bareng Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Yang bertanya, hari Rabu kok Farah gak Dodo Harahap? Yes, karena kakak Dodo Harahap sedang berhalangan. Jadi hari ini Farah dulu yang nemenin siangnya sahabat suara sampai nanti jam 2 ya. Tentunya lagu-lagu enak juga masih bakal dimainkan. Salah satunya bakal ada lagu ini. Apalagi ada gak sih sahabat suara yang lagi ngerasa gue ngelakuin ini salah, itu salah, hah dah lah gitu. Kalau emang kamu lagi ngerasain hal itu, boleh dong cerita karena kenapa. Siapa tahu kan dengan kamu cerita ke aku yang hari ini, rasa-rasa yang bete itu bisa rilis gitu kan. Atau kalau mau saling sapa via udara juga boleh. Bisa langsung merapat ke 0816-114-1014 ya, ke WhatsApp atau ke TikTok aja iswara.network. Karena selain di on air, saya juga sekarang lagi nemenin kamu di TikTok. Lagu Raisa dengan Serba Salah ini akan nemenin siangnya kamu. Sambil juga setelah ini gitu ya, dimainkannya nanti gitu. Sekarang mau puterin dulu Tiara Andini dengan Gemintang Hatiku. Lanjut temenin siangnya sahabat suara.

masih bareng sama Farah di Suara That Was Kahitna, Tak Mampu Mendua. Sama banget kayak suara ke kamu sahabat suara, kita sih gak mampu mendua tapi gak tahu kalau kamu. Semoga sama ya, jangan mendua kalau misalkan lagi dengerin suara tiba-tiba ke yang lain. Walaupun gak apa-apa juga sih, yang penting kan support radio terus ya kan. Ya tapi lebih baiknya kamu di suara aja, gak kemana-mana. Karena lagu-lagu enak juga udah diantriin buat lanjut temenin kamu. Sekarang saya juga mau menyapa untuk sahabat suara yang sudah bergabung di WhatsApp. Ada, sebentar kita cek dulu. Ramai sekali di Merza Rio yang menyapa, katanya selamat siang Farah yang outfitnya gak pernah gagal. Aduh, aku kalau disanjung-sanjung gini jadi pengen terbang deh. Merza Rio, thank you ya. Mau request lagunya Hindia katanya, featuring Rara Sekar. Oke, nanti aku cariin. Pesannya ini untuk yang mendengarkan aja sahabat suara. Harapannya cuman ditanya capek gak hari ini. Padahal pertanyaan kecil seperti itu bisa jadi bentuk perhatian yang sederhana. Jadi sesekali jangan datang membawa kebutuhan, datang juga membawa kepedulian katanya. Karena intinya sederhana, komunikasi kadang bukan butuh solusi, kita cuman butuh tahu ternyata masih ada ya yang peduli. Asik deh, gile-gile keren banget. Statementnya berima boleh juga Merza Rio. Oke, nanti aku cariin ya lagu requestan kamu. Dan mau menyapa juga sahabat suara yang bergabung di TikTok. Ada HDY, ini Hadi atau Hidi namanya. Ada Bani juga, ada Adin, hai Adin. Kemudian ada sahabat suara lainnya yang bergabung. Bentar, mouse-nya agak hilang ya. Ini karena di studio tuh mouse tuh ada kurang lebih 5 sahabat suara ya. Di tangan kanan saya itu ada 3, di kiri kurang lebih ada 2. Jadi kadang suka ketuker mouse-nya kalau mau scroll-scroll TikTok. Ada juga Gen, ada Dap dari Jogja, ada Melly. Terus juga Knock Knock, thank you banget sudah bergabung siang hari ini. Buat sahabat suara juga yang mau ngobrol-ngobrol di TikTok, bisa langsung aja melipir ke iswara.network ya. Mau lanjut temenin siangnya kamu dengan satu requestan dari TikTok, Melly. Katanya mau dengerin lagu Nona dong yang Hong. Ya boleh lah.

Masih bareng sama Farah di Suara, itu dia Kahitna ya, baru aja menemani siangnya sahabat Suara. Dan sambil denger lagu barusan ya, saya tuh salfok banget sahabat Suara sama berita yang konsisten seliweran di sosial media saya dari pagi sampai siang hari ini. Ini variatif sih memang media-media yang memberitakannya ya. Soal ini loh, gugatan MK katanya Pak Prabowo itu diminta cari dua cawapres pengganti dari Mas Gibran. Nah loh, jadi ini masih ada kaitannya dengan sengketa Pilpres 2024 terkait dengan syarat pencalonan Gibran Rakabuming Raka yang dilaksanakan waktu itu disidangkan di Mahkamah Konstitusi gitu ya. Jadi ini para pemohon itu mempersoalkan tentang pemenuhan syarat pendidikan Gibran nih pas maju sebagai calon wakil presidennya Indonesia. Nah ini kan udah berjalan 2 tahun sahabat Suara gitu ya, dan masih bergulir ternyata sampai hari ini. Makanya saya penasaran banget seperti apa nih kelanjutannya gitu kan. Sambil ntar mau cari tahu lagi seperti apa. Kalau sahabat Suara punya opini soal ini, boleh dong sambil sharing. Menurut kamu kira-kira udah 2 tahun gini masih bergulir persoalannya seperti apa? Ya namanya juga kita kan sebagai rakyat, kita kan hanya bisa menilai, memberi opini gitu kan. Soalnya kan yang mutusin bukan kita. Walaupun kita setuju atau gak setuju, tetap aja kan nanti suara yang dipilih yang mayoritas

Lanjut dulu nemenin siangnya kamu, sahabat suara ya. Satu lagu dari Sal Priadi dengan foto kita blur nih. Udah ngantri. Lanjutin nemenin siangnya sahabat suara. Sambil saya masih nungguin buat yang mau join, bisa langsung WhatsApp ke 0816 114 1014 atau langsung ke TikTok iSuara.network.

0: Kamu masih bareng Safara di suara The Osyah Raffi featuring Rini Wulandari dengan Salah Paham Lagi. Nah, makanya apa-apanya tuh dikomunikasiin sahabat suara. Ngomong gitu kayak yang paling komunikasi aja, Far. Padahal emang susah banget ya untuk kita bisa saling bersinergi dengan apa yang kita maksud diterima sama lawan bicara kita. Gitu tuh bukan hal yang mudah sebenarnya sahabat suara. Walaupun banyak yang bilang yang penting kuncinya komunikasi. Ya kalau misalkan emang itu akan selalu menjadi kunci, gak bakal ada nih yang namanya salah paham, ya gak sih? Makanya biar kita gak saling salah paham, mungkin bisa lebih intens lagi komunikasinya. Kalau ada hal-hal yang dirasa gak ngerti, ditanyain lagi, jangan berasumsi. Karena kan biasanya asumsi tuh yang membawa kita ke hal-hal yang akhirnya bisa menyakiti diri kita sendiri. Karena asumsi gitu kan. Jangan sampai itu terjadi sahabat suara ya. Lanjut lagi mau menyapa kamu yang bergabung di WhatsApp. Hai, ada Queen 10, ada Rizky NS, ada Taufik, ada Dea Lestari, Merzario. Terus juga di TikTok seperti biasa udah ada pantun. Tahu dong kalau pas jam siaran saya pantun. Apa jam siaran saya doang, apa jam-jam yang lainnya juga ya. Seperti biasa ada Nastu yang gabungnya dari Korea. Dia udah bilang ke Manado pakai baju batik. Kukira Bang Dodo, ternyata Farah cantik. Waduh, gak bisa nih, dia udah mau dapet fast track buat request lagu kayaknya sahabat suara ya. Speechless Far, katanya yang siaran Farah jadi merasa kaget, katanya Nastu. Nastu selalu stay always pokoknya, katanya. Request lagu Gaya Indrawari diputerin ya, apa aja boleh, judulnya apapun. Matur thank you, kata Nastu. Oke, karena kamu sudah menyampaikan puja-puji natural. Jadi biasanya sahabat suara kalau saya siaran tuh suka ada fast tracknya untuk bisa request lagu. Kuncinya adalah puja-puji natural ya. Nah ini Nastu tuh selalu natural gitu. Walaupun saya gak tahu emang dia somin apa enggak gitu. Tapi tenang aja Nastu, lagu requestan kamu bakalan aku mainkan ya. Sambil juga ngajak kamu sahabat suara yang mau kirim salam, request lagu atau absen, masih ada waktunya, langsung aja merapatkan 0816 114 1014. Dan bisa langsung ke TikTok ya, isuara.network.
1: Isuara, suara warga Indonesia.
2: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri. Maybe that's what makes it an icon. Di tahun ini, Senayan City merayakan 20 tahun perjalanannya dengan menghadirkan Fashion Nation 20th Edition

0: Siapa nih yang udah gak sabar buat lompat-lompat dan nyanyi bareng ribuan orang sampai suara habis? Pesta Pora 2026. Ngajak kalian seru-seruan bareng musisi lintas genre dan generasi. Dari Sheila on 7, King Nasar, Tulus, Bernadia, dan masih banyak lagi. Yuk, nyanyi bareng circle kamu, pacar kamu, atau gebetan kamu di tanggal 25, 26, dan 27 September 2026 di Gambir Expo Hall D2 JI Expo Jakarta. Kapan lagi bisa nonton line up segokil ini? Amanin tiketnya sekarang di loket.com atau aplikasi Brimo. Saatnya hura-hura, saatnya Pesta Pora.
1: Suara warga Indonesia.

0: FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: Suara Warga Indonesia.

punya solusinya nih. Ion Olympic 2026. Acara ini pas banget buat kamu yang mau nyalurin passion olahraga dan membangun koneksi bareng berbagai komunitas. Kamu bisa seru-seruan ikut kompetisi olahraga berhadiah jutaan rupiah. Ada banyak pilihan cabang olahraga, mulai dari basket 3-on-3, fun run, fun fit, e-sport, catur, sampai pameran otomotif, car contest. Ditutup dengan penampilan dari Melaikan Soul di hari terakhir

di Olympic 2026. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Kamu masih bareng sama Farah di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Jam terakhir kebersamaan kita, sahabat Suara. Sebentar lagi saya akan ngobrol bareng sama seorang penyanyi yang baru saja merilis karya terbarunya. Seperti apa lagunya? By the way, ini judulnya 100 Hidup Lagi. Nah loh, seperti apa kira-kira nanti cerita di balik lagu ini ya? Jadi kamu pastiin gak kemana-mana. Saya mau mainkan dulu satu lagu dari Anda dengan tentang seseorang ya. Habis itu kita akan ngobrol barengan sama Maidra. So stay tuned.

0: Kamu masih barengan sama Farah di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Seperti yang tadi sudah saya sounding sahabat suara ya, kita akan ngobrol barengan sama salah satu penyanyi yang baru beres riuh-riuh kompetisi ternyata di bulan Mei ini, dan sekarang sudah hadir di sini membawa karya terbarunya bertajuk 100 Hidup Lagi. Meidra, hai.
1: Hai Kak.
0: Luar biasa loh Meidra, cantik sekali siang hari ini ya.
1: Kakak juga cantik.
0: Aduh. Buat sahabat suara yang penasaran kamu mau lihat visualnya seperti apa, bisa langsung melipir ke TikTok iswara.network ya. Karena sekarang selain menemani di frekuensi, kita juga lagi live TikTok. Tapi Meidra, sebelum ngebahas tentang karyanya, kamu boleh gak sih ceritain nih, kita tarik mundur dulu, bagaimana seorang Meidra tuh akhirnya bisa terjun ke dunia nyanyi?
1: Wow.
0: Seperti apa ceritanya?
1: Long time ago.
0: Langsung a long time ago storytellingnya. Gimana Mei?
1: Jadi aku itu sangat mencintai industri musik. Aku juga senang sekali bernyanyi. Which is dari aku usia masih kecil banget, dari 6 bulan tuh aku udah suka dengar lagu-lagu.
0: Dari 6 bulan, oke. Okay. Ya, kamu diceritain ini, pasti kan?
1: Iya diceritain, okay. Karena waktu 6 bulan itu kan lagi zaman-zamannya India, he.
0: Ya, oh, kan? Okay.
1: Jadi mama aku tuh ngefans banget sama kayak Shah Rukh Khan apa segala macam ke Vinda, which is kayak everyday tuh mama selalu muterin kaset itu, dan aku tuh kata mama setiap di
0: puterin lagu itu,
1: aku tuh kayak joget-joget gitu kayak.
0: Ya, pas kamu usia berapa?
1: 6 bulan. Iya, tapi senormalnya anak 6 bulan joget gimana sih kayak gitu.
0: Oh, oke. Okay. Meidra di usia 6 bulan itu berarti di 2000-an itu ya, tahun 2000-an ya.
1: Iya, benar-benar.
0: Oke, okay. Terus.
1: Dan mulai suka bernyanyi itu waktu kelas 3 SD. Udah mulai ikut lomba-lomba gitu. Okay. Di keluarga aku itu mama papa tuh gak bisa nyanyi, tapi mereka suka aja.
0: Suka siapa musik, suka dengar. Iya, kayaknya semua orang ya, musik tuh pasti kan jadi temannya kita sehari-hari,
1: iya,
0: gitu.
1: Oke. Okay. Terus mulai konsistennya waktu kelas 5 SD udah mewakili provinsi ke nasional.
0: Oh, wow.
1: Kayak gitu.
0: Provinsi mana yang waktu itu Meidra?
1: Aku mewakili provinsi Kepulauan Riau.
0: Oke. Okay. Oh, Meidra dari Riau.
1: Dari Kepulauan Riau.
0: Dari Kepulauan Riau-nya ya. Oke. Okay. Nah, berarti di SD udah suka, terus udah lomba-lomba. Itu mama papa gimana melihatnya?
1: Mama papa kan sangat mengenal karakter Meidra. Jadi dari kecil tuh aku kalau disuruh maju, tampil, even baca puisi, fashion show, aku mau.
0: Let's go gitu.
1: Let's
0: ya
1: go.
0: Bukannya
1: gas.
0: Kayak mesti didorong-dorong dulu ya. Kalau bisa dorong aku dong gitu ya. Terus.
1: Iya kak, bener banget.
0: Oh, okay.
1: Dorong aku dong. Misalkan nih waktu masih kecil tuh acara nikahan orang ya.
0: Oh, nyumbang nyanyi ya.
1: Iya.
0: Oh, kamu justru kamu yang mengajukan diri.
1: Iya, okay. Jadi kalau misalkan gak nyanyi tuh kayak
0: ada yang kurang ya.
1: Ada yang kurang gitu. Dan tetangga-tetangga aku pun tahu kalau oh anak Pak Jun tuh suka nyanyi.
0: Asik, anak Pak Jun nih emang pokoknya yang paling tampil nih dia nih gitu ya.
1: Kayak gitu, okay. Terus kan mulai konsisten tuh kak, dan alhamdulillah punya kedua orang tua yang support, yeah. Kayak okay, kalau misalkan memang this is your world, ini dunia kamu, mama papa dukung, tapi kakaknya harus konsisten juga ya gitu,
0: okay.
1: Misalkan ini yang kakak suka, ya udah konsisten tapi harus tetap di jalan yang benar.
0: Okay, nah setelah itu kamu kayak ada les vokal kah gitu-gitu?
1: Awalnya masih otodidak.
0: Okay.
1: Mulai ikut les vokal itu aku merasa makanya butuh nih, gitu. Karena vokal emang harus dilatih,
0: yeah,
1: sama orang yang udah berpengalaman. Waktu kelas berapa ya? Waktu SMA deng aku udah mulai.
0: Oh, ikut. SMA baru kayak vokal coach, ada vokal coach dan lain sebagainya.
1: Ada vokal coach, dilatih lah. Karena bernyanyi itu harus pakai teknik. Di situ kita ketemu sama teman-teman yang lain juga, which is kita bisa belajar dari mereka, gitu kan. Udah tuh sampai aku akhirnya setelah tamat SMA, aku pengen hijrah ke Jakarta, bilang ke mama, dan papa minta mama untuk temanin anak perempuannya.
0: Okay. Untuk kuliah kah waktu itu rencananya apa yang mau nyanyi?
1: Di dunia musik, entertainment.
0: Oh, wow, oke.
1: Terus ya kayak step by step lah, ikut audisi juga, ikut lomba juga. Tahun 2023 kemarin aku mewakili Indonesia ke internasional.
0: Oh, wow, kemana? Oh,
1: ke
0: itu Meidra.
1: Icing World nyanyi.
0: Icing World, oke. Okay.
1: Juara 2.
0: Keren. Yes. Oke, okay. Berarti memang apa yang kamu rencanakan untuk ke Jakarta memaksimalkan musik itu satu persatu berhasil gitu ya.
1: Insyaallah, amin.
0: Okay. Terus ini berhasil itu kan Meidra? Meidra enggak usah kayak insyaallah amin gitu. Ini kan yang memang sudah terjadi gitu kan. Terus Meidra.
1: Terus ya aku cuman menjalankan hidup dengan happy aja sih, kayak ya semuanya terserah Allah aja, aku udah pasrah ikhlas Okay. Bahkan waktu mau ikut Indonesian Idol yang season 14 ini pun, ini kan sebenarnya udah yang kelima kali aku ikut Indonesian Idol.
0: Oh,
1: kan.
0: Oh, oke. Okay. Sebelum-sebelumnya udah pernah mencoba.
1: Udah pernah mencoba, tapi kayak ya proses lah gitu. Yeah. Terus rezekinya di season 14 ini tuh di saat aku udah hijrah kembali ke kota asalku.
0: Oh, justru posisi udah gak di Jakarta.
1: Iya. Di saat I udah detach. Di saat aku udah bilang, ya Allah, maybe this is not meant for me. Ya udahlah,
0: I have to come back to my hometown ya, gitu kan.
1: I have to come back to my hometown and meet all my family di sana. Maksudnya keluarga besar aku di sana, okay. Dan alhamdulillah mereka menerima aku apa adanya gitu kan. Terus dapat callingan lagi, udahlah gaspol.
0: Oke. Okay. Nah, berarti selain musik, Medra juga kuliah kah atau seperti apa?
1: Aku kuliah juga, cuman itu tadi tidak intens.
0: Oke. Okay. Karena emang musik banget sih sebenarnya hatinya gitu ya.
1: Iya, tapi itu wajib sih kuliah.
0: Iya, iya, karena basic ya, formalitas yang wajib. Aku penasaran, begitu kamu balik lagi ke your hometown, terus kamu kepikiran gak, abis ini gue ngapain ya gitu? Apa nyanyi juga kah, atau justru melakukan hal lain ya?
1: Melakukan hal lain.
0: Apa?
1: Aku bener-bener yang kayak, kalau misalkan nih kak, aku tuh sebelum idol, kan aku banyak juga ya hasil rekaman lagu sendiri.
0: Banking-bankingan lagu.
1: Banking-bankingan lagu, aku dengerin suara aku kayak, aku tuh malam-malam tuh suka nangis sendiri, aneh Kenapa? Banget. Kayak, ya Allah sayang banget suara kayak gini gak denger orang.
0: Oh, big me, big me-nya ada tuh pas lagi sendiri gitu ya.
1: Tapi big me-nya sama Tuhan sendiri kan.
0: Iya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Emang itu perlu. Kalau big me tapi bagus enggak apa, maksud kamu tuh gini, kan? Kesempatannya kok aku enggak ketemu gitu kali ya. Di sisi itunya kamu.
1: Ya kayak gitu kok, sempat.
0: Oke. Okay. Sempat ada fase di mana kamu ngerasa harusnya lagu dan suara aku ini layak loh dengerin orang banyak gitu. Ya. Oke.
1: Okay. Tapi ya begitulah kan, tapi seiring waktu berjalan mulai dewasa, terus mulai menerima keadaan, kayak apapun yang Allah kasih aku terima aja, jalanin hari dengan happy, as long masih ada orang tua tuh aku bersyukur banget.
0: Bener,
1: gitu kan.
0: Oke. Okay. Dan ternyata jalannya terbuka setelah kamu berserah gitu ya.
1: Iya, berserah dan grateful.
0: Oke. Okay.
1: Kayak aku menerima hidup aku apa adanya. Aku mulai masuk HIPMI, gabung sama teman-teman bisnis gitu kan. Terus jadi kayak ada sampingan, maksudnya ada
0: switching sisi lainnya ya,
1: kebahagiaan di tempat yang lain gitu, walaupun aku sangat mencintai dunia musik ya, dari kecil gitu kan. Yaudah jalanin hari seperti biasa, di saat kita udah detach, datanglah energi itu.
0: Tapi itu menarik sih. Sebenarnya cerita kayak gini tuh ada beberapa musisi lainnya juga yang merasakannya gitu ya. Artinya ketika udah hopeless sama yang dijalanin, tiba-tiba gayungnya baru datang tuh bersambut dan lain sebagainya
1: setuju.
0: Dan sekarang Medra lagi di tahap menjalani kebahagiaan di bidang musiknya gitu ya, luar biasa. Habis ini nih, setelah ini kita baru akan ngobrolin tentang karya terbaru kamu. Tapi mau lanjut dulu nemenin siangnya Sahabat Suara dengan lagu dari Kahitna ya, featuring Monita Tahalea. Sahabat Suara, ini dia Titik Nadir. Jangan kemana-mana.

0: Masih bareng sama Farah di Suara, dan siang ini saya juga masih bersama Meidra. Yay. Yang baru saja merilis lagu bertajuk 100 Hidup Lagi. Tadi kita sempat memantau TikTok juga, ada yang nanya, ini lagu tentang pinjam uang. Sebelum sampai ke situ, Meidra kan tadi cerita juga bahwa udah dari kecil nyanyi, kemudian udah menseriusi nyanyi dari cukup belia lah usianya gitu ya. Tapi Meidra selain bernyanyi, nulis lagu juga gak?
1: Aku belajar nulis lagu, Kak.
0: Oke.
1: Soalnya aku bukan tipe kali yang penulis lagu, tapi ada seseorang yang bikin aku
0: akhirnya menulis.
1: Seseorang itu kayak one of my idola lah.
0: Oh, boleh spill enggak?
1: Boleh lah. Tak mahal ini dong.
0: Oh, gitu. Oke, okay. Karena salah satu yang mahal ini, terus kamu jadi ketrigger untuk nulis.
1: Yes, kayak ketrigger. Dia bisa, aku pasti bisa juga nih gitu. Okay. Karena aku suka banget sama dia gitu kan. Dan karya-karya hasil lagunya tuh beneran stay di otak aku gitu.
0: Masuk ke otak dan hati gitu ya.
1: Suka banget lah sama karyanya Kak Mang.
0: Apakah termasuk salah satu lagu yang 100 Hidup Lagi nih yang kamu tulis?
1: Aku tulis bagian bridge-nya.
0: Oke. Nah, cerita lagu ini akhirnya bisa ke kamu, terus kamu produksi itu seperti apa?
1: Jadi awal ceritanya itu aku dapat demonya dari ada salah satu tim kita. Terus aku udah suka banget ini.

0: udah sampai masa yang ke-99 dia tersakiti masih mau sampai yang ke-100 gitu. Oke.
1: Okay. Tapi aku salut banget sama Kak Happy Andromeda yang menciptakan lagu ini liriknya bersama temannya Kak Jayan. Dan aku juga dikasih kesempatan untuk menulis liriknya juga. Aku taruhlah bagian bridge-nya itu. Sebenarnya Mei itu tipikal cewek yang enggak setuju dengan kisah percintaan seperti ini, Kak. Tapi aku adalah seorang musisi, which is kita harus menyanyikan perasaan manusia.
0: Betul.
1: Orang-orang dong
0: in general gitu ya.
1: Kita harus bisa menyampaikan perasaan orang-orang yang mungkin mereka enggak bisa menyampaikan ke orang itu, mungkin dari lewat lagu bisa repost-repost biar bisa didengar orang gitu kan.
0: Kodenya via lagu gitu ya.
1: Yes, jadi Mei tambahinlah bridge-nya itu isinya kayak gini. Biar enggak dia tuh enggak bodoh loh sebenarnya.
0: Okay,
1: she knows gitu loh kayak. Bukan berarti aku tak tahu lukaku. Ku mencintaimu dengan sebesar itu. Ini salahku karena memilihmu, bukan karena ku tak mampu pergi darimu. Jadi coba saja patahkan aku gitu.
0: Okay, sebenarnya dia udah sadar, tapi ini pilihan gue mau sakit tuh pilihan gue gitu kan itu. Oh wow, luar biasa banget. Itu kamu kombinasiin kolaborasi dengan lirik yang udah ada supaya apa namanya interpretasi orang nggak ngomong itu bodoh banget gitu ya. Oh,
1: karena kebanyakan gini loh. Kita punya temen yang lagi di hubungan yang toxic relationship atau dia lagi patah hati terus dia curhat sama kita sebagai sahabatnya. Kita paling bisa kasih
0: insight gitu kan.
1: Insight kayak, kenapa sih nggak lo tinggalin aja gitu? Kan lo bisa dapat yang lebih baik apa segala macam ya. Orang tuh kalau dikasih tahu sebanyak apapun poin dia nggak akan mendengarkan.
0: Iya, kalau nggak dari diri dia.
1: Iya, karena hatinya tuh udah ke orang itu gimana ya?
0: Iya. Dan biasanya orang-orang itu tuh kalau ada susahnya aja baru ke kita. Pas happy dia ngilang tuh. Sahabat Suara termasuknya yang mana? Yang kedapetan pas lagi dengerin susahnya atau justru kamu jangan-jangan yang melakukan hal itu ya? Tapi pas pertama kali denger ini, Mei first impresinya gimana? Maksudnya kayak, oke, aku akan bawain lagu ini karena memang disuguhkan atau ada opsi lagu lain pada saat itu?
1: Ada opsi lagu lain, tapi aku udah jatuh cinta banget sama lagu ini.
0: Oke, waktu itu dikasihnya berapa demo? Dua?
1: Ada sekitar tiga.
0: Kurang lebih kisahnya sama atau beda-beda?
1: Jadi nanti kan aku akan ada rilis single lagi di November. Dalam waktu dekat inilah. Dan sebenarnya ada tiga lagu ini itu ceritanya menurut aku itu
0: berkesinambungan.
1: Yes.
0: Oke, okay, benang merah nih benang merah. Masing-masing lagunya. Nah, yang pertama mau dirilis itu yang ini.
1: Iya, yang ini. Dan yang kedua itu sebenarnya akhir ceritanya sih. Tapi ada nanti isi ceritanya nantilah ya.
0: Iya, pastinya nanti ditungguin ya. Yang sementara bisa didengerin dan dinikmati nih yang 100 hidup lagi. Terus kalau secara notasi itu dari awal dan sampai yang rilisan ini memang sesuai seperti demo. Yang demo atau ada perubahan?
1: Beda banget.
0: Oh, beda banget justru.
1: Beda banget. Nah, aku tuh setiap hari memang harus bersyukur kayaknya ya. Maksudnya nikmat apa lagi yang kamu dustakan?
0: Yes.
1: Aku ketemu sama vokal direct yang bernama Kak Barsena.
0: Oke, sama Barsena Bestandi.
1: Yes.
0: Right, terus. Kayak,
1: he's the best. Sesuai nama lah.
0: Very best ya. Udah gitu sangat friendly gitu kan. Okay,
1: dan
0: terus.
1: Dia juga tipikal yang vokal directnya itu soft. Karena tipikal aku harus ketemu sama orang yang soft. Karena aku kalau nggak
0: soft spoken gitu ya.
1: Karena aku kalau nggak di emosinya nggak dikontrol, aku akan nyanyinya meledak gitu kak. Datang Kak Barsena, dia kasih improv yang bagus lagunya. Dia bikin lagu yang cantik jadi lebih cantik. Maksud aku perfect banget sampai pertama kali dengar lagu 100 hidup lagi pas dia udah edit dan segala macam. Aku nangis gitu.
0: Nangis terharu gitu.
1: Terharu
0: bagus banget jadi lagunya
1: banget
0: gitu.
1: Jadinya.
0: Wow, luar biasa. Kalau Sahabat Suara penasaran belum sempat denger, nih bisa sambil dengerin dulu lagunya Mei Dry berjudul 100 hidup lagi. Sambil lanjut dulu nemenin siangnya kamu, abis ini kita masih ngobrol sama Mei, jadi kamu jangan kemana-mana. Kita temenin dulu sama lagunya Nike lah, So Asu.

0: siapa nih yang udah gak sabar buat lompat-lompat dan nyanyi bareng ribuan orang sampai suara habis? Pesta Pora 2026. Ngajak kalian seru-seruan bareng musisi lintas genre dan generasi. Dari Sheila on 7, King Nasar, Tulus, Bernadia, dan masih banyak lagi. Yuk, nyanyi bareng circle kamu, pacar kamu, atau gebetan kamu di tanggal 25, 26, dan 27 September 2026 di Gambir Expo, Hall D2, JI Expo, Jakarta. Kapan lagi bisa nonton line up segokil ini? Amanin tiketnya sekarang di loket.com atau aplikasi Brimo. Saatnya hura-hura, saatnya Pesta Pora.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.
0: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: Virus di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Masih juga barengan sama Medra, sahabat Suara, yang baru saja merilis lagu bertajuk 100 Hidup Lagi. Jadi ini dimana lagunya tentang kekonsistenan seseorang gitu, yes. Ya, terhadap pasangannya yang walaupun dia tersakiti, tapi dia tetap memilih untuk tetap bersama.
1: Setuju, ya.
0: Tapi kalau POV-nya Medra melihat lagu ini untuk dikasih dengar ke fans kamu tuh seperti apa sebenarnya?
1: Kalau POV dari aku ngerasa gini, di kisah percintaan yang ada di muka bumi ini, kan selalu banyak ya orang itu tuh happy for the first time doang gitu loh kak, tapi pas mereka udah menjalankan hubungan, ini dari point of view aku ya, bisa ini menurut perspektif aku guys. Gak semua orang tuh bisa konsisten dalam percintaan. Kenapa? Pasti di sisi lain selalu perempuan yang konsisten.
0: Ya mostly gitu ya. Maksudnya konsisten perasaannya ke pasangan.
1: Mungkin bisa jadi sebaliknya. Antara perempuan atau laki-lakinya. Dia udah sayang banget sama orang ini, udah berjuang, berkorban habis-habisan gitu ya. Semakin orang banyak berkorban tuh biasanya cintanya tuh makin dia kasih ke orang itu sepenuhnya. Sampai
0: betul.
1: Habis gitu loh cintanya ke orang itu. Tetapi orang ini malah merasakan kayak, oh ya udah dia suka sama gue, dia sayang sama gue, jadi aku mau toksik apapun dia nggak akan ninggalin aku gitu loh. Jadi
0: kayak tuman lah ya si pasangannya, ngerasa kayak ya gue mau ngapain juga dia akan tetap sama gue gitu.
1: Tapi dia tahu gitu loh orangnya tuh udah nggak ada lagi rasanya mungkin sama dia, cuman dia masih ingin melakukan yang terbaik. Makin kalau istilahnya gini, kalau misalkan dalam pasangan yang sudah menikah gitu kan, berumah tangga kan, ceritanya beda lagi ya. Mereka tuh harus mempertahankan rumah tangganya.
0: Betul.
1: Apalagi kalau misalkan udah punya anak. Jadi kayak lagu percintaan itu gak hanya harus berpisah sih kak. Lebih bagaimana sih
0: komprominya
1: ini,
0: kita
1: ya, ini kisah orang mempertahankan hubungannya gitu loh.
0: Walaupun setoksik apapun POV orang lain ya di luar hubungan itu terhadap si hubungan tersebut, si pasangan ini akan tetap bersama aja. Gimana caranya gitu ya?
1: Gimana caranya? Jadi dia kayak menurunin egonya sendiri. Saking menurunin egonya pun, aku cinta banget sama kamu. Saking cintanya tuh aku mau loh, kalau ada kesempatan hidup 100 kali lagi pun aku mau sama kamu aja.
0: Wow. Ada gak ya kira-kira orang kayak gini? Gue sih kayak ya gak tau.
1: Aku kira ada
0: yang kayak gitu. Beneran Mei, kamu ketemu sama orang-orang yang rela
1: banyak
0: gitu.
1: Banyak banget ternyata. Aku pun kaget karena aku bukan tipe kalau orang yang kayak gitu. Aku tiba-tiba kayak, yaudah Mei, yaudah kalau misalkan gak ada benefitnya buat kamu, tinggalin. Jaga diri lo sendiri gitu
0: ya, apalagi masih ada kesempatan buat milih kan. Ini terutama yang belum menikah gitu sahabat Suara ya. Artinya kan kalau udah tahap yang lebih serius lagi pernikahan, itu banyak yang harus dipertimbangkan lah gitu untuk berpisah ya.
1: Tapi kan namanya lagu itu tempat orang untuk menyuarakan isi hatinya ya. Makanya kita kayak, aku sebagai singer, aku menyanyikan lagu ini dengan setulus hati aku. Aku menyampaikan perasaan kalian semua yang merasakan kisah ini.
0: Kamu-kamu yang relate, ini lagunya buat kamu ya, yang bagaimanapun kondisi hubungan kamu, kamu akan mau tetap barengan sama dia. Nah berarti ini cocok banget buat kamu lagunya. Sambil juga kamu bisa search di seluruh DSP, udah ada ya, bisa dicari ada, dan dinikmati ya. Di YouTube pun juga ada. Nah sekarang kita mau menggeser dulu obrolan siang hari ini ke games. Dimana ini gamesnya adalah titipan produser saya. Seperti biasa dia kayak mau ngetes-ngetes gitu loh, kalau penyanyi-penyanyi yang datang jawab pertanyaan tapi dengan nada.
1: Gitu.
0: Kita boleh dengerin dulu nih ya Medra kurang lebih udah langsung ambil suara aja di si Medra ya. Kayak gini kurang lebih back soundnya. Kita agak sedikit blues-bluesan biar chill banget siang hari ini gitu kan. Dari beberapa list pertanyaan yang sudah ada, langsung aja kita mulai Medra ya. Siapakah nama kecil kamu?

0: Yeah.
1: Tampilan ciloknya langsung berubah banget ya pas Medra nyanyi. Kepikirannya ya di kita ya sama Sarah. Musisi siapa yang pengen banget kamu ajak kolaborasi?
0: Kak Mahalini.
1: Kenapa sahabat suara harus dengar semua lagunya kamu? Dan sekalian juga ajak

0: Suara Medan, 96,0 FM I Suara Makassar, 90,1 FM I Suara Banjarmasin, 90,2 FM I Suara Semarang, 95,1 FM I Suara Palembang, dan 89,7 FM I Suara Surabaya.
1: I Suara

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa Hari Radio Nasional harus diperingati setiap tanggal 11 September? Kok nggak di 25 aja sih?
1: Nah, gue lagi aja ngasih tahu. Di masa perjuangan, radio menjadi alat vital untuk menyebarkan berita kemerdekaan Indonesia ke seluruh dunia dan melawan blokade informasi. Yang artinya, radio menjadi salah satu media paling penting untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat. Belum ada tuh yang namanya internet, media sosial, atau nggak YouTube. Jadi ceritanya, para tokoh bidang radio yang ada di Pulau Jawa membuat sebuah konferensi untuk berkumpul di Jakarta di tanggal 10 September 1945. Nah, hasil dari konferensi itu menentukan beberapa hal.

hari berdirinya Radio Republik Indonesia. Terus, Dr. Abdul Rahman Saleh yang ditetapkan sebagai pemimpin umum pertama RRI. Studio-studio radio yang waktu itu cuma ada di Jakarta, Bandung, Purwokerto, Jogja, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang juga ditetapkan sebagai cabang-cabang RRI yang pertama. Bahkan mereka semua yang hadir dalam rapat tersebut juga merupakan pegawai pertama RRI. Jadi, tanggal 11 September 1945 adalah hari lahir Radio Republik Indonesia yang kemudian diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Apa? Jangan songide buat ngeganti tanggalnya deh. Tanggal 25 itu kan tanggalnya gajian.

0: Kamu masih di Suara Jakarta bareng sama Farah dan Medra. Yeah. Yang ternyata lahirnya bulan Mei. Kenapa namanya Medra sahabat suara ya? Baru tadi aku mau tanya, Medra tuh namanya cantik sekali. Itu dari pernah nanya enggak ke papa mama? Artinya apa sebenarnya?
1: Pernah.
0: Selain Mei, dra-nya apa?
1: Dragon.
0: Dragon ini apa namanya? Dragon tuh apa?
1: Naga.
0: Naga. Xiao.
1: Xiao-nya naga.
0: Oh, Xiao kamu naga.
1: Naga emas.
0: Wow, karena oh tahun 2000 tuh naga emas ya. Oke. Okay. Wow, sangat ini sekali ya memadu padankan hal-hal yang apa namanya? Sebenarnya nih kayaknya agak rare hitungannya sahabat suara ya. Mungkin bulan karena, dan juga yes. Xiao ya.
1: Mungkin karena nenek aku Cina kan.
0: Oh, ada keturunan Chinese ada. Juga, Medra. Oke. Okay.
1: Jadi masih ada menyangkut pautkan gitu.
0: Ke situ ya. Oh, wow, luar biasa. Karena emang ini kece banget, Medra. Gokil. Juga baru merilis single 100 Hidup Lagi. Tapi sebenarnya kalau ditanya Medra tuh pengennya pendengarnya Medra tuh merasakan hal apa sih setelah dengerin terutama nih karya kamu yang baru rilis. Itu apa sebenarnya Medra mau harapkan?
1: Untuk yang relate banget sama lagu 100 Hidup Lagi ini ya, kalian bolehlah menangis sepuas-puasnya. Mungkin ini yang terjadi di hidup kalian, kisah kalian atau menuju ke kisah itu. Tapi guys, aku kalau
0: sadar kali aja gitu.
1: Ya, semoga lagunya itu tidak untuk menjadi lebih apa ya? Sebenarnya untuk menyadarkan gitu loh, Kak. Sanggup gak lo 100 hidup lagi sama orang kayak gitu?
0: Oke. Okay.
1: Atau kamu masih ingin bertahan dan berharap dia akan berubah? Ya kita berdoanya untuk hubungan yang seperti itu semoga berubah pasangannya ya.
0: Susah kalau gak dari diri sendiri. Itu kan klise ya. Aku yakin dia akan berubah. Hey, tidak semudah itu Furgusu. Karena realita dari orang-orang sekitar kita juga banyak kan yang suka sharing soal itu kan.
1: Tapi aku pernah bikin status ini waktu ulang tahun Indonesia. Walaupun aku kalau aku dikasih kesempatan hidup 100 hidup lagi, aku tetap memilih negara aku Indonesia.
0: Wah, aku juga
1: walaupun
0: lagi.
1: Walaupun sakitnya.
0: Wah, parah ya, relate. Iya, iya, tapi sama lagi kalau aku misalkan dapat kesempatan untuk memilih kewarganegaraan gitu ya. Misalkan aku baru lahir terus aku tetap milih Indonesia
1: aku tetap
0: lagi.
1: Aku milih Indonesia karena keren banget cuy Indonesia.
0: Man, Indonesia pulaunya banyak.
1: Yes.
0: Terus weathernya oke banget karena mungkin kita lahir dan besar di sini kali ya.
1: Language though aku suka sama bahasanya juga.
0: Keragamannya kita segala macam. Makanya aku juga selalu bilang nih sama pendengar-pendengar yang suka dengerin suara gitu ya, sahabat suara. Kalaupun memang ada hal-hal yang menyakitkan di sekitar kita, di negara kita, bukan kitanya yang harus pergi dari sini, tapi mereka yang nyakitin kita yang harus pergi, ya gak sih?
1: Benar.
0: Ya dong, masa kita yang tersakiti yang harus cabut?
1: Iya.
0: Gimana caranya bikin mereka yang menyakiti, mereka yang berpikir untuk pindah aja ke warganegaraan gitu loh guys. Gitu, maksudnya kayak hal-hal yang sederhana gitu, gak harus seberat-berat politik gitu loh. Arahnya gak ke situ kok.
1: Ya sebenarnya ini tuh banyak perspektif sih.
0: Ya,
1: bisa
0: betul,
1: juga
0: betul.
1: Cinta antara seorang ibu dan anaknya kan.
0: Oke. Okay.
1: Tapi yang paling relate tuh sebenarnya itu sih, kayak orang tua kita tuh walaupun perlakuan kita ya kayak ini anak gak bisa dikasih tahu,
0: betul,
1: tapi tetap aja anak jadi ya gitu kan.
0: Iya lagi.
1: Dan
0: iya,
1: pasti
0: bener-bener
1: doa seorang ibu tuh
0: akan tetap sama yang baik.
1: Maunya sama anaknya ini terus gitu loh.
0: Oke, make sense. Iya, benar. Jadi enggak harus selalu ke pasangan.
1: Iya.
0: Maksudnya bisa cinta ke orang tua, cinta ke lingkungan kita dan lain sebagainya gitu.
1: Intinya
0: ya.
1: Intinya 100 hidup lagi, cintanya tulus besar gitu sih.
0: Oh wow, luar biasa. Nah, ini tadi sempat kamu sounding juga Medra bahwa dalam waktu dekat bakal ada rilisan lagi, itu boleh di spill enggak?
1: Boleh.
0: Seperti apa nanti gambarannya?
1: Judulnya itu aku spill langsung judulnya itu belum ya?
0: Oh, belum. Langsung didadahin. Medra, jangan oversharing ya.
1: Ya
0: oke, okay, berarti ditungguin aja gitu ya.
1: Ditungguin aja.
0: Oke. Okay.
1: Sumpah lagu ini keren banget ya. Langsung lagi.
0: kayak bikin penasaran. Ini apa namanya, kalau mau tahu update-nya kamu bisa diakses di mana aja, boleh di-spill nih ke sahabat suara.
1: Update-nya kalian boleh cek di Instagram Medra, di sosial media aku lah guys, atau di sosial media fanbase aku tuh aktif banget namanya Medragon Official.
0: Oke. Okay.
1: Boleh dicek di situ kegiatan Medra, terus update live Medra, lagu-lagu yang akan datang mungkin ada di situ semua.
0: Oke, okay, berarti upcoming project dan lain sebagainya bisa kamu kepoin di sosial media sahabat suara ya. Oke, okay, Medra, thank you banget udah main ke Suara.
1: Thank you,
0: ditunggu
1: Kak.
0: Rilisan berikutnya nanti main lagi ya.
1: Alright, thank
0: buat sahabat suara, terima kasih sudah mendengarkan obrolan kami siang hari ini. Dan biar makin afdol ya, kita langsung aja nih mau muterin lagunya Medra, 100 Hidup Lagi. Enjoy.

0: Fakta.
1: Kembali lagi dengan aku Angie di Suara Fakta hari ini. Wali Kota Surabaya pastikan bansos tepat sasaran tanpa pandang desil. Wali Kota Surabaya, Bapak Eri Cahyadi, meminta pemberian bantuan sosial atau bansos tidak hanya berpatokan pada data desil penerima bantuan, tetapi juga mempertimbangkan kondisi warga secara langsung. Untuk memastikan bantuan lebih tepat sasaran, aparatur sipil negara atau ASN diminta turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi warga dan melakukan verifikasi ulang. Langkah ini dilakukan karena masih banyak warga yang membutuhkan bantuan, termasuk lansia yang tinggal sendiri, tetapi belum mendapatkannya. Proses pendataan akan melibatkan kecamatan, kelurahan, RT dan RW, serta dibahas bersama warga dan tokoh masyarakat. Dengan ini, Bapak Eri Cahyadi berharap bantuan dapat diberikan kepada warga yang benar-benar membutuhkan, tanpa hanya bergantung pada data desil.
2: Memainkan musik pilihan.
3: Suara Warga Indonesia.

0: musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Sobat, kamu sadar nggak kalau potensi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, itu luar biasa besar. Dan kalau bukan kita yang ngedrive, siapa lagi? Makanya, buat kamu para pelaku usaha, trendsetter, pegiat industri halal, dan masyarakat luas, bersiaplah jadi bagian dari gerakan besar Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026, persembahan kantor perwakilan Bank Indonesia, Provinsi Jawa Timur yang hadir lagi di Surabaya. Catat tanggalnya ya sob, mulai 25 sampai 27 September 2026. Jangan sampai kamu kelewatan panggung kolaborasi terbesar penggiat ekonomi syariah se-Jawa. Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026 yang mengusung tema akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital. Di sini, kamu bisa menjelajahi 8 halal showcase islands. Mulai dari halal food, modest fashion, Yuswa Corner, sampai kuliner halal pilihan. Nikmati juga business matching, talk show inspiratif, international forum, into motion fest, kompetisi keren, sampai hiburan islami yang spektakuler. Yuk sob, saatnya kita akselerasi pertumbuhan ekonomi regional yang inklusif dan mendunia dari Jawa Timur untuk Indonesia. Informasi lengkapnya, cek langsung IG BI Jatim @bank_indonesia_jatim atau www.isef.co.id dan TikToknya di @isef.id, Facebook, YouTube, X di ISEF Indonesia. FESYAR Jawa 2026, akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Fakta.
1: TNI AL gagalkan pengiriman barang ilegal. TNI Angkatan Laut atau TNI AL menggagalkan pengiriman sejumlah barang ilegal di wilayah Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur pada Senin 14 September. Jajaran Kodaira 5 berhasil mengamankan 1.429.580 batang rokok dari berbagai merek, termasuk 1.402.830 batang rokok tanpa cukai. Selain itu, petugas juga menyita 180 karung pupuk bersubsidi dengan total berat 9 ton, yang terdiri dari pupuk urea dan NPK merek Ponska, serta 2,35 ton minuman keras. Pengungkapan ini merupakan bagian dari upaya TNI AL dalam menjaga keamanan, menegakkan hukum, dan melindungi kepentingan masyarakat. Dari penindakan tersebut, potensi kerugian negara akibat rokok ilegal diperkirakan mencapai 1,6 miliar rupiah, sedangkan pupuk bersubsidi sekitar 80 juta rupiah, dan minuman keras jenis Mok dengan potensi kerugian negara senilai 261 juta rupiah.
2: 89,7 FM Surabaya.
3: Iswara.
2: Suara warga.

0: benar nyata.
1: Guys, guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia. 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
1: Suara warga Indonesia.

0: dengarkan musik pilihanmu.
1: Iswara.
2: Suara warga Indonesia. Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.

0: Fakta.
1: Wali Kota Surabaya wajibkan ASN bekerja di Balai RW mulai Oktober. Wali Kota Surabaya, Bapak Eri Cayadi, mewajibkan seluruh aparatur sipil negara atau ASN Pemkot Surabaya untuk bekerja di Balai RW mulai Oktober 2026. Instruksi ini disampaikan dalam apel struktural di halaman Balai Kota pada Selasa 22 September. Kebijakan tersebut bertujuan agar ASN tidak hanya mengurus dokumen administrasi kependudukan seperti KTP dan KK, tetapi juga ikut menyelesaikan berbagai masalah warga di wilayah tugasnya. Setiap ASN akan menjadi pengampu di RW tertentu dan bertanggung jawab menangani persoalan seperti bantuan sosial yang tidak tepat sasaran, stunting, gizi buruk, pengangguran hingga kemiskinan. Bapak Eri juga meminta petugas berkoordinasi langsung dengan kepala dinas untuk mencari solusi tanpa menunda penanganan masalah. Melalui kebijakan ini, Bapak Eri berharap pelayanan publik bisa lebih dekat dengan masyarakat dan berbagai persoalan warga dapat diselesaikan dengan lebih cepat.
2: Suara Warga Indonesia.
3: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: putarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia. 89,7 FM Surabaya.
0: Iswara,
1: suara warga Indonesia. Warga.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

Kembali lagi dengan aku, Angie, yang akan menemani kalian di sore kali ini. FFWS SEA 2026 digelar di Surabaya. Garena menggelar Grand Final Free Fire World Series Southeast Asia atau FFWS SEA 2026 Fall di Surabaya pada Minggu 20 September. Turnamen e-sport ini mempertemukan 12 tim dari Indonesia, Thailand, dan Vietnam di Convention and Exhibition Hall Tunjungan Plaza 3. Indonesia diwakili oleh 4 tim yaitu Bigetron by Vivality, Onyx, RRQ Kazoo, dan MBR Omega. Selain memperebutkan total hadiah $300.000 Amerika Serikat, 8 tim terbaik juga berkesempatan melaju ke FFWS Global Finals 2026 di Bangkok. Penyelenggaraan turnamen ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga menjadi upaya Garena untuk mendorong perkembangan ekosistem e-sport di daerah termasuk di Surabaya. Wah, siapa nih yang lihat secara langsung di tanggal 20 kemarin? Menurut kalian nih, sahabat suara, apa yang paling seru dari menyaksikan pertandingan e-sport secara langsung dibandingkan melalui layar?

0: musik pilihan.
1: Isuara.
2: Suara warga Indonesia. Sobat, kamu sadar nggak kalau potensi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, itu luar biasa besar? Dan kalau bukan kita yang ngedrive, siapa lagi? Makanya, buat kamu para pelaku usaha, trendsetter, pegiat industri halal, dan masyarakat luas, bersiaplah jadi bagian dari gerakan besar Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026, persembahan kantor perwakilan Bank Indonesia, Provinsi Jawa Timur yang hadir lagi di Surabaya. Catat tanggalnya ya sob, mulai 25 sampai 27 September 2026. Jangan sampai kamu kelewatan panggung kolaborasi terbesar penggiat ekonomi syariah se-Jawa. Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026 yang mengusung tema akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital. Di sini, kamu bisa menjelajahi 8 halal showcase islands. Mulai dari halal food, modest fashion, Yuswaf Corner, sampai kuliner halal pilihan. Nikmati juga business matching, talk show inspiratif, international forum, into motion fest, kompetisi keren, sampai hiburan islami yang spektakuler. Yuk sob, saatnya kita akselerasi pertumbuhan ekonomi regional yang inklusif dan mendunia dari Jawa Timur untuk Indonesia. Informasi lengkapnya, cek langsung IG BI Jatim @bank_indonesia_jatim atau www.isef.co.id dan TikToknya di @isef.id, Facebook, YouTube, X di ISEF Indonesia. FESYAR Jawa 2026, akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital.

0: dengarkan musik pilihan
1: Iswara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Hai, ini lah. Hai, ini lah.

0: Sarah Wijayanto gugat cerai Demian Aditya. Kabar kurang menyenangkan datang dari pasangan selebriti Sarah Wijayanto dan Demian Aditya. Setelah menjalani pernikahan selama 12 tahun, Sarah Wijayanto mengajukan gugatan cerai terhadap Demian Aditya ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Gugatan tersebut didaftarkan melalui kuasa hukum Sarah pada 8 September 2026. Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Abid MH, membenarkan adanya perkara tersebut dan menyampaikan bahwa sidang perdana dijadwalkan berlangsung pada Kamis 24 September. Hingga kini, pihak pengadilan belum mengungkapkan alasan gugatan cerai maupun rincian isi perkara tersebut. Sahabat Suara, setiap rumah tangga pasti punya cerita dan tantangannya masing-masing. Semoga apapun yang terjadi, keduanya bisa menemukan jalan terbaik untuk kehidupan masing-masing ya.
1: Memainkan musik pilihan
2: Iswara.
3: Suara Warga Indonesia.
4: Guys, guys, hah? Itu Mohan ya?
5: Hai guys.
4: Ya ampun, dia kesini loh.
6: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya benar.
6: Spill dong.
5: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
4: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
4: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
5: Nah, soalnya aman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
5: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
4: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
5: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
7: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet. Internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara, Suara Warga Indonesia, 89,7 FM Surabaya. Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: memutarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tijus? Mau.
2: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.

0: kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: warga Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia. 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Suara suara warga Indonesia. Hai hai hai. Halo sahabat suara semuanya, dimanapun sahabat suara berada dan dengan suara yang masih asing ini ya. Perkenalan dulu kali ya. Hai sahabat suara, perkenalkan aku Ruby yang akan menemani sahabat suara sampai jam 7 sore nanti dengan berita menarik tentunya dari dalam dan luar negeri. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di Iswara Surabaya.

0: dengarkan musik pilihan
1: Iswara.
2: Suara Warga Indonesia. Guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya bener.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

mengesahkan RUU Pengaturan Reforma Agraria menjadi undang-undang dalam rapat paripurna Selasa 22 September 2026. Aturan ini mengatur objek, subjek, lokasi prioritas hingga peta jalan reforma agraria. Salah satu poin yang dibahas adalah penataan dan pembatasan penguasaan tanah oleh korporasi. Dengan aturan ini, penataan agraria diharapkan dapat berjalan lebih terarah dan mengurangi ketimpangan penguasaan tanah.

Di suara-suara warga Indonesia, Pemkab Sidoarjo mengeruk 8 sungai dan saluran di Kecamatan Candi dan Tanggulangin menjelang musim hujan. Pengurukan dilakukan untuk mengatasi pedangkalan dan memperlancar aliran air guna mengantisipasi genangan serta banjir. Salah satu titik pengurukan berada di saluran sekunder Kedunguling, Desa Durung Banjar dengan panjang sekitar 1,5 km. Pengurukan ini diharapkan mampu memperlancar aliran air dan mengurangi risiko banjir saat musim hujan tiba.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Perhutani memastikan seluruh titik api di kawasan Gunung Putak, Kabupaten Malang telah dipadamkan. Area yang terdampak kebakaran diperkirakan mencapai sekitar 1.530 hektar. Meski api telah padam, petugas masih melakukan pemantauan dan pendinginan untuk memastikan tidak ada titik api yang kembali muncul.

0: dengarkan musik pilihan. Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Sobat, kamu sadar nggak kalau potensi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, itu luar biasa besar. Dan kalau bukan kita yang ngedrive, siapa lagi? Makanya, buat kamu para pelaku usaha, trendsetter, pegiat industri halal, dan masyarakat luas, bersiaplah jadi bagian dari gerakan besar Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026, persembahan kantor perwakilan Bank Indonesia, Provinsi Jawa Timur yang hadir lagi di Surabaya. Catat tanggalnya ya sob, mulai 25 sampai 27 September 2026. Jangan sampai kamu kelewatan panggung kolaborasi terbesar penggiat ekonomi syariah se-Jawa. Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026 yang mengusung tema akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital. Di sini, kamu bisa menjelajahi 8 halal showcase islands. Mulai dari halal food, modest fashion, Yuswaf Corner, sampai kuliner halal pilihan. Nikmati juga business matching, talk show inspiratif, international forum, into motion fest, kompetisi keren, sampai hiburan islami yang spektakuler. Yuk sob, saatnya kita akselerasi pertumbuhan ekonomi regional yang inklusif dan mendunia dari Jawa Timur untuk Indonesia. Informasi lengkapnya, cek langsung IG BI Jatim @bank_indonesia_jatim atau www.isef.co.id dan TikToknya di @isef.id, Facebook, YouTube, X di ISEF Indonesia. FESYAR Jawa 2026, akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital.

0: 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara Warga Indonesia.
2: Sahabat Suara, kamu sadar nggak kalau potensi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, itu luar biasa besar? Dan kalau bukan kita yang ngedrive, siapa lagi? Makanya buat kamu para pelaku usaha trendsetter, pegiat industri halal dan masyarakat luas, bersiaplah jadi bagian dari gerakan besar Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026. Persembahan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur yang hadir lagi di Surabaya. Catat tanggalnya ya sob, mulai 25 sampai 27 September 2026. Jangan sampai kamu kelewatan panggung kolaborasi terbesar penggiat ekonomi syariah se-Jawa, Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026 yang mengusung tema akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital. Di sini kamu bisa menjelajahi 8 halal showcase islands, mulai dari halal food, modest fashion, Ziswaf Corner sampai kuliner halal pilihan. Nikmati juga business matching, talk show inspiratif international forum, Into Motion Fest, kompetisi keren sampai hiburan islami yang spektakuler. Yusof, saatnya kita akselerasi pertumbuhan ekonomi regional yang inklusif dan mendunia dari Jawa Timur untuk Indonesia. Informasi lengkapnya cek langsung Instagram BI Jatim di @bank_indonesia_jatim atau www.isef.co.id dan TikToknya di @isef.id, Facebook, YouTube, X di ISEF Indonesia. FESYAR Jawa 2026, akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital. Jangan lupa ya, follow Instagram BI Jatim di @bank_indonesia_jatim.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 7FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet. Internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

Rupiah tahun emisi 2022 dengan tahun cetak 2026 kini ramai diburu kolektor karena memuat tanda tangan Pak Purbaya Yudisadewa sebagai Menteri Keuangan dan Pak Peri Warjio sebagai Gubernur Bank Indonesia. Keduanya kini sudah tidak lagi menjabat sehingga uang tersebut menarik perhatian penggemar numismatik. Namun Bank Indonesia menegaskan uang bertanda tangan Pak Purbaya dan Pak Peri ini tetap sah digunakan sebagai alat pembayaran. Nah, sahabat suara, coba dicari ya di dompet masing-masing nih, barangkali masih ada yang nyimpen uang pecahan 100.000 tanda tangan spesial ini ya. Coba disimpan dulu. Kalau enggak ada, coba tunggu gajian selanjutnya. Kalau enggak, coba tunggu season selanjutnya.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Indonesia. Ada yang masih ingat gak sama Brandon Lil Hero? Ini adalah salah satu kontestan Indonesia Mencari Bakat ya, beberapa tahun yang lalu. Jadi ada informasi membanggakan dari Brandon Lil Hero tampil bersama Jam Republic Southeast Asian di International Dance League atau IDL Championship 2026 di Los Angeles, Amerika Serikat 20 September lalu. Selain Brandon, ada juga Denzel Marsono dan Stella Aurelia yang juga menjadi bagian dari roster Jam Republic Southeast Asian. Mereka tampil dalam tim yang mewakili Asia Tenggara di kompetisi dance tersebut. Jam Republic Southeast Asian membawakan koreografi dengan iringan lagu Gento dan Dam milik SB19 dan berhasil melewati babak pertama. Penampilan ini menjadi bagian dari kiprah dancer Indonesia di panggung dance internasional. Semoga semakin banyak ya sahabat suara yang talenta muda Indonesia yang mendapat kesempatan untuk tampil dan membawa nama Indonesia di dunia internasional.
1: 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: belum?
1: Iya sebentar Jan, bentar.
2: Tunggu sebentar.
0: Oke.
1: Jangan buka mata dulu. Bentar.
0: Iya, oke.
2: Ya. Oke. Sekarang buka mata kamu.
0: Oke, aku buka ya.
2: 3, 2, 1. Jan?

0: Jan, aku gak tahu harus mulai dari mana. Rasanya seperti udah jauh banget ya. Kita berdua sibuk. Punya dunia yang berbeda sekarang.
1: Iya, aku juga ngerasain itu.

0: kita bisa saling temenan kan? Walaupun kita bukan pasangan lagi.
1: Di tempat kita masing-masing, aku harap kita bisa menemukan kebahagiaan yang pantas untuk kita ya.
0: Jen, terima kasih. Terima kasih sudah hadir di hidupku. Selama ini, selamanya.

0: mempertandingkan musik pilihan. Suara.
1: Suara warga Indonesia. Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Sobat, kamu sadar nggak kalau potensi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, itu luar biasa besar. Dan kalau bukan kita yang ngedrive, siapa lagi? Makanya, buat kamu para pelaku usaha, trendsetter, pegiat industri halal, dan masyarakat luas, bersiaplah jadi bagian dari gerakan besar Festival Ekonomi Syariah atau FESYARI Jawa 2026, persembahan kantor perwakilan Bank Indonesia, Provinsi Jawa Timur yang hadir lagi di Surabaya. Catat tanggalnya ya sob, mulai 25 sampai 27 September 2026. Jangan sampai kamu kelewatan panggung kolaborasi terbesar penggiat ekonomi syariah se-Jawa. Festival Ekonomi Syariah atau FESYARI Jawa 2026 yang mengusung tema akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital. Di sini, kamu bisa menjelajahi 8 halal showcase islands. Mulai dari halal food, modest fashion, Yusuf Corner, sampai kuliner halal pilihan. Nikmati juga business matching, talk show inspiratif, international forum, into motion fest, kompetisi keren, sampai hiburan islami yang spektakuler. Yuk sob, saatnya kita akselerasi pertumbuhan ekonomi regional yang inklusif dan mendunia dari Jawa Timur untuk Indonesia. Informasi lengkapnya, cek langsung IG BI Jatim @bank_indonesia_jatim atau www.isef.co.id dan TikToknya di @isef.id, Facebook, YouTube, X di ISEF Indonesia. FESYARI Jawa 2026, akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital.

2026. Lagu ini menjadi rilisan terbaru Taylor setelah sebelumnya merilis I Knew It, I Knew You untuk soundtrack Toy Story 5. Fashion Zero juga akan hadir dalam versi akustik dan piano. Lagu ini dirilis 2 hari sebelum Taylor akan menerima penghargaan khusus di MTV Video Music Awards 2026. Jadi buat sahabat suara ini ya, penggemarnya Taylor Swift ya, jangan lupa untuk menantikan karya terbaru Taylor Swift yang akan rilis pada Jumat nanti.

0: dengarkan musik pilihanmu.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tijus? Mau.
2: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Di jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi.
2: Mau.
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
6: Iswara.
5: Iswara, suara warga Indonesia.

membahas klasifikasi penggunaan kecerdasan buatan atau AI dalam musik. Pembahasan yang mencakup batas penggunaan AI dalam sebuah karya, termasuk apakah AI hanya digunakan pada lirik, sebagian musik, atau sampai menggantikan peran musisi. Ami juga mempertimbangkan teknologi untuk mendeteksi penggunaan AI sebelum menentukan klasifikasi atau kategori yang tepat. Pembahasan ini masih berlanjut seiring perkembangannya penggunaan teknologi AI dalam industri musik Indonesia. Sahabat suara, sekarang dengan teknologi yang semakin gacor ini ya, sahabat suara, udah pernah belum bikin musik dari AI atau masih memilih untuk manual aja?

0: jam 7 inilah ya. Tapi tenang aja sahabat suara, Ruby akan menemani di besok lagi ya, hari Senin sampai Jumat di jam 4 sampai jam 7 malam. Betul sahabat suara, selamat beristirahat yang istirahat dan selamat bekerja untuk yang shift malam. Ruby pamit dulu, bye bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Sobat, kamu sadar nggak kalau potensi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, itu luar biasa besar. Dan kalau bukan kita yang ngedrive, siapa lagi? Makanya, buat kamu para pelaku usaha, trendsetter, pegiat industri halal, dan masyarakat luas, bersiaplah jadi bagian dari gerakan besar Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026, persembahan kantor perwakilan Bank Indonesia, Provinsi Jawa Timur yang hadir lagi di Surabaya. Catat tanggalnya ya sob, mulai 25 sampai 27 September 2026. Jangan sampai kamu kelewatan panggung kolaborasi terbesar penggiat ekonomi syariah se-Jawa. Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026 yang mengusung tema akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital. Di sini, kamu bisa menjelajahi 8 Halal Showcase Islands. Mulai dari halal food, modest fashion, Yuswaf Corner, sampai kuliner halal pilihan. Nikmati juga business matching, talk show inspiratif, international forum, Into Motion Fest, kompetisi keren, sampai hiburan islami yang spektakuler. Yuk sob, saatnya kita akselerasi pertumbuhan ekonomi regional yang inklusif dan mendunia dari Jawa Timur untuk Indonesia. Informasi lengkapnya, cek langsung IG BI Jatim @bank_indonesia_jatim atau www.isef.co.id dan TikToknya di @isef.id, Facebook, YouTube, X, di ISEF Indonesia. FESYAR Jawa 2026, akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Sahabat Suara, kamu sadar nggak kalau potensi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, itu luar biasa besar? Dan kalau bukan kita yang ngedrive, siapa lagi? Makanya buat kamu para pelaku usaha trendsetter, pegiat industri halal dan masyarakat luas, bersiaplah jadi bagian dari gerakan besar Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026. Persembahan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur yang hadir lagi di Surabaya. Catat tanggalnya ya sob, mulai 25 sampai 27 September 2026. Jangan sampai kamu kelewatan panggung kolaborasi terbesar penggiat ekonomi syariah se-Jawa, Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026 yang mengusung tema akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital. Di sini kamu bisa

0: Indonesia. Festiar Jawa 2026, akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital. Jangan lupa ya, follow Instagram BI Jatim di @bank_indonesia_jatim.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Bedel Rasan Davi. Asik deh. Nih bacain dulu ya update-update dari sahabat suara nih yang lagi dengerin gue. Halo semuanya, sehat-sehat selalu dan semoga bahagia ya. Hati-hati di jalan loh. Ini baru hari Rabu loh, gue kira tuh kayak udah hari Kamis lah paling gak. Masih Rabu guys, yaudah nikmati aja ya rutinitas membosankan ini. Let's go. Gue udah mulai lihat beberapa absen yang masuk nih di hotline yang suara. Ada dari Raffi from Sudirman, anjay. Raffi dari Bekasi. Raffi Sudirman dong. Nyanyi ya. Raffi dari Bekasi sekarang lagi perjalanan pulang katanya. Katanya baru selesai. Mana sih baru selesai nonton The Office. The Office. Oh, tahu gue. Dia lagi update soal film, guys. Caca dari Tangerang, udah sampai kamar ternyata. Waduh, enak banget tuh sampai kamar kamu. Ya udah, jangan lupa cuci-cuci ya. Lo kalau misalnya udah sampai rumah, rebahan dulu gitu atau kayak langsung mandi bersih-bersih gitu. Kalau gue sih langsung bersih-bersih ya, karena biar kayak, aduh, aneh rasanya, aneh habis dari kantor, habis dari apa tuh gedek batu gue. Kayak aura-aura jeleknya tuh sampai rumah tuh kebawa, jadi gue harus cepat cuci-cuci. Ibaratnya kayak kalau di Hindu tuh melukat, gue harus cepat-cepat melukat tuh. Ada siapa lagi nih? Coba update dulu dari Ardi. Lapor weather report Semarang terang benderang, belum hujan ya Semarang ya. Hari ini juga Jakarta terpantau belum hujan nih. Kemarin sih sejuk syahdu jujur cuacanya kemarin ya.

0: inilah Riau.
1: Wow, dari Riau.
0: Mau request lagunya Roni Parulian Februari. Makasih ya buat abang penyiar dari Cafe Kejora Keritang. Oh, dari daerah Keritang. Salam ya buat sahabat suara Keritang. It's for you, Isma. Roni Parulian Februari.

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Beryl Rasandavi. Siapa di sini suka The Hunger Games? Asik nih. Ini ada yang baru cuy, Hunger Games cuy, Sunrise on the Reaping. Kalau gue gak salah pronounce ya. Jadi film ini bakal ngebawa kita 24 tahun sebelum cerita Katniss Everdeen. Have you ever watched The Hunger Games? Itu anaknya Hunger Games banget gak sih sahabat suara? Tapi di kali ini, di season kali ini, fokusnya adalah Hamish Abernathy. Jadi ketika dia masih muda dan terpilih jadi tribute di District 12 di Hunger Games ke-50 sahabat suara, yang mana ini dikenal sebagai Second Quarter Quell. Dan kali ini Hamish yang muda diperanin sama Joseph Zadie.

Nggak tahu, lo carinya di Google ya. Lo nilai itu cocok atau tidak memainkan Hamish Abernathy. Yang versi muda tapi. Nah, sutradaranya masih diperankan. Bukan dong, sutradaranya masih Francis Lawrence yang sebelumnya juga menyutradarai beberapa film Hunger Games. Gue kenapa ya belibet ya? Biasanya gue lapar. Gue lagi diet, sahabat suara, maaf ya. Kalau lagi diet tuh bawaannya lapar dari yang makannya sering banget. Terus jadi dikurangin. Jadi tuh ya gitu dah pokoknya. Tapi gue intinya The Hunger Games itu mungkin untuk sebagian orang jadi salah satu series atau film yang series sih sebenarnya yang sering banget di rewatch gitu. Karena beberapa orang mungkin nyaman banget sama The Hunger Games, sahabat suara. Tapi kalau ngomongin series yang lagi gue rewatch banget adalah, bukan series sih sebenarnya sih, apa sebutannya ya, pokoknya yang berseri gitulah, Fast and Furious. Waralaba Fast and Furious itu menurut gue dor sih. Gue sebagai cowok tuh hati gue tuh ngelihat scene mobil modif yang ada di Cars yang animasi aja. Gue nonton TV gue. Gue tonton itu sampai kelar, gak peduli apa yang terjadi di belakang gue. Cuma gue nonton fokus banget. Nah, gue suka banget Fast and Furious. Gue lagi rewatch itu, sahabat suara. Terakhir gue nonton yang Tokyo Drift. Abis itu sebelumnya gue nonton yang Too Fast Too Furious. Itu yang kedua. Menurut gue waralaba Fast and Furious yang paling Fast and Furious banget adalah yang kedua. Setuju gak sama gue? Karena full mobil modif cuy. JDM-JDM tuh gue suka banget men. Ini gue pengen nanya ke lo, ada gak sih film atau series yang lo lagi rewatch banget? Oh iya, sama Outer Banks gue lagi nonton. Ada episode baru soalnya, ada season baru, season 5. Buat lo yang pengen jawab film atau series apa yang lo lagi rewatch banget, boleh kasih tahu penjelasannya film apa, takutnya pada gak tahu, sahabat suara. Tinggal jawab aja di 0816-114-1014. Ini ada update sedikit dari 0857 sekian-sekian-sekian. Rami yang DP WhatsApp-nya ular nih. Malam Bang Meril lapor kondisi asap di Kubu Raya Pontianak semakin tebal per hari ini. Minta doanya semoga cepat selesai karhutlahnya. Kalau boleh puterin lagu Aditya Sofian sesuatu di Jogja. Makasih Bang Meril, I got you. Nanti gue cariin dulu lagunya ya. Semoga buat kamu yang di Pontianak dan juga daerah-daerah yang kena dampak karhutlah, semoga bisa cepat selesai. Dan mudah-mudahan datang hujan lagi ya, biar jadi berkah buat kita semua.

0: Nongkrong bareng Beril Rasandavi.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Sebuah pengalaman teater berskala besar yang mempertemukan musik, drama, koreografi, tata artistik, multimedia, dan imajinasi dalam satu panggung dengan mengangkat kearifan lokal Indonesia. Shine Era Entertainment mempersembahkan Sirena, Air Mata dari Lautan. Sebuah pertunjukan drama musikal fantasi original Indonesia yang disutradarai oleh Jelani Manok dengan melibatkan para pemain ternama diantaranya Rara Sudirman, Fahad Haidra, Radina Putri, Widi Mulia, Agus Wisman dan Teuku Zaki, serta puluhan talent anak remaja berbakat. Catat tanggalnya. 9-10 Oktober 2026 bertempat di Balai Sarbini, Jakarta. Kunjungi akun @shineera.entertainment dan langsung ke bio untuk membeli tiketnya di Kiostix.

93 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Nemenin lo yang lagi di perjalanan, yang sudah sampai rumah, atau mungkin yang masih lembur di kantor. Semoga happy selalu ya, dan jangan sampai kena mental. Habis gue puterin Aditya Sofyan, sesuatu di Jogja versi 2024, sahabat suara. Malam ini gue lagi ngomongin soal, ada gak sih film atau series yang lo tuh lagi rewatch banget? Bisa series atau film lama, atau mungkin yang baru-baru ini, kayak apa yang baru rilis misalkan ya, yang baru ya, Cars 2 baru tuh. Coba Bimo, gue lagi rewatch The Dark Knight, Batman ya. Gue udah tahu tuh semua ceritanya, tapi setiap kali nonton Joker jujur merinding gue. Apalagi pas bagian interrogation room. Gue punya temen yang ambisius banget jadi Joker, namanya Rafa. Rafa tuh adalah partner, bukan partner, maksudnya dulu dia penyiar juga di radio sebelumnya. Terus dia kalau ada acara Halloween pasti kostumnya Joker. Kalau nggak Joker, kostumnya adalah si Matty Healy-nya 1975. Kalau gue, Raf, udah Raf. Penyampaian di TikTok, gue lagi live TikTok nih, ada V, ada IG Boya lagi rewatch Evil I'm in Love. Oh, romantis banget. Dari judulnya tuh udah romantis banget, tau gak sih? Spice, ada nonton Her gak 2013? Mind-blowing banget, relate di tahun 2026. Keren banget, bisa dinyatakan. Gue akan nonton ini. Ini bisa jadi rekomendasi juga buat sahabat suara lainnya ya, kalau lagi bingung nonton apa gitu. Risa, gue malah rewatch film-film Disney lama. Setuju. Gue juga sempet, minggu lalu deh kayaknya gue sempet rewatch High School Musical yang kedua. Every day of our life. Aduh, pengen deh gue jadi Troy Bolton. Oh. Baru banget nonton Reacher season 4, baru nyampe episode 7, bentar lagi tamat episode 8 kak. Kalau yang ada Agnesmu, itu Reacher yang season berapa sih? Gue gak terlalu merhatiin Reacher, tapi wah itu overpower banget sih itu orang. Nah buat lo yang pengen kasih tahu film atau series apa yang lo lagi rewatch banget beserta alasannya, boleh ya. Gue sekarang lagi live TikTok, kalau lo pengen jawab di TikTok juga boleh banget, tinggal komen tiktokiswara.network atau mampir ke nomornya Iswara, itu WhatsApp ya, 0816 114 1014. Gue ulangi lagi nomornya, 0816 114 1014. Lo masih ditemenin sama Beril, dinongkrong bareng Beril yang siaran dari Senin sampai Jumat, startnya di jam 8 malam sampai jam 11 malam. Pamungkas berapa kali? Yuk.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101,4 FMI Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sekarang kita masuk di jam 9 malam. 2 jam lagi gue selesai siaran. Masih 2 jam. Tenang aja sahabat suara, gue lagi live di TikTok juga. Buat lo yang pengen titip salam atau pengen jawab topik malam hari ini, boleh. Topik malam hari ini adalah, ada gak sih film atau series yang lo lagi rewatch banget? Kita sharing yuk sahabat suara, yuk. Cara jawabnya tinggal masuk ke wawanya Iswara 0816

gentlemen, you're still listening to 101.4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Hey, good evening everyone. Ini tuh lagi ngomongin soal film atau series yang lo lagi rewatch-rewatchnya gitu ya, sahabat suara ya. Dan gue sekarang lagi live di TikTok. Tapi gue penasaran, kenapa sih kita tuh bisa betah nonton sesuatu yang sebenarnya kita udah tahu gitu, udah tahu storyline-nya, udah tahu jalan ceritanya, udah tahu siapa pemerannya gitu ya. Jadi, ini ada gue ada jawabannya. Ada istilah di psikologi yang sering dibahas dalam konteks ini, namanya familiarity. Jadi familiarity itu adalah sesuatu yang sudah familiar, di mana cenderung terasa lebih mudah diproses dan lebih nyaman dibanding sesuatu yang benar-benar baru. Makanya lu pada suka balikan sama mantan, Dor. Gak. Makanya ketika kita lagi capek, kadang tuh kita gak mau ambil resiko dengan film baru. Takutnya flop. Iya gak sih? Gue tau lo sekarang lagi pada capek banget. Terutama tadi di TikTok nih ada yang cerita, oh gue lagi capek banget ya rasanya. Oh ada V yang kayak lagi burnout banget. Makanya ketika kita lagi capek, kadang tuh kita gak mau ambil risiko. Kita pilih yang udah tahu karakternya, udah tahu endingnya, humornya udah tahu. Tapi gak juga tahu sahabat suara. Kadang-kadang lo rewatch itu gak ada salahnya. Karena gue berapa kali rewatch nih ya, di pala gue udah tahu jalan ceritanya. Tapi pas gue tonton lagi, ada beberapa yang gue lupa. Nah itu yang bikin gue jadinya semangat lagi untuk nonton itu gitu. Karena tontonan tertentu itu bisa ngingetin kita dalam suatu periode hidup, sahabat suara. Misalkan kayak, gue dulu nonton series ini pas gue lagi belum mikirin apa itu cari uang. Gue nonton ini pas pertama kali tinggal sendiri gitu. Gue nonton ini pas lagi staycation. Staycation sendiri maksudnya, staycation sama teman rame-rame juga bisa ya. Sekarang gue pengen tahu sahabat suara dari lo ya, ada gak sih film atau series yang lo lagi rewatch banget? Dan kenapa ya, kenapa? Misalkan gue tuh lagi suka nonton High School Musical. Kemarin gue rewatch yang season kedua, HSM 2. Yang pertama gue suka banget lagu-lagunya. Lagu-lagunya di HSM 2 tuh easy to consume. Enak-enak lagunya. Dan kayaknya momen itu gue SD deh. Gue suka aja jalan sama jalan ceritanya. Kayaknya waktu SD itu gue paling sering nonton yang kedua. Kalau lo apa sahabat suara? Film atau series yang lo tuh lagi rewatch banget? Kasih tau alasannya ya. Bisa jawabnya di nomornya Isuara 0816-114-1014. Atau mampir ke TikTok, karena gue sekarang lagi live di TikTok, isuara.network. Taylor Swift, The Fate of Ophelia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri. Maybe.

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Hai sahabat suara, gue juga lagi live di TikTok. Sekali lagi TikToknya iswara.network. Kita lagi ngomongin soal film atau series yang lo tuh lagi rewatch gitu ya. Hai BR, gue baru join nih. Gue lagi rewatch Dracin The Early Spring. Anjay, Dracin dia mainnya, Hesti. Padahal baru keluar dan baru minggu lalu gue kelar nonton. FYI, sekarang lagi trending di Netflix. Oh iya, wih gokil Dracin. Big deal bro. Real. Gue nonton karena ceritanya bagus. Makin ditonton ulang makin dapet detail-detail kecil yang kelewat pas nonton pertama kali. Gue suka banget minor expression main leadnya. Tonton guys, tuh guys, tonton guys. Buat kamu yang suka nonton potongan-potongan Dracin di TikTok, tonton nih, The Early Spring. Ada di Netflix, trending lagi. Thank you loh ya, rekomendasinya dari Hesti. Kalau aku rewatch film Insidious sama Train to Busan, Bear, sama... Wah, Otto sedih juga sih, Otto. Otto sedih banget, men. Gila-gila, banyak yang keinget bapaknya katanya. Kalau nonton itu. Malam Mas Beril, aku Mirasti. Lagi nonton ulang series Dr. X Jepang. Film dokter genius cewek. Denger lagi digarap juga sama Korea yang bakal main Kim Ji Won. Nah, ini nih. Ini gue tuh suka agak-agak... lupa-lupa gitu loh pemain-pemain film Korea namanya tuh enggak, tapi begitu gue liat mukanya, oh yang ini gitu loh, gitu gak sih sebetulnya. Oh ya, sekalian titip doain Baskara atau Hindia biar lancar operasinya, cepat pulih. Oktober gas manggung lagi ya. Hindia lagi rehat ya, lagi istirahat dulu ya. Tadi sih udah aku puterin lagunya Hindia, nanti aku puterin lagi, aku masih banyak kok, library-ku full Hindia sama Fizz, tenang aja. Buat yang pengen cerita, gue nanti akan ada sesi curhat. Hotline-nya udah gue buka, nomornya 0816-114-1014. Cerita apapun, gak harus sesuai topik, pokoknya apapun yang lo rasain hari ini, sahabat suara. This one is Club 80s. Gejolak kaula muda.

0: Suara, suara warga Indonesia. Siapa nih yang udah gak sabar buat lompat-lompat dan nyanyi bareng ribuan orang sampai suara habis? Pesta Pora 2026 ngajak kalian seru-seruan bareng musisi lintas genre dan generasi dari Sheila on 7, King Nasar, Tulus, Bernadia, dan masih banyak lagi. Yuk, nyanyi bareng circle kamu, pacar kamu, atau gebetan kamu di tanggal 25, 26, dan 27 September 2026 di Gambir Expo Hall D2 JI Expo Jakarta. Kapan lagi bisa nonton line up segokil ini? Amanin tiketnya sekarang di loket.com atau aplikasi Brimo. Saatnya hura-hura, saatnya pesta pora.
1: Bingung nyari tempat asik untuk nyalurin hobi olahraga sambil ngumpul bareng teman di waktu luang? Ion Mall Delta Mas punya solusinya nih. Ion Limpik 2026. Acara ini pas banget buat kamu yang mau nyalurin passion olahraga dan membangun koneksi bareng berbagai komunitas. Kamu bisa seru-seruan ikut kompetisi olahraga berhadiah jutaan rupiah. Ada banyak pilihan cabang olahraga, mulai dari basket 3-on-3, fun run, fun fit, e-sport, catur, sampai pameran otomotif, car contest. Ditutup dengan penampilan dari Moonlight and Soul di hari terakhir.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Ada beberapa unek-unek yang diutarakan oleh sahabat suara di malam hari ini yang sudah masuk di hotline Suara di 0816-114-1014. Jadi, maka dari itu kita langsung masuk saja ke sesi curhat kali ini. BTS, let's go!
1: Sekarang saatnya BTS

0: Salah kan?
1: Oke. Sahabat suara yang sudah mengutarakan ceritanya, yang pertama kali yang akan aku bacakan adalah seseorang. Ini dari Aziz. Bear, maaf kalau gak sesuai tema malam ini, tapi gue cuma mau cerita. Gak apa-apa lah, namanya juga unek-unek. Ya lo ceritain aja apapun yang lo rasain, gak harus sesuai tema. Tenang aja bro. Jadi gini, ini terjadi baru banget tadi siang. Siang itu gue jemput calon istri kan, soalnya mau ke butik bahas baju pernikahan kita. Nah, sama calon istriku ini suruh masuk aja naik ke atas. Posisinya rumah kok sepi. Oke, rumahnya sepi ya. Wah, Jis. Ya maksudnya, wah, suruh turun lah gitu. Nah, saat ke atas melewati kamar calon mertua, waduh, ya. Suka deh gue sama excitement-nya Aziz ini menjelang pernikahan. Saat ke atas melewati kamar calon mertua, aku melihat pintunya ternyata tidak terkunci dan terdengar suara dari dalam. Karena mengira mereka sedang memanggilku, gue refleks membuka pintu sedikit. Baru beberapa detik gue langsung sadar kalau gue datang di waktu yang sangat tidak tepat.
0: Lo juga main buka aja, Jis.
1: Gue buru-buru menutup pintu sambil berkata, maaf, aku gak tahu.
0: Lo gak usah tahu, gitu kata orang tua.
1: Wajahku langsung panas karena malu, aku memilih pergi ke bawah, tunggu di ruang tamu aja dan pura-pura sibuk dengan HP. Beberapa menit kemudian, mertua yaitu bokapnya turun cuma bilang, lain kali kalau dengar suara kayak gitu, cuekin aja, jangan dicuekin om. Ya tutup pintunya maksud saya, mah. Ya aku jawab, maaf om, tadi tidak sengaja buka pintu kamarnya. Tidak sengaja, bos. Ya gak apa-apa, toh saya yang salah lupa tutup pintunya. Setelah itu aku dan bokapnya kita jadi tidak canggung malu lagi. Malah dia tawarin untuk merokok dan kita merokok bareng sambil menunggu calon istriku turun. Dan setelah itu kita langsung pamit untuk pergi. Itu aja sih ceritaku, sumpah sampai sekarang masih ngerasa gak enak aja sama calon mertuaku. Terima kasih, Beryl.
0: You better!

memang mertua, calon mertua lo itu lupa nutup pintu, memang mereka lupa ya, mungkin udah umur. Cuma tangan lo itu loh, ya nggak usah ikut penasaran dorong pintunya. Oke, okay? Itu saran dari gue aja. Ada-ada aja ya. Semoga gak trauma ya, Jis. Gue masih buka hotline buat lo yang pengen cerita. Apapun yang lo rasain, apapun yang habis lo hadapi di hari ini atau mungkin beberapa hari lalu yang gue tuh ketahan buat cerita gitu. 0816-114-1014. Nemenin lo di jalan yang sudah sampai rumah atau yang masih di kantor. This is Shilon 7, Sevilla.

0: dari Barak Suara diputerin nemenin lo sahabat suara di malam hari ini yang sungguh bahagia. Kita masuk sesi curhat yuk.
1: Sekarang saatnya BTS.

0: Selamat malam sahabat suara, kita langsung ke curhatan yang ketiga berarti di malam hari ini dari
1: Hai Bestiu.
0: Hai Darwi.
1: Gue mau live update dong.
0: Boleh
2: terus.
1: Gue udah happy, tadi gue udah keraken lagi di mobil.
0: Kerokan
1: tadi
0: lagi?
1: Sampai gue instastoryin ke Iswara.
0: Keren.
1: Very, very happy. Karena deadline gue udah selesai. Terus kemarin abis nangis-nangis, akhirnya ya ampun, gila. Semalam gue tidur, kemarin malam gue tidur pules banget. Gila, abis nangis
0: tuh rasanya
1: lega. Terus tadi gue abis ngeluarin podcast gue tentang burnout kan. Karena gue juga abis ngalamin itu beberapa hari terakhir. Tonton dong please di TikTok guys, tonton ya, makasih.
0: Tuh nonton tuh buat lo yang butuh sesuatu yang thoughtful secara suara gitu ya. Dari tuh punya podcast tuh ya, bahas soal pemerintahan katanya Dar ya. Katanya top 3 kabinet favorit Dari gitu. Ayo lanjut.
1: Kayaknya kalau gue baca-baca di komen lagi pada capek banget ya.
0: Banget gila.
1: Menurut gue kalian kalau lagi capek please jangan dipendam sendirian ya. Keluarin aja.
0: Betul.
1: Mau marah, mau teriak-teriak, mau nangis, mau journaling, atau mau nge-yapping kayak gue gini, pokoknya dikeluarin aja.
0: Skojut, setuju.
1: Dan ketika deadline kalian udah beres, jangan lupa buat
0: istirahat.
1: Self-reward sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras kalian. Kan kalau udah kelar semua bisa lega, bisa tidur pulas, bisa rewatch film-film yang lagi kalian pengen nonton.
0: Betul.
1: Ya kan? Sekian update gue hari ini. Thank you, Bestiu.
0: Terima kasih Dari. Ini mah bukan Dari yang curhat, lebih ke gue yang disediakan tempat curhat dari gitu ya. Tapi enggak apa-apa tahu, sahabat suara lo kalau misalkan orang manusia tuh pasti capek. Kalau cepat kan abri ya, enggak. Masa kalau lu capek lo tanda-tandanya lo capek adalah lo sering ketawa sendiri. Terus yang kedua lo tidurnya lagi pules banget. Atau enggak justru kebalikannya, lo lagi susah tidur, lo capek tuh. Jangan sampai guys gak dikeluarin. Karena sekarang media untuk ngeluarin curhatan lo, ngeluarin isi kepala lo tuh banyak. Kalau teman gak bisa dipercaya, kalau pasangan gak bisa dipercaya, ada nongkrong bareng Beril, dicokin lah, masa kagak cerita. Hotline-nya lo di save 0816 114 1014. Karena yang respon tuh gak cuma gue, ada sahabat suara di TikTok tuh, ada Uci, ada Tommy, ada kembar petualang, banyak deh. Setiap curhatan lo juga akan dikasih feedback sama mereka juga ya. Tuh kalau kata Uci, gue kalau lagi burn out, healing sendirian gak ngajak anak, bahkan sengaja staycation sendiri. Tuh setiap orang punya caranya masing-masing lah. Anjani, aku mau curhat juga boleh gak? Boleh Jan, cerita lo Jan. Nomornya 0816 114 1014. Oke, okay? I'll be back. Stay tune on 101.4 FM, Iswara Jakarta, suara warga Indonesia.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Masuk di jam 10 malam, jam ketiganya Beril siaran di nongkrong bareng Beril. What's up everyone, what's up? Hey, namanya kamu juga nih di TikTok nih, TikTok iswara.network, sahabat suara. Makasih lo ya, kamu udah nemenin aku nih, pengen bacain lagi nih. Ada yang masih aku bacain, tenang aja. Tadi kan topiknya, lo rewatch film atau series apa sih? Kalau kata kembar, jujur sekarang gue gak bisa rewatch film, gak tahu kenapa. Sekarang nonton pun gak suka kalau bagian konflik. What? Tapi dulu gue bisa rewatch berkali-kali Harry Potter, Transformers, Planet of Apes, oh yang monyet ya? Dan masih banyak lagi. Cuma buat sekarang gak bisa, gak tahu kenapa. Anyway, gue pengen titip salam real buat suami gue yang lagi jalan arah pulang kerja, lagi dengerin Iswara. Halo suaminya kembar. Suami lo tahu gak sih nama TikTok lo apa? Tahu aja mungkin nama lo kali. Request Nina. Oh tadi udah aku puterin. Sahabat suara, kita mulai jam throwback ya. Asik deh. Pakai nada buluk. Asik deh. Gak usah tau, oke. Anyway sahabat suara, malam ini gue pengen ngobrolin soal hal-hal kecil yang bikin orang lawan jenis itu terlihat makin atraktif. Ada yang bilang dengan nonton film, dia tahu pengetahuan film tuh, kata temen gue ya, temen gue cewek, dia suka kalau lakinya pengetahuan film itu tinggi. Karena si cewek tuh anaknya film banget dan series banget, pokoknya nonton banget deh. Suka movie marathon. Jadi tuh menurut dia, cowok yang pengetahuan filmnya luas, itu tuh atraktif banget. Dan gue pengen jawaban dari lo. Apa sih yang lo harapin dari orang lawan jenis supaya mereka terlihat lebih atraktif di mata lo? Kalau gue nih, versi gue nih ya. Hei, seru nih. Misalkan cewek nih. Gimana ya? Gue tuh lawan jenis cewek lebih atraktif kalau dia outfitnya oke. Ya gue ada selera outfit sendiri lah gitu. Dan bayangan gue tuh cewek-cewek yang enggak, justru cewek-cewek yang jangan terlalu girly menurut gue, itu atraktif tuh. Terus cewek yang suka olahraga, bisa bela diri, itu atraktif menurut gue. Total. Itu gue, kayaknya baru itu deh. Tapi biasanya ada lagi sih. Banyak kok. Kalau versi lo apa sahabat suara? Lawan jenis kelihatan lebih atraktif kalau apa? Versi lo. Kasih tahu di TikTok, gue sekarang lagi live TikTok. Anyway, playlistnya kita throwback, yoi.

101,4 FM, Iswara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng Beril, nemenin lo yang lagi di jalan, yang masih lembur di kantor. Udah jadi paksa kerjanya, yuk pulang yuk istirahat, besok kerja lagi sahabat suara. Kita sekarang lagi memutarkan sesi curhat ya. Jadi ada beberapa curhatan yang masuk di hotline-nya Iswara. 0816 114 1014, masuk yuk.

Selamat malam Sahabat Suara, ini bacain dulu ya. Malam Bang, aku tutup. Aku lagi kredit banget nih, tugas kuliah secara aku kuliah sambil kerja. Oh, kelas karyawan kamu ya. Hampir tiap hari tidur cuma 4 sampai 5 jam. Yang ngeselin tuh adalah ada dospem yang gak aktif di matkul yang krusial. Jadi gak jelas tuh mau dibawa kemana ini kelas. Udah dilaporin kampus, tetap aja gak aktif. Ada ngapain sih dia daftar jadi dospem kalau gak punya waktu? Suka rese tuh dosen-dosen kayak gitu tuh. Ini buat lo ya yang lagi merintis jadi dosen, tolong jangan jadi dosen yang susah ditemui. Gimana pun lo disuruh kerja, jangan badai, ngerti gak maksud gue? Lo boleh badai sama mahasiswa yang tidak kooperatif. Tapi kalau mahasiswanya udah jelas-jelas dia rajin, dia mau lulus, dia lo bahkan nggak tahu mungkin di balik dia kuliah sambil kerja kayak tutut juga. Nah, janganlah jadi yang seperti itu. Jangan jadi badai. Temuilah. Soalnya banyak tuh cerita-cerita yang mahasiswa-mahasiswa yang kayak digocek. Saya ada di sini, ketemu saya di sini. Pas di tempat yang tadi dosennya bilang, dosennya udah nggak ada. Gue sempat ditawarin jadi dosen, sumpah. Tapi katanya kudu S2 dulu ya. Ntar deh. Gue pernah jadi asdos. Pernah sih gue jadi pemberi materi. Kayak gue cocok jadi dosen. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya dosen baru ke kalian. Nama saya Beril. Pokoknya saya di sini gak main-main ya. Pokoknya kalau ada tugas, kumpulin tepat waktu. Ketawa gue. Gak tau lagu dulu. Abis ini masih ada curhatan Sahabat Suara. Ketemu di TikTok ya, gue lagi live di TikTok, oke? Okay?

0: siapa nih yang udah gak sabar buat lompat-lompat dan nyanyi bareng ribuan orang sampai suara habis? Pesta Pora 2026. Ngajak kalian seru-seruan bareng musisi lintas genre dan generasi. Dari Sheila on 7, King Nasar, Tulus, Bernadia, dan masih banyak lagi. Yuk, nyanyi bareng circle kamu, pacar kamu, atau gebetan kamu di tanggal 25, 26, dan 27 September 2026 di Gambir Expo, Hall D2, JI Expo, Jakarta. Kapan lagi bisa nonton line up segokil ini? Amanin tiketnya sekarang di loket.com atau aplikasi Brimo. Saatnya hura-hura, saatnya Pesta Pora.
1: Lagi suntuk? Jangan bete. Beril Rosendavi, nemenin malam kamu jadi lebih rileks.

0: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, Beril Rasanda. Hey, lagi ngomongin soal apa sih yang bikin atraktif pacar lo? Asik. Misalkan nih, lo kan, misalkan lo cewek, menurut gue yang bikin cowok makin kelihatan atraktif tuh kalau dia bisa lompat batu nias gitu misalkan. Ya kan beda-beda tiap orang ya. Kalau dari siapa lagi nih? Ya, dari Tania. Gue suka kalau suami gue tiba-tiba bersih-bersih tanpa gue suruh. Asik. Ini mah udah bukan atraktif nih, Tania. Jackpot lu mah, gokil. Gue itu gue. Gue suka bersih-bersih tanpa disuruh. Tapi kalau udah lagi malas tuh udah gue malas banget, mager banget semua. Kevin dari Grogol. Katanya pacarnya dia tuh paling menarik kalau lagi fokus kerja. Sumpah cewek fokus kerja tuh kayak baru pengen gangguin. Kata Novita, hobi olahraga dan traveling. Ya. Kebayang tuh gue cowok-cowok yang instastorynya lagi trail run. Wih gila. Itu travelingnya dapat, olahraganya dapat. Mau kemana lo Sabtu ini? Ke Cisadun nih, trail run. Anjani, gue suka kalau suamiku tiba-tiba transfer tanpa kasih aba-aba itu. Iya. Langsung kayak bungkus aku paksu gitu ya. Bisa bungkusin makanan, lapar, kan baru gajian. Cewek menarik kalau lagi ikat rambut. Iya bener, cewek kalau lagi ikat rambut tuh gitu lah. Oh iya, cewek atraktif, cewek kaos band tuh. Gue suka tuh cewek kaos band. Coba, ini kalau kata siapa lagi nih ya? Ada yang ikutan topik nih, voice note. Dar, masuk Dar.
1: Berskui.
0: Ais, Darskui.
1: Yang baru buat bestie gue namanya Berskui.
0: Nah, baru lagi tuh.
1: Oke, okay, gue mau jadiin topik. Cowok akan atraktif kalau dia tiba-tiba tahu apa yang gue suka. Contoh nih, Algi itu tahu lagu-lagu yang gue suka. Padahal di awal pacaran itu gak pernah nanya ini kamu suka lagu apa. Terus tiba-tiba dia ngirim video gitu. Sekali lihat di tempat kerjanya lagi ada yang muter lagunya Tulus yang Seribu Tahun Lamanya kan.
0: Seribu Tahun Lamanya.
1: Terus dikirim ke gue. Terus dia bilang coba deh kamu tebak ini siapa yang nyanyi. Terus gue bilang lah ini kan lagu Tulus gitu kan.
0: Iya, sulut.
1: Terus gue langsung pakai cap tuh. Oh kamu tahu sih aku suka lagu ini gitu.
0: Anjay.
1: Terus dia ngomong gini dia bilang gini, si Ali bilang ke gue, ya kan kamu tahu sendiri pacar kamu spek intel, bisa tahu dari instastory kamu, kamu nggak minta tolong pun aku udah tahu kamu pengen apa. Kalau misalkan kamu lagi lapar, tinggal aku gojekin kamu kepengen apa, gampang.
0: Ali punya dukun tau itu.
1: Gitu. Jadi kayak kalau si Algi itu tahu apa yang gue suka. Contoh lah gitu ya, gue lagi nge-podcast, dia adalah manajer gue gitu.
0: Keren.
1: Yang mengajukan diri, iya deh nanti aku yang manage ya. Asik. Nanti aku yang jadwalin hari tayangnya yang mana gitu. Jadi kayak cowok yang
0: supportive boyfriend,
1: tahu apa yang kita suka dan bisa diajak kerjasama itu atraktifnya luar biasa.
0: Keren.
1: Oh iya, dia lagi jalan pulang.
0: Kedinginan loh, gigil.
1: Jadi tolong ya, abis ini dipanggil laki gue biar dia denger ini. Karena ini buat dia.
0: Makasih. Oh, Algi dapat apresiasi dari pacarnya. Terima kasih udah selalu tahu apa yang dia suka. Semakin lo kayak gitu, dia lo semakin atraktif menurut dia. Bentuk support lo ke Dari itu sangat amat dianggap atraktif buat Dari. Bagus lah, keep it up bro. Coba apalagi nih TikTok nih. Cewek lagi menarik kalau senyum. Iya sih. Terus maksud gue yang lebih spesifik gitu coba. Misalkan senyum sambil masak sayur tahu gitu misalkan, atau enggak apa. Oh, cewek menurut gua lebih atraktif kalau bisa ngobrol sama keluarga dari gua gitu misalkan. Ais kayak, oh iya nih gitu. Astrid, kata Astrid, Beril ganteng kayak Jaksel banget. Ganteng Jaksel banget tuh gimana? Kayak Farel Hilal gitu. Asik. Kita balik lagi ke lagu dulu, sahabat suara. Buat lo yang pengen curhat atau pengen ikutan topik, boleh monggo, gue lagi live di TikTok iswara.network. Dan save dulu hotline-nya Iswara. Buat lo yang pengen curhat, 0816 114 10.

Temper Ants. Masih dengerin Beryl, siaran di nongkrong bareng Beryl sampai jam 11 malam, sahabat suara. Wah, yang curhat masuk terus nih. Mari kita dengarkan satu-satu sahabat suara ya. Hotline 0816 114 1014. BTS, yo!

Ini event lagi banyak, nih ada yang curhat sama gue, kena scam. Belum tentu sih, coba ya gue bacain ya. Dari Merayu, namanya bagus deh Merayu. Hai Merayu, ini gak tahu unek-unek atau bukan, tapi gue benci banget deh gak jago war tiket. Berakhir gue jadi tiap nonton konser tuh belinya dari orang, dan gue udah 3 kali kena scam. Alias semalam gue abis nyari tiket konser yang gue pengen banget tonton. Gue udah DP 10%-nya lah dari harga yang dikasih. Terus ternyata dia scammer. Bener-bener nomor gue diblokir, akun dia hilang. Sedih banget gue real. Dan sialnya entah kenapa kena scam ini tuh selalu grup gitu loh yang gue mau tonton. Selalu grup ini gitu loh yang mau gue tonton. Oke. Alias 3 kali kena scam, lain waktu semua, tapi satu grup ini semua. Padahal grup lain gak pernah. Ini grup K-pop maksudnya. Nah, grup K-pop yang ini emang sering banget ke Indo. Tapi ya gitu, gue gak pernah jadi nonton. Please real dari semuanya, doain gue dapet tiket sebelum hari H. Amin, amin, amin. K-pop apa sih yang mau datang? Nah, ini tuh gue gak tahu ya. Gue pernah beli tiket online. Pernah beli tiket dari orang. Gue cari di Threads waktu itu. Tapi gue harus ngecek Instagramnya. Jadi kalau di Threads itu kan ada profilnya kan. Terus abis itu kan biasanya connect ke Instagram, integrated langsung ke Instagramnya dia. Gue cek Instagramnya, oke, ternyata valid gitu. Orang ini ada dan gak diprotek. Pokoknya lo jangan neko-neko lah pokoknya ya. Harus jelas orangnya yang jual tuh gimana. Pokoknya patokannya dari Instagram aja, profil medsosnya dia aja deh. Gitu ya pokoknya. Semoga lo bisa dapet tiket sebelum hari H ya. Semoga bisa happy-happy nanti di sana Merayu, oke? Lebih hati-hati lain kali. Hai sahabat suara, aku Anjani. Ini sebenarnya bukan masalah aku ya, tapi aku juga gak tahu solusinya gimana ya. Barangkali kalian bisa bantu kasih masukan. Ini kisah sahabat deketku yang terjebak bisnis MLM. FYI, ini tuh kayak bisnis yang nyuruh kita buat nyari orang buat join, dan ada tingkatan levelnya. Terus sahabatku selalu dibujuk secara terpaksa buat naik level tiap tingkatan. Buat naik level. Nah, tiap tingkatan level naik setoran yang katanya investasi, quote-unquote, dan itu bukan nominal dikit, Kak. Jutaan malah. Nah, sampailah di titik sahabatku harus setoran bulanan. Awalnya dia nggak tahu mau nyari setoran di mana, karena dia masih kuliah. Dan kayaknya bisnis gini tuh emang targetnya mahasiswa yang mau cari penghasilan berujung naas. Awalnya dia mulai gadai laptop kuliah dia, terus buat bayar laptop dia, dia ambil pinjol. Buat bayar pinjol dia, dia buka pinjol lainnya lagi. Dan pay later lainnya, sampai semua menumpuk pinjaman ke 37 juta. Jujur aku kasihan, dan tiap dia mau keluar selalu diancam kalau uang yang dia invest bakal angus. Tapi dia udah berat banget dan gak tahu mau bilang apa sama ortunya. Apalagi orang tuanya di kampung, awalnya niatnya pengen dapat penghasilan bantu ortu, malah berujung ketipu. Terima kasih, maaf kalau panjang ya. Semoga bisa jadi pelajaran buat mahasiswa, jangan mudah terperdaya ikut bisnis bodong dan investasi bodong. Sekian. Emang MLM masih ada ya? Maksud gue, setahu gue orang-orang udah mulai terbuka sama yang namanya MLM gitu loh. Terbuka dalam artian kayak ya hati-hati gitu. Iya gak sih? Banyak banget bentuk orang narik-narikin uang orang, terus jadinya ikutan investasi bodong tuh banyak banget. Mulai dari MLM, terus judol, amit-amit lupa dulu, jangan pada judol ya. Banyak lah modusnya. Nah, peran lo sebagai temennya dia, Jani, mulai bikin dia lebih terbuka, ajakin dia untuk selalu cerita sama lo, dan bikin dia lebih hati-hati. Oke, Jan? Good luck, Jan.

0: Nongkrong bareng Beril Rasandavi.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Inilah Malam Puncak Indonesian Television Awards 2026, ajang penghargaan paling bergengsi untuk insan pertelevisian.

0: Anggis Devaki, Lady Rara, Keisha Alvaro, Zara Leola, dan bintang-bintang lainnya. Pembaca nominasi Arya Saloka, Asha Asuncao, Chico Jericho, Marsha Arwan, Fendi Chow, Dude Harlino, Fajar Setboy, Aziza Hanum, Gita Sinaga, dan sederet bintang lainnya. Saksikan Malam Puncak Indonesian Television Awards 2026, Sabtu 26 September, live hanya di RCTI.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: warga Indonesia. Indonesia. 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Banyak yang curhat yuk, kita masuk ke sesi curhat yuk.
1: Sekarang saatnya BTS.

0: voice note masuk dari Uch. Uch, Uch, Hutahe. Nih yang suaranya gue bilang bagus juga nih.
1: Hai Beril, hai sahabat suara semuanya.
0: Halo.
1: Kayaknya gue udah lama ya gak BTS-BTS-an. Tadi sih kalau misalnya topik tentang series yang sering gue rewatch ya, itu sih banyak ya. Tapi ini gue mau sedikit unek-unek, mengungkapkan unek-unek gue tentang teman gue yang kita sebut aja dia namanya Jelita.
0: Jelita
1: alias Jelang 50 tahun.
0: Okay, wow.
1: Gue yang waktu itu pernah gue ceritain dan dia sih kepatnya itu tiba-tiba berubah ya kan. Jadi gue beberapa hari yang lalu itu dapat omongan dari teman gue yang juga dikasih tahu sama seseorang yang katanya si Jelita ini cerita nih sama seseorang ini, katanya dia ini selalu mengalah, capek selalu mengalah. Terus kita-kita, gue dan teman-teman gue yang lainnya sampai bingung kayak, hah, mengalah, mengalah dari sisi apa, ya kan? Selama ini semua kemauan dia selalu kita turutin. Bahkan waktu di Jogja pun dia mau kemana, mau kemana, mau kemana, selalu kita turutin, ya kan? Sampai akhirnya dia mungkin agak sedikit kesal karena ada sesuatu yang dimana dia bilang terserah, ya kan? Kayak gue menawarkan ke dia untuk kita ikut jeep tour waktu itu di Prambanan, ya kan? Gue sampai berkali-kali nanya sama dia kayak, gimana? Jadi ngece, jadi ngece, terus jawab, terserah, oke, okay, ya kan? Kalau terserah itu kan menurut kita kayak, oke, okay, lu gak apa-apa nih kalau misalnya kita gak jadi, apa namanya, jeep tour.
0: Iya, lo udah gede, terus lo gak usah kode-kode gitulah, gitu, udah sama-sama dewasa.
1: Tour, ya kan? Ternyata dia tuh kayak, gue sebenernya pengen gitu loh. Terus dia juga sempat cerita sama seseorang di kantor gue, katanya perjalanan dia liburan bersama kita-kita di Jogja itu gak seru.
0: Wow.
1: Ya kan? Terus kita sampai yang, kenapa sih? Terus gue sampai ngomong ke orang lain gitu ya kan? Lu kalau misalnya emang gak seru perjalanan kita waktu kita di sana,
0: dia
1: ngomongin sama kita-kita gitu, yeah, ya kan? Jadi yang gue gak suka dari temen gue ini, si Jelita ini, adalah dia itu punya unek-unek kepada kita, kita berempat, tapi gak diungkapin sama kita berempat. Dia malah mengungkapkannya
0: orang
1: sama
0: lain.
1: Orang lain,
0: yeah,
1: yang sebenarnya ceritanya itu tidak sesuai dengan keadaan gitu ya kan.
0: Betul.
1: Terus dia juga sempat cerita, katanya waktu pas pulang dari Jogja ke Jakarta itu katanya ribet. Ribet apa gitu ya kan? Ternyata dia tuh cerita, katanya waktu pas kita udah nyampe Jakarta, emang sih waktu pas kita nyampe Jakarta itu agak sedikit debat gitu ya kan, diskusi. Jadi sebenarnya kan kita seharusnya itu turunnya di stasiun Senen, ya kan? Tapi dia tuh pengen banget turun
0: di Selasa. Lo bilang stasiun Senen, dia maunya Selasa gitu, gimana?
1: Di stasiun Jatinegara, karena katanya kita naik stasiun stasiun Jatinegara aja, ya kan, biar kita naik KRL segala macam bla bla bla. Dan ternyata dia tuh nggak ngeh kalau hari itu tuh bukan hari libur, hari pas itu tuh hari Senin kalau nggak salah ya, dan jam pulang kerja itu tuh ramai banget di stasiun, ya kan. Dan dia itu ribet dengan bawaannya sendiri, bawa koper, sedangkan gue sama temen gue itu cuma pakai ransel, bawa tote bag. Ya gimana sih, namanya juga kita ribet dengan diri kita sendiri, kita juga nggak mungkin dong ikut bantu temen gue ini yang bawa koper gitu. Jadi ya udahlah, itu aja. Pokoknya gue tuh gak suka sama orang yang sebenarnya lo tuh gak suka sama gue, tapi lo tuh gak berani ngomong ke gue, lo malah ngomong yang enggak tentang gue di banyak orang. Sampai tau gak, satu ruangan itu tahu kalau dia itu lagi ngediemin kita berempat. Kan gak enak ya. Oke, okay, thank you Biril. Mata-mata
0: lingkungan lagi, males tuh. Makanya nih yang kayak gini-gini nih, maksud gue, tapi lo pernah gak sih Ci nanya ke orang itu, kalau nanya ke si Jelita ini, kalau sebenarnya apa yang bikin lo tuh takut buat, atau enggak, lu kenapa, apa yang bikin lo tuh enggak mau cerita sama kita gitu? Kemungkinan gitu, kalau dilihat dari kacamata yang lebih lebar, mungkin ada yang dia bikin agak, dia yang bikin dia agak sungkan gitu. Tapi salah dia juga, kenapa lu enggak ngomong kita tapi malah nyebarin berita-berita yang enggak jelas kayak gini, yang jelas-jelas ngerugiin kita ke orang lain. Agak males tuh yang kayak gitu sebenarnya. Jadinya kan, apalagi iya kalau orang lainnya mau mendengarkan. Kalau orang lain yang gak mau denger, langsung, masa gak mau denger dari sisi lo gitu, maunya denger dari dia, udah langsung nganggep lo jadi yang aneh-aneh gitu kan, jadi males kan. Kok kata dia udah di tahap males, ah ya udahlah, nikmatin aja momen itu. Kalau gitu mah, maksud gua, hah, ada-ada baik sebenarnya mas sahabat suara ya. Apalagi Jelita itu, usia-usia Jelita, asik, Jelang 50 tahun. Anyway, sahabat suara, thank you loh udah nemenin gue sampai jam 11, udah 3 menit lagi jam 11. Maaf kalau ada curhatan yang belum bisa gue bacain, besok gue janji akan gue bacain. Jadi jangan di-unsend curhatan lo ya. Besok gue akan scroll ke bawah lagi. Tenang aja. Gue juga lagi live TikTok. Gue pamit-pamit dulu. Sahabat Suara abis pamit, gue masuk di TikTok juga. So thank you so much buat lo yang masih di jalan, hati-hati. Yang udah sampai rumah, selamat beristirahat. Yang sudah, yang masih di kantor, emang ada yang masih di kantor jam segini? Coba. Ada real lo. Iya sih bener, gue masih di kantor. Astaga. Yaudah sahabat Suara, pamit dulu. Kita ketemu lagi besok di udara dan juga di TikTok iswara.network. It's time for me to say mics off, hearts on, and I'll see you tomorrow. Ditutup oleh MCR. I don't love you. Bye.

0: sering-sering ya, Dek. Mahal, Dek, gitu.
1: Mahal.
0: Ya kan?
1: Coba ketemu artis siapa sama beli barang apa yang bikin kamu rela untuk mengeluarkan duit banyak.
0: Bahkan tadi ada Mira ya, kalau gak salah tadi di TikTok juga ya. Dia pengen beli Hot Wheels sepabrik-pabriknya.
1: Buset.
0: Itu ada orang sampai segitunya pencinta Hot Wheels ya.
1: Ada, jadi aku kan pernah siaran sama si Sisi,
0: iya.
1: Priscilla ya. Mereka itu satu keluarga, ngefans banget sama Lego. Jadi mereka sampai mereka punya satu kamar isinya Lego, Lego semua.
0: Wow.
1: Dibikin kayak satu kota.
0: Wow.
1: Harganya udah ya puluhan juta.
0: Mahal
1: sih.
0: Lego-lego yang Uti suka beli aja kayak, Dek, jangan sering-sering ya, Dek. Mahal, Dek, gitu.
1: Mahal.
0: Ya kan? Ada si Shui Aoi kalau di TikTok. Kalau aku enggak muluk-muluk pengen ketemu Jeng Kelin.
1: Ih, sama kayak sama gua si Shui. Ini sama kayak gue nih. Gua rela mengeluarkan duit berapapun untuk honeymoon sama Jeng Kelin.
2: Wow.
0: Asik, uangnya lumayan.
1: Kamu bisa mewujudkan enggak, Dok?
0: Bisa kalau itu mah.
3: Enggak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus Suara Seru.
3: Setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
4: Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.
5: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri. Maybe that's what makes it an icon. Di tahun ini, Senayan City merayakan 20 tahun perjalanannya dengan menghadirkan Fashion Nation 20th Edition

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Aku punya kasih yang lama kepadamu untuk kamu.
1: Dapatkan berita terbaru
2: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
2: Iswara.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: aku udah pernah beliin atu loh.
1: Ya ada satu-satu.
0: Nah yang belum kesampaian tuh yang tipe apa? Lanjut yuk, kita bacain WhatsApp yang udah masuk, yang pengen bercerita barang apa atau mungkin artis siapa yang kamu idolakan.
1: Yes.
0: Yang kamu rela mengeluarkan duit banyak hanya untuk ketemu mereka atau mungkin membeli sesuatu itu. Halo Kak, selamat pagi. Aku dulu pernah beli satu paket game namanya The Last of Us. Itu habis sampai 7 juta.
1: Astagfirullahaladzim. Terus ortu tanya, dari siapa? Aku jawab, kado dari teman kantor.
0: Si Mama masih percaya aja itu.
1: Iya, karena kalau tahu aku beli sampai 7 juta pasti mereka marah banget. Ya iyalah.
0: Berarti dia iya gamer ya. Jadi waktu itu gue sempat juga beli Sahabat Suara rela merogoh kocek sampai 55 juta untuk membeli sepasang lovebird. Tapi waktu itu dengan harapan balik modal. Ya kan ada tujuannya gitu, ada pamrihnya. Kalau Ibu pernah beli barang apa paling mahal?
1: Adalah tas, enggak kesampaian mahal, Mas.
0: Aku udah pernah beliin atu loh.
1: Ya ada satu-satu.
0: Nah, yang belum kesampaian tuh yang tipe apa?
1: Sebenarnya aku enggak pengen punya sih, karena itu tuh kayak muat barangnya sedikit. Tapi biar buat gaya aja, biar kesannya kayak orang kaya gitu.
0: Astagfirullahaladzim, inget Dul. Iya. Ya, bedakan mana yang namanya kebutuhan sama keinginan.
1: Lu ngaca aja dulu Rizky sama Lovebird lu tuh, yang katanya membawa keuntungan 55 juta. Kagak usah kasih nasehat.
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya. Soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya, jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar

dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: terbaru,
1: terabsurd,
0: dan terseru
1: pastinya cuma di Suara Seru, Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
3: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
2: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
3: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya, soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
2: Apa? Diskon 5%?
3: Diskonnya, jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar

0: 100% mata air alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa Hari Radio Nasional harus diperingati setiap tanggal 11 September? Kok nggak di 25 aja sih?
1: Nah, gue lagi aja ngasih tahu. Di masa perjuangan, radio menjadi alat vital untuk menyebarkan berita kemerdekaan Indonesia ke seluruh dunia dan melawan blokade informasi. Yang artinya, radio menjadi salah satu media paling penting untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat. Belum ada tuh yang namanya internet, media sosial, atau nggak YouTube. Jadi ceritanya, para tokoh bidang radio yang ada di Pulau Jawa membuat sebuah konferensi untuk berkumpul di Jakarta di tanggal 10 September 1945. Nah, hasil dari konferensi itu menentukan beberapa hal. Contohnya nih, menetapkan tanggal 11 September sebagai hari berdirinya Radio Republik Indonesia. Terus, Dr. Abdul Rahman Saleh yang ditetapkan sebagai pemimpin umum pertama RRI. Studio-studio radio yang waktu itu cuma ada di Jakarta, Bandung, Purwokerto, Jogja, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang juga ditetapkan sebagai cabang-cabang RRI yang pertama. Bahkan mereka semua yang hadir dalam rapat tersebut juga merupakan pegawai pertama RRI. Jadi, tanggal 11 September 1945 adalah hari lahir Radio Republik Indonesia yang kemudian diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Apa? Jangan song ide buat ngeganti tanggalnya deh. Tanggal 25 itu kan tanggalnya gajian.
0: Oh, jadi gitu.

0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Hei, bukan itu Nul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah Pak, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.

0: wabarakatuh.
1: Senang sekali bisa berjumpa lagi dengan teman-teman sehatku ini ya.
0: Jumpa lagi.
1: Jumpa kita di sini.
0: Asik deh.
1: Ya di sini.
0: Di mana tuh?
1: Pastinya suara seru.
0: Bersama saya Rizky Aditya.
2: Bersama saya Iksan Akbar.
3: Bersama saya Indra Herlambang.
1: Dan saya Gina Kirana.
0: Dinda itu Dinda. Bukan Dinda Kirana, itu Citra Kirana, jauh banget.
3: Citra.
1: Lah lu tadi pas semua ya?
0: Kok lu gak masuk sih?
1: Oh gak masuk ya?
0: Gak masuk. Kita mulai suara seru dengan Bismillahirrahmanirrahim.